Hari ini Jumat 18 September 2026 ada beberapa peringatan global yang menarik nih untuk kita ketahui, kita memproduksi. Salah satunya International Equal Pay Day atau Hari Kesetaraan Upah Internasional. Peringatan ini digagas untuk mendorong kesetaraan dalam pemberian upah untuk pekerjaan yang memiliki nilai setara nih. Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 18 September sebagai International Equal Pay Day untuk memperkuat perhatian terhadap kesenjangan upah dan juga diskriminasi di dunia kerja. Nah, selain itu tanggal 18 September juga dikenal sebagai World Water Monitoring Day atau Hari Pemantauan Air Sedunia. Peringatan ini mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kondisi sumber daya air dan juga pentingnya menjaga kualitas air di lingkungan sekitar. Nah, kalau teman Pro 2 suka hewan unik nih, ada juga International Red Panda Day. Tapi tahun ini bukan hari ini ya, melainkan besok Sabtu 19 September, dan peringatan tersebut berlangsung setiap Sabtu ketiga September dan juga bertujuan meningkatkan perhatian terhadap pelestarian panda merah. Jadi 18 September bukan cuma soal hari Jumat aja dan juga persiapan weekend doang ya. Ada juga momentum global

setelah digigit nyamuk, kulit langsung gatal dan bentol. Sebenarnya, saat nyamuk menggigit, dia tidak cuma menusuk kulit, tapi juga menyuntikkan air liur supaya darah kita tidak cepat membeku. Sistem imun pun langsung melepaskan zat yang namanya histamin. Histamin inilah yang bikin kulit jadi merah, terasa gatal, dan muncul bentol kecil. Jadi, bentol setelah digigit nyamuk bukan cuma karena tusukannya, tapi karena reaksi alami tubuh kita yang lagi melindungi diri.

0: Reina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu. Sebelum aku mengenal Dani, aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
1: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
0: Teman,
1: yang enggak lah.
0: Jangan sampai kamu salah jalan sepertiku.
1: Siapa suruh mau?
0: Kini, kebahagiaanku hilang. Dan masa depanku hancur.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Masih bareng Ijab Mempro 2 di Sepeda Sikat, informasi singkat dan juga tepat. Nah, kali ini ada informasi ya. Kalau biasanya kita kenal satu negara lewat film, media sosial, atau cerita dari orang nih. Kali ini ada cara yang lebih visual melihat kehidupan mereka lewat foto nih Mempro 2. Pameran fotografi Constellaciones Vivas, Stories and Identity of Latin America resmi dibuka di Galeri Nasional Indonesia Jakarta dan juga mulai bisa dikunjungi publik hari ini ya, 18 September 2026. Nah, pameran ini menghadirkan karya dari 9 fotografer dan juga institusi budaya yang mewakili negara-negara Amerika Latin seperti Argentina, Kolombia, Costa Rica, Ekuador, Guatemala, Meksiko, Panama, Peru dan juga Uruguay. Nah, yang menarik, foto-foto yang ditampilkan ini bukan cuma soal pemandangan atau hal-hal yang identik dengan Amerika Latin aja. Karya-karya tersebut membawa cerita tentang manusia, kehidupan sehari-hari, tradisi, identitas, sampai dengan lingkungan dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung nih. Kepala Museum dan juga Cagar Budaya Indira Estianti Nurjadin ini menyebut pameran ini bisa membuka perspektif baru bagi masyarakat Indonesia untuk mengenal keberagaman Amerika Latin. Menurutnya, satu kawasan ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang melalui pengalaman para fotografer yang hidup dan juga berkarya di sana, Mempro 2. Nah, disinilah fotografi menjadi menarik nih. Satu foto bisa memperlihatkan satu momen yang sederhana, tapi dari situ kita bisa lihat kebiasaan, lingkungan, ataupun kehidupan masyarakat yang mungkin sebelumnya kerasa asing. Nah, pameran ini juga nggak berhenti pada kegiatan ngelihat karya aja. Galeri Nasional menjadikannya sebagai ruang pertemuan budaya dan juga dialog antara Indonesia dengan negara-negara Amerika Latin nih. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha menyebut pameran ini sebagai media kolaborasi budaya antar negara. Jadi sebuah foto ternyata bisa jadi cara untuk mengenal tempat yang bahkan belum pernah kita datangi atau kunjungi ya. Kita nggak harus langsung ke Amerika Latin untuk melihat keberagamannya karena sebagian ceritanya sekarang bisa ditemui lewat karya fotografi. Nah, pameran Constellaciones Vivas berlangsung di Galeri Nasional Indonesia mulai 18 September sampai nanti 11 Oktober 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
3: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
3: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
4: Oh, yes.
2: Hah? Emang bahayanya apa?
3: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
3: Karena

0: Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa sangka bubble wrap yang sering kita temui ternyata tidak dibuat untuk tujuan yang kita kira. Bubble wrap ditemukan pada tahun 1957 oleh Alfred Fielding dan juga Mark Chaffin, dan awalnya mereka mencoba menciptakan wallpaper bertekstur dengan cara menyatukan dua lapisan plastik yang berisi gelembung udara. Namun, produk itu gagal di pasaran karena dianggap tidak praktis sebagai dekorasi dinding. Alih-alih menyerah, mereka melihat potensi lain. Gelembung udara di dalam plastik ternyata mampu menyerap benturan dan juga melindungi barang dari kerusakan. Pada awal 1960-an, bubble wrap mulai digunakan sebagai bahan pengemas, bahkan dipakai oleh perusahaan komputer besar seperti IBM untuk melindungi perangkat mereka saat pengiriman. Sejak saat itu, bubble wrap berkembang menjadi salah satu bahan pelindung paling populer di dunia.

Nah, kita sudah ada di penghujung sepada sikat ya. Kita bakal move ke sepada bestie, bakal semangat tiap pagi nih sama Pro 2. Karena hari ini adalah juga merupakan diperingati Equal Pay Day Internasional yang sama Pro 2, hari kesetaraan upah ya internasional. Kita ngomongin soal pekerjaan nih. Jumat-Jumat ngomongin pekerjaan lagi. Gak apa-apa dong. Nah, ini kan amat sangat dekat dengan realita dalam kehidupan ruang produa. Kalau kita tuh biasanya dari mungkin dari sekolah gitu ya, udah punya cita-cita, terus punya passion sendiri terhadap nanti aku kerja di mana ya, kerja di bidang apa ya, dan segala macamnya. Nah, itu mulai terpupuk tuh pas waktu perkuliahan. Biasanya oh, masih idealis gitu tuh ruang produa. Oh, aku mau kerja sesuai passion aku deh, sesuai jurusanku deh di sini dan segala macamnya, bla bla bla gitu kan, punya impian itu. Tapi nih, namanya juga kehidupan ya. Kadang kita ditampar tuh Pro 2 dengan kenyataan di mana impian-impian itu harus pupus gitu tuh Pro 2. Passion yang kita sayangi gitu, tapi pekerjaan sesuai passion ini kadang seperti privilege deh buat sebagian dari kita. Nah, udah masuk ke dunia kerja, kita dihadapkan nih kerja sesuai passion, tapi ya gajinya tidak sesuai yang kita inginkan. Tapi juga dihadapkan dengan kerja yang tidak sesuai passion ya, yang bahkan baru banget dalam dalam hidup kita yang memproduksi, dalam pekerjaan kita melakukan hal tersebut, tapi gajinya gede nih sama produksi. Nah, kamu pilih yang mana nih? Tetap idealis kerja sesuai passion, atau pilih ya kerjaan yang memang gajinya gede? Karena in this economy yang memproduksi semuanya butuh duit. Makanya ya udah deh, pilih yang gajinya gede aja, meskipun nggak sesuai passion, at least ya aku bisa menghidupiku ya in this economy, bisa jajan, bisa memenuhi kebutuhan, bisa nyenengin diri sendiri dan juga orang lain nih. Apakah begitu lo Pro 2? Nah, kamu pilih yang mana ya? Boleh kok gabungan di Instagramnya Pro 2, di @pro2jember. Aku sudah upload IG story terbarunya ya, silahkan cek IG story-nya. Di situ ada question box, ketik-ketik deh. Kamu pilih yang mana nih? Kerja sesuai passion kamu tapi gajinya enggak sesuai ekspektasi, atau pilih yang kerjanya tidak sesuai passion tapi gajinya gede nih lo Pro 2? Boleh juga lewat WhatsApp-nya Pro 2 di 081-559-708-950 sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kak Elo, besok pingin jadi pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu, bila

0: miliar. Artinya, di planet yang kita tinggali ini, jumlah pohon bisa jauh lebih banyak daripada bintang yang kita lihat di langit malam. Fakta ini menunjukkan bahwa hal luar biasa tidak selalu berada jauh di luar angkasa, tapi juga ada sangat dekat dengan kita. Kadang, kita terlalu sibuk melihat ke atas, mencari sesuatu yang besar, padahal keajaiban itu sendiri sudah tumbuh diam-diam di sekitar kita. Jadi lain kali kamu melihat pohon, ingat, itu bukan sekedar tumbuhan, tapi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Saatnya Sepeda Besti, bekal semangat tiap pagi. Ngobrol gue masih bareng Irza tentunya. Seperti yang aku spill di awal tadi ya, sebelum masuk ke interval Besti, kita ngomongin soal pekerjaan nih ngobrol gue. Kalau suatu hari kamu dapat dua tawaran pekerjaan nih, pilihannya kurang lebih gini. Pekerjaan pertama sesuai banget sama bidang yang kamu suka nih, tapi gajinya biasa aja. Nah, pekerjaan kedua sebenarnya bukan bidang yang paling kamu minati atau bahkan baru banget buat kamu tuh nomor 2, tapi penghasilannya jauh lebih besar. Kamu pilih yang mana nih? Nah, pertanyaan seperti ini kelihatannya sederhana ya, tapi ketika benar-benar masuk ke dunia kerja, jawabannya bisa jadi enggak sesederhana itu dan pastinya bikin pusing, complicated gitu nomor 2, bimbang dan segala macamnya. Karena pekerjaan tuh bukan cuman soal kita suka atau enggak suka aja. Ada kebutuhan sehari-hari, biaya hidup, kesempatan untuk berkembang, lingkungan kerja, jarak dari rumah sampai dengan rencana masa depan yang juga perlu dipikirin nih. Nah, dari sisi lain, bekerja di bidang yang kita minati juga punya daya tarik tersendiri. Ada rasa puas gitu ketika pekerjaan yang dilakukan memang sesuai dengan kemampuan atau ketertarikan kita nih, sesuai passion kita. Tapi apakah pekerjaan yang sesuai passion otomatis bikin kita bahagia juga? Ternyata belum tentu loh nomor 2. Begitu juga dengan gaji yang gede, gaji yang besar gitu. Penghasilan yang tinggi memang bisa kok memberikan ruang finansial lebih besar. Tapi itu juga belum otomatis berarti pekerjaan tersebut cocok buat kita. Jadi pagi ini kita gak mau menentukan mana yang paling benar ya. Kita justru mau ngobrol aja soal apa yang sebenarnya penting nih ketika anak muda memilih pekerjaan. Apalagi pekerjaan pertama nih buat mereka nih yang baru lulus ya kan. Karena mungkin buat seseorang gaji adalah prioritas utama, tapi buat orang lain kesempatan belajar atau dengan sesuai passion atau kecocokan bidang nih justru lebih penting dong Pro 2. Boleh ya? Silahkan gabungan tentunya di WhatsAppnya Pro 2 dan juga Instagramnya Pro 2 sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Aku tungguin ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita pasti pernah dengar kalimat ini, buku adalah jendela dunia. Terdengar cukup familiar ya, dan bahkan mungkin sering banget lewat di telinga ataupun di poster-poster dinding. Tapi pernah nggak kita coba benar-benar mikir apa sih maknanya? Coba bayangin, kamu duduk di satu tempat, nggak kemana-mana, tapi bisa tahu kehidupan di negara lain, ngerti cara orang berpikir, bahkan belajar dari pengalaman yang belum pernah kamu alami sendiri. Itu semua dari buku. Lewat tulisan, kita bisa pergi ke banyak tempat, ketemu banyak sudut pandang, dan ngerasain hal-hal yang sebelumnya jauh dari hidup kita. Jadi, jendela dunia itu ternyata bukan sekedar slogan aja, karena tanpa kita sadari, buku memang membuka pandangan lebih luas dari yang kita kira.
2: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
3: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
2: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
3: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
2: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
4: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
5: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Kalau ngebahas soal pekerjaan nih, rasanya ya kayak kurang realistis aja kalau kita bilang uang tuh nggak penting teman Pro 2. Udah ini ya, financially stable ya kamu ya teman Pro 2. Nah, gaji ini memang jadi salah satu pertimbangan utama pastinya ketika seseorang memilih pekerjaan. Apalagi semakin mandiri seseorang, maka semakin banyak juga kebutuhan yang harus dipahami. Menurut survei job Outlook 2025 dari National Association of College and Employers atau NICA di Amerika Serikat, gaji awal ini merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan mahasiswa ketika mengevaluasi tawaran pekerjaan nih. Tapi mereka juga mempertimbangkan juga peluang pengembangan karir, lalu keseimbangan kehidupan dan juga pekerjaan, work life balance-nya untuk produk serta jenis pekerjaan yang ditawarkan. Artinya bahkan ya, ketika seseorang sedang mencari pekerjaan pertama, pertimbangannya sebenarnya sudah cukup beragam. Dan ini masuk akal banget. Kita bekerja untuk mendapatkan penghasilan pastinya, tapi kita juga menghabiskan sebagian besar waktu dalam pekerjaan tersebut. Kalau penghasilannya menarik tapi jam kerjanya gak sesuai dengan kondisi kita, lokasinya terlalu jauh ya, atau gak ada kesempatan berkembang, gak ada karirnya gitu teman Pro 2, nah tentu tetap perlu dipertimbangkan juga. Sebaliknya, kalau pekerjaannya sesuai minat tetapi penghasilannya belum mampu memenuhi kebutuhan dasar, kita juga perlu realistis itu tadi. Jadi mungkin persoalannya bukan passion versus uang ya, tapi bagaimana kita melihat keseluruhan paketnya nih. Berapa penghasilannya, gimana lingkungan kerjanya ya, apa yang bisa dipelajari, ada nggak peluang berkembangnya, apakah pekerjaan tersebut sesuai dengan kondisi hidup kita sekarang juga. Nah, itu juga jadi pertimbangan Room Pro 2 untuk kita memilih suatu pekerjaan nih. Buat kamu yang memang lagi berhadapan dengan hal tersebut ya, untuk pekerjaan yang baru pertama kali ataupun memang sudah terbiasa, nah itu semuanya jadi pertimbangan juga Room Pro 2. Meskipun kamu udah bekerja bertahun-tahun ya, nah ada tawaran yang masuk nih untuk lebih ke passion ataupun dengan kebutuhan dan segala macamnya, kita juga jadi pertimbangan. Oh, ternyata ini pekerjaan yang baru ini kayaknya lebih benefitnya lebih banyak ketimbang pekerjaan lama. Itu kan sudah jadi pilihan. Gajinya juga makin gede, kerjaannya juga makin balance dan segala macamnya, itu juga jadi pertimbangan Room Pro 2.

0: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama jalan gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
1: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
2: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
3: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya dir, nanti gua kerjain.
1: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya bu.
4: Mor, isim bayar kemarin dikerjain dong, mau gua pakai nih.
5: Ah, kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
6: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Ngomong Pro 2, ada satu pemikiran yang cukup sering kita dengar juga nih. Kalau mau bahagia dalam bekerja ya, cari pekerjaan ya sesuai passion gitu kan. Nah, kedengarannya menarik, tapi dalam prakteknya passion ini gak selalu sederhana, sesederhana menemukan satu hal yang kita suka lalu jadiin pekerjaan gitu memproduksi. Kadang kita memang suka fotografi, desain, nulis, masak, teknologi, olahraga atau bidang tertentu nih. Tapi ketika aktivitas itu berubah menjadi pekerjaan, tentu muncul target, terus ada deadline-nya juga, revisi, tuntutan dan juga tanggung jawab. Nah, hal yang kita sukai pun bisa kerasa kok kayaknya beda ya ketika jadi pekerjaan. Nah, makanya daripada hanya bertanya nih, apa sih passion aku nih sebenarnya? Nah, kita bisa nih agak ke kemampuan apa sih yang harus kita punya gitu memprodua. Pekerjaan seperti apa yang cocok dengan kemampuan itu, dan apakah bidang tersebut punya peluang untuk diri ini berkembang gitu nantinya. Nah, ada orang yang awalnya bekerja bukan di bidang yang menjadi impiannya, tapi justru itu tadi, menemukan minat baru setelah menjalani pekerjaan tersebut. Ada juga yang punya passion tertentu tapi memilih menjadikannya hobi karena ngerasa lebih nyaman ya jadiin hobi aja, bukan jadiin pekerjaan. Jadi kita gak harus memaksakan nih semua hal yang kita sukai jadi sumber penghasilan. Kalau bisa ya Pro 2, jadiin side hustle aja ya. Cari pekerjaan yang gajinya gede tapi ada side hustle-nya sama sesuatu yang kita sukai atau passion kita nih, yang juga menghasilkan juga. Tuh, double dong, double income, wis keren banget. Nah, pekerjaan memang boleh menjadi sesuatu yang kita nikmati teman Pro 2, tapi pekerjaan juga boleh nih jadi sarana untuk mendapatkan penghasilan, pengalaman dan juga kesempatan membangun kehidupan yang kita inginkan. Karena kita harus realistis juga ya, semuanya hidup ya butuh kecukupan gitu teman Pro 2. Finansiali bisa membantu kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan tentunya saat menjalani kehidupan ini yang semuanya serba duit gitu. Nah, sekarang kita coba dengerin pendapat teman Pro 2 nih yang sudah masuk. Ada Nisa, katanya lebih mempertimbangkan kecocokan pekerjaan. Katanya menurutnya kalau setiap hari ngelakuin sesuatu yang benar-benar enggak cocok, penghasilan besar pun belum tentu membuatnya nyaman nih menjalani dalam jangka panjang. Oke, berarti harus cocok dulu ya, entah itu sesuai passion ataupun sesuai keahlian kamu. Nah, kalaupun kata Nisa nih, kalaupun duitnya banyak, gajinya gede, tapi kita enggak nyaman atau enggak cocok, ya sama aja kata Nisa nih. Terus ada juga nih, ada Kak Dian Wardato, katanya kerja yang penting gaji gede. Waduh, bener ya, ini realistis juga nih. Terus ada Willy, ayo Willy, katanya duit gede. Ini berarti mengesampingkan passion ya Dian dan juga Willy nih, pengen gajinya gede. Amin, semoga tercapai ya gajinya gede ya. Nanti ditambah lagi side hustle-nya itu tadi, sesuatu yang sesuai passion kita menghasilkan. Jadi keran penghasilannya gak cuma satu aja, tapi banyak gitu teman Pro 2. Nah, semoga buat teman Pro 2 yang memang kita harus realistis juga sih sebenarnya. Pilih pekerjaan ya yang bisa memenuhi semua kebutuhan dalam hidup kita memproduksi finansiali dan juga secara spirituali juga. Jadi ya itu tadi sih, solusinya adalah main utama pekerjaannya yaitu dengan hasil yang gede ya, memuaskan, gajinya gede tapi punya side hustle yang sesuai passion kita. Misal ini kamu punya hobi atau passion kamu di fotografi, boleh tuh jadi fotografer buat mungkin wisudaan gitu kan, buat jadi samben aja gitu namanya, sambi-nyambi-nyambi aja, part-time aja teman Pro 2. Wih, tuh kan jadi punya ide. Dari obrolan kita pagi ini mungkin kita bisa ngelihat nih bahwa memilih pekerjaan ini bukan soal cari satu jawaban yang berlaku untuk semua orang ya, karena setiap orang punya kebutuhan masing-masing teman Pro 2 yang menjadikan penghasilan menjadi kebutuhan utama. Ada juga fase nih ketika seseorang lebih membutuhkan pengalaman ataupun kenyamanan atau kecocokan dalam pekerjaannya. Dan pilihan itu bisa berubah seiring waktu kok pastinya. Pekerjaan pertama juga gak harus langsung jadi pekerjaan seumur hidup juga.
bisa nggak apa-apa banget jadi kutu loncat tuh. Banyak kan ini lagi rame kan, kutu loncat gitu, nggak apa-apa tuh nomor 2. Karena ya kita sebagai manusia kan evolve gitu, kebutuhannya ya ada fase-fase di mana ya itu tadi kita sedikit idealis ya dengan pekerjaan sesuai passion, abis itu kok rasanya ada yang kurang, kurang pendapatan, ada segala macamnya, ada tawaran lagi nih pendapatannya jauh lebih baik, ya udah nggak apa-apa, resign dengan baik-baik terus pindah ke pekerjaan yang baru, sah-sah aja, valid-valid aja teman Pro 2. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah bergabung dan juga memberikan POV-POV kamu ya soal pemilihan pekerjaan ini sesuai, harus sesuai passion atau sesuai gajinya aja. Kalau gajinya gede, gas gitu. Kalau sesuai passion juga gak masalah teman Pro 2. Pokoknya ya itu tadi, tergantung kebutuhan kamu. Kamu mau memenuhi spiritually kayak yang apa ya, mental, kok mental sih, keinginan kamu sesuai passion kamu, ataupun memenuhi finansial atau kebutuhan finansiali kamu nih teman Pro 2. Bebas pokoknya, yang penting tetap selalu sukses deh teman Pro 2 apapun pekerjaan kamu. Duh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Halo Ade, siapa yang jemput?
3: Kenapa kamu nanya?
2: Rumahnya di mana?
3: Kamu nanya.
2: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
3: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengik, kamu bertanya-tanya. Wow.
4: Kebiasaan ini kelihatannya sepele. Habis ngecas, HP dicabut, tapi chargernya tetap nancap. Katanya sih, nanti juga dipakai lagi. Padahal tanpa disadari, charger yang masih terpasang itu tetap mengalirkan listrik. Meskipun kecil, tapi kan terus berjalan. Dan masalahnya bukan di satu charger saja. Bayangin, kalau satu rumah ada berapa charger yang dibiarkan, lalu dikali banyak rumah. Dan itu terjadi setiap hari. Berapa besar listrik yang terpakai tanpa sadar? Dan listrik yang terpakai itu tetap dihasilkan dari energi, di mana sebagian besar energi masih berasal dari sumber yang berdampak ke lingkungan. Artinya, kebiasaan kecil mencabut charger setelah digunakan ternyata memiliki dampak yang besar untuk menyelamatkan lingkungan.
5: Alhamdulillah ya Pak, setelah kita lama nggak bisa mudik, akhirnya kita bisa kembali mudik, mengunjungi sanak saudara di luar kota. Kangen rasanya.
6: Iya, Ma. Papa juga sudah nggak sabar nih ketemu sama Bapak, sama Ibu. Pengen segera sampai gitu rasanya.
5: Pa, tapi yang bener dong nyetirnya. Jangan kebut-kebut gini, bahaya loh.
6: Sudah, Mama, tenang aja. Ini kan jalan tol, jalan bebas hambatan.
5: Tapi, Pa, Papa udah tahu belum? Selain kecepatan tinggi itu berbahaya, nah sekarang ini sudah diberlakukan e-tilang loh, Pak.
7: Ada sanksi yang sudah menunggu bagi Anda yang tidak membayar e-tilang atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE akibat melanggar batas kecepatan maksimum di jalan tol, yakni 100 km per jam. Salah satunya akan ada pemblokiran surat tanda nomor kendaraan atau STNK para pelanggar. Para pengendara yang melanggar batas kecepatan akan dikenakan sanksi denda dengan besaran maksimal Rp500.000. Tilang elektronik ini juga akan menyasar para pengendara yang melebihi batas muatan kendaraan di jalan tol.

Kita bakal ngomongin soal lingkungan hidup nih Lom Pro 2. Seperti biasa ya, kok seperti biasa. Kita tahu ya Lom Pro 2, kalau September ini adalah salah satunya bulan salah satu puncak kemarau Lom Pro 2. Nah, aku juga mau pengen tahu nih, kalau sumber air di daerah kamu ini mulai berkurang atau tercemar, menurut kamu siapa nih yang paling berdampak? Apakah kamu? Apakah pelaku usaha? Apakah petani-petani Lom Pro 2 ya? Coba lihat aktivitas kita sehari-hari. Bangun tidur butuh air ya kan? Mandi pakai air juga. Masak pakai air. Mencuci pakai air. Semuanya pakai air ya. Bahkan hal-hal yang kadang gak kita pikirin seperti makan yang kita konsumsi juga ya berkaitan dong dengan ketersediaan air. Makanya ketika sumber air di suatu daerah mulai berkurang atau kualitasnya menurun nih, dampaknya sebenarnya bisa kemana-mana. Yang pertama tentu rumah tangga ya kena efeknya. Kalau air berkurang, aktivitas sehari-hari ikut terganggu. Tapi bukan cuma itu, petani juga bergantung pada air untuk mengairi tanaman. Pelaku usaha makanan ya yang membutuhkan air untuk proses produksi dan juga kebersihan. Sekolah, fasilitas kesehatan, tempat usaha sampai dengan lingkungan sekitar juga membutuhkan air yang cukup dan juga aman pastinya. Jadi kalau ada pertanyaan siapa yang paling terdampak kalau sumber airnya bermasalah, jawabannya mungkin nggak bisa menunjuk satu kelompok aja, karena ini rata teman Pro 2, semuanya berdampak, kena dampaknya gitu. Nah, tingkatan dampaknya bisa berbeda-beda tergantung siapa yang paling bergantung pada sumber air tersebut nih, dan seberapa mudah mereka mendapatkan sumber air alternatif. Dan yang menarik, masalah air ini bukan cuma soal jumlahnya aja. Air bisa aja masih tersedia banyak, tapi kalau tercemar, nah penggunanya juga jadi terbatas. Nah, pagi ini kita mau ngobrol lebih jauh nih, kalau sumber air di daerah kita mulai berkurang ataupun tercemar, siapa sih yang sebenarnya paling merasakan dampaknya? Boleh ya kamu gabungan lewat WhatsApp-nya Pro 2 di 081559708950 atau di Instagram-nya Pro 2 di @prodojember. IG story-nya sudah aku up nih teman Pro 2, tinggal swipe up aja, ketik-ketik kira-kira yang paling terdampak, kena dampaknya kalau air nih berkurang dan juga tercemar siapa aja. Apakah semuanya atau kelompok-kelompok tertentu nih?

Waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 8 menit nih Home Pro 2. Artinya kita masuk ke interval terakhir, yaitu pada Insight Inspirasi Pagi terupdate.

0: Di tengah perkebunan karet sumber Wadung Silo Jember berdiri Kampung Belgia, kawasan heritage dengan jejak sejarah lebih dari satu abad. Nama Belgia merujuk pada sejarah perkebunan dan juga pabrik karet serta kopi asal Belgia. Rumah, kantor, hingga bangunan perkebunannya masih mempertahankan bentuk lama, termasuk arsitektur limasan dengan langit-langit tinggi. Menariknya, suasana autentik kawasan ini juga pernah menjadi latar syuting film kafir Gerbang Sukma. Dan kini, jejak sejarah itu dihidupkan kembali sebagai wisata heritage yang resmi diperkenalkan pada September 2024.
1: Ih, sebel.
2: Sebel kenapa sih?
1: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
2: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
3: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Nih ngebahas soal lingkungan hidup nih, terutama air nih nomor 2, apalagi di puncak kemarau ini air nih jadi krusial banget. Nah, air berkurang dan juga air tercemar nih dampaknya ternyata beda. Ada dua kondisi yang sering kita satukan ya ketika ngomongin masalah air. Airnya berkurang dan juga airnya tercemar. Padahal keduanya punya persoalan yang berbeda nih. Kalau sumber air berkurang, masalah utamanya adalah ketersediaan. Nah, air yang biasanya mudah didapat ya bisa menjadi lebih sulit, sehingga masyarakat mungkin harus mencari sumber lain ataupun mengurangi penggunaannya. Sementara kalau air tercemar, airnya mungkin masih terlihat ada ya, tetapi kualitasnya bisa tidak lagi sesuai untuk kebutuhan tertentu. Data dari BPS menunjukkan bahwa pada 2025 sekitar 85,37% rumah tangga Indonesia memiliki akses terhadap sumber air minum yang layak nih. Angkanya cukup tinggi memang, tetapi berarti masih ada bagian rumah tangga yang belum memiliki akses tersebut nih. Dan BPS juga mencatat perbedaan antara wilayah perkotaan dan juga pedesaan. Artinya ketika terjadi gangguan pada sumber air lokal, kemampuan masyarakat untuk mencari alternatif juga nggak selalu sama. Ada wilayah yang punya jaringan air perpipaannya atau sumber alternatif itu ada. Terus tapi ada juga nih masyarakat yang sangat bergantung pada sumur, mata air, sungai ataupun sumber air lokal lainnya. Nah, makanya persoalan air ini juga berkaitan nih dengan akses, bukan cuman ada airnya apa enggak nih, tapi juga apakah semua orang bisa mendapatkan akses air yang aman dan cukup ketika sumber utama mengalami masalah nih. Nah, dari sini kita bisa melihat kenapa persoalan air sebenarnya punya dampak sosial yang cukup luas.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: seperti bergerak di atas makanan. Namanya katsuobushi. Katsuobushi dibuat dari ikan bonito atau cakalang. Ikan ini direbus, diasap, lalu dikeringkan sampai mengeras. Menariknya, ikan yang sudah diasap kemudian diberi kapang, yaitu jenis jamur yang membuat proses fermentasi dan juga mengurangi kadar air. Setelah itu, kapang dibersihkan dan ikan dikeringkan kembali. Setelah kering dan juga keras, ikan diserut sangat tipis. Serutan katsuobushi ini digunakan sebagai topping atau bahan membuat dashi, yaitu kaldu khas Jepang yang memberikan rasa gurih atau umami.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Namun Pro 2, kalau kita ngebahas sumber air yang berkurang atau tercemar nih, biasanya perhatiannya langsung tertuju ya kepada manusia. Padahal ada satu bagian lain yang gak kalah penting nih, yaitu ekosistem. Sungai, mata air, dan juga lahan basah bukan cuma tempat ngambil air doang. Di dalamnya ada berbagai organisme yang bergantung pada kondisi air untuk bertahan hidup. Ketika kualitas airnya berubah, kehidupan di sekitarnya juga bisa ikut terdampak. Begitu juga ketika jumlah air berkurang ya, perubahan aliran air bisa mempengaruhi juga kondisi lingkungan dan juga aktivitas masyarakat yang bergantung pada sumber tersebut. BPS sendiri menempatkan air, sanitasi, dan juga kondisi lingkungan sebagai bagian penting nih dalam statistik lingkungan hidup Indonesia. Dalam data 2025, sekitar 85,37% rumah tangga Indonesia memiliki akses terhadap sanitasi layak, sementara untuk Jawa Timur angkanya sekitar 88,26%. Kenapa sanitasi kita bawa ke pembahasan air ini juga nih? Karena keduanya saling berkaitan nih. Pengelolaan limbah dan juga sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko pencemaran sumber air. Dan sebaliknya, ketika sumber air bermasalah, masyarakat juga bisa nih menghadapi persoalan dalam memenuhi kebutuhan sanitasi. Jadi menjaga air sebenarnya bukan hanya urusan supaya kita punya air untuk diminum aja. Ada hubungannya antara air, kesehatan lingkungan, aktivitas ekonomi, lalu kehidupan masyarakat sehari-hari. Dan makanya kita ketika kita ngomongin sungai ataupun mata air di sekitar tempat tinggal kita, jangan cuman ngelihat sebagai tempat yang ada airnya aja. Itu adalah bagian dari sistem lingkungan yang jauh lebih besar tentunya. Nah, teman Pro 2, sekarang kita coba dengerin ya pendapat teman Pro 2 nih. Di sini sudah ada Kak Lara Purnamasari. Hai Kak Lara, semoga selalu sehat ya di hari-hari seperti ini yang rawan sekali ya dengan penyakit-penyakit teman Pro 2 ya. Terutama kan ada di berita juga kan banyak influenza apa atau apa gitu teman Pro 2. Belum ini sih, aku belum mengikuti secara pasti, tapi influenza itu ya kelihatannya ringan, tapi kalau kita udah nggak peduli ya, akhirnya lambat laun jadi makin parah dan berdampak sama kesehatan lainnya teman Pro 2. Jadi kalau kamu udah mulai pilek-pilek dan juga batuk, kayaknya udah mulai ya beberapa hari kok nggak sembuh-sembuh, nah harus diperiksakan teman Pro 2. Nah langsung deh, jadi banyak ya. Kita langsung aja bacain pendapat Kak Lara nih. Kalau menurut aku katanya, bukan hanya manusia aja sih Kak yang terdampak, ketika semua hewan dan juga seluruh ekosistem yang hidup di darat maupun air, karena mereka juga ikut merasakan dampaknya ketika sumber air berkurang atau tercemar. Terus juga hewan ini bisa kesulitan mendapatkan air minum dan juga makanan, bahkan dapat mengalami sakit bahkan kematian. Oleh karena itu menjaga air, sumber air sebenarnya bukan hanya untuk kebutuhan kita aja, tapi juga untuk mempertahankan kehidupan hewan dan juga keseimbangan lingkungan. Maka dari itu, ini ada himbauannya nih dari spesial ya dari Kak Lara nih teman Pro 2. Maka dari itu, mari kita bersama-sama menjaga dan juga melestarikan sumber air. Karena ketika air kita jaga, berarti kita juga sedang menjaga kehidupan untuk generasi yang akan datang. Luar biasa Kak Lara nih, luar biasa ya, menarik banget teman Pro 2. Memang benar, setuju banget sama Kak Lara. Karena air itu bukan cuma soal kebutuhan manusia sehari-hari ya, ada banyak kehidupan lain yang memang bergantung pada sumber air yang sama. Jadi ketika kita menjaga sungai, lalu mata air, lingkungan di sekitarnya, sebenarnya kita juga sedang menjaga kehidupan yang ada di dalamnya. Gitu teman Pro 2. Gitu ya Kak Lara, terima kasih banget buat Kak Lara yang sudah berbagi pandangan pagi hari ini. Pesannya sederhana nih, tapi penting menjaga sumber air bukan hanya untuk kebutuhan kita sekarang, tapi juga untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan juga memastikan sumber kehidupan ini tetap bisa dimanfaatkan di masa mendatang. Jadi ya, mulai dari hal yang paling dekat aja dulu, jangan buang sampah ke sungai. Benar kata Kak Lara, ini ada tambahan ya, jangan mencemari sumber air dengan membuang sampah sembarang, apalagi di sungai tuh.
ya, jangan membuang sampah ke sungai teman Pro 2, gunain air seperlunya aja. Dan kalau ada sumber air di sekitar kita yang mulai tercemar nih atau berkurang, jangan dianggap sebagai masalah yang biasa aja, karena air yang kita jaga hari ini manfaatnya bukan cuman kita yang merasakan nih. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah setia ya dengan Pro 2 RRI Jember, memberikan pandangannya, memberikan opininya tentang topik-topik kita hari ini. Semoga bermanfaat ya, dan semoga meningkatkan awareness kita nih untuk selalu menjaga lingkungan hidup kita, nggak cuman air ya, tapi juga hewan, terus pohon, manusianya, saling menjaga teman Pro 2, karena ya kita saling membutuhkan. Terima kasih teman Pro 2, mohon maaf kalau ada salah kata dan sebagainya ya. Dan saat lagi aku harus signing out dulu nih di kok dijaga malam aku. Dispada dong. Dispada teman Pro 2 ya. Ketemu lagi kapan ya? Besok aku kayaknya nemenin kamu di siang deh. Jadi ketemu lagi besok ya teman Pro 2. Di siang hari, tenang aja, sebentar lagi bakal ditemenin sama Ewin ya di Pro 2 Hitlist, di mana kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu. Jadi just signing out dulu teman Pro 2 di pada kali ini. Terima kasih, selamat beraktivitas di pagi menuju menjelang siang hari ini ya. Semoga diberikan kesehatan dan juga keberkahan di hari Jumat ini. Jadi Jumat berkah teman Pro 2. Amin amin, bye bye.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Hai hai hai teman Pro 2 dimanapun kamu, saatnya Info Pro 2 kali ini bareng anakku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama adalah Son Horak makan korban jiwa Wamen But kami akan telah lagi. Informasi yang selanjutnya, BGN sekolah harus satu suara jika ingin menolak program MBG.

Kabar mengenai dugaan 3 korban meninggal akibat penguatan sound horror. Sorry, akibat penggunaan sound horror. Awal September 2026, dia menyebut jika dampaknya berkaitan dengan korban jiwa, Kementerian Kebudayaan akan menelaah kembali persoalan tersebut lebih teliti lagi dengan berdua. Giring menegaskan langkah selanjutnya akan dilakukan setelah pihak Kementerian mempelajari lebih lanjut penyebab kejadian tersebut secara menyeluruh dulu, dan dia juga menyampaikan akan melaporkan persoalan itu kepada Menteri Kebudayaan Fadlizon untuk mendapatkan arahan terkait terkait langkah Kementerian memperdua. Informasi yang selanjutnya teman memperdua. Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan keputusan sekolah untuk menerima atau menolak program makan bergizi gratis harus dilakukan secara bersama-sama. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono usai rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari Kamis 18 September 2026. Dia mengatakan terdapat sekolah negeri yang menilai MBG tidak diperlukan karena kondisi orang tua murid dinilai sudah cukup. Ini menurutnya sama seperti dengan dukungan dana BOS 92. Menurut Sudaryono, jika sekolah memutuskan menerima MBG, seluruh siswa harus menerima. Sebaliknya, jika menolak, keputusan tersebut juga harus berlaku bagi seluruh siswa dan tidak boleh hanya sebagian teman berdua. Informasi yang terakhir, pelatih baru timnas Jerman, Jurgen Klopp ya, memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA National Leagues. Pemanggilan tersebut menjadi yang pertama bagi Klopp sejak dipercaya menangani The Man's Craft teman berdua. Klopp membagi 44 pemain tersebut ke dalam 2 kelompok untuk menjalani 4 pertandingan pada September dan Oktober 2026. Kelompok pertama terdiri dari 24 pemain untuk menghadapi Belanda pada 24 September dan Yunani pada 27 September teman berdua. Sementara itu kelompok kedua disiapkan untuk menghadapi Serbia pada 1 Oktober dan kembali bertemu dengan Yunani pada 4 Oktober. Dari 44 pemain tersebut yang dipanggil, sejumlah nama merupakan debut dari tim senior Jerman teman berdua. Bundesliga mencatat terdapat 16 pemain yang belum pernah memperkuat timnas senior di Jerman sebelumnya teman berdua. Penjaga gawang Finn Dehmen menjadi satu-satunya pemain yang tercantum dalam kedua kelompok. Mac Andersstegen juga kembali mendapat panggilan setelah sebelumnya absen cukup lama dan dari tim nasional. Klopp juga mengatakan pembagian skuad dilakukan agar dirinya dapat melihat lebih banyak pemain sekaligus mengatur kondisi fisik pemain teman berdua. Sementara itu Jerman akan mengawali kiprah Klopp dengan menghadapi Belanda di Amsterdam pada 24 September 2026. Setelah itu Jerman menjamu Yunani di Augsburg, menghadapi Serbia di Munich, kemudian kembali bertemu Yunani di Thessaloniki teman berdua. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu untuk update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya baik teman berdua, masih bareng aku di sini Ewin Ramadan yang tentunya selalu semangat untuk nemenin kamu semuanya di hari ini teman berdua. Nah ini udah jam 10 ya, waktunya berdua hitlist. Dan kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu teman berdua. Terserah kamu mau request lagu mancanegara, boleh. Lagu Indonesia boleh. Lagu Korea kayaknya ada di sini teman berdua, tapi nggak banyak ya. Jadi udah pokoknya request aja teman berdua. Ntar kalau misalkan ada di playlist ya, di playlistnya berdua FM RRI Jember, aku bakal puterin teman berdua. Dan aku mau ucapin selamat beraktivitas aja untuk kamu semuanya yang masih beraktivitas teman berdua, dan juga tentunya terus semangat. Biar tambah semangat dengerin lagu-lagu yang bakalan Ewin puter untuk menemani siang hari kamu semuanya teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 89,5 FM Berdua RR Jember, teman terbaik kamu sampai dengan jam 3 sore nanti teman berdua.

0: ada sebuah pulau di Polandia yang punya penghuni berbeda dari pulau pada umumnya. Namanya Pulau Estian atau Estian Island yang berada di kawasan Laguna Vistula. Pulau buatan ini terbentuk dari material hasil pengerukan proyek pembangunan kanal Vistula Speed. Setelah dibentuk, kawasan tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai habitat bagi burung liar. Pulau ini menjadi tempat bagi berbagai jenis burung air dan burung migrasi, seperti angsa abu-abu, dara laut hitam, camar kecil, hingga burung pantai. Lingkungan yang tenang membuat kawasan ini cocok untuk burung mencari makanan, beristirahat, dan juga berkembang biak. Dari material sisa pembangunan, lahirlah sebuah pulau dan ekosistem baru bagi satwa.
1: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes. Saja ya.
2: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Baik, nomor berdua dimanapun kamu masih barengan aku Ewin Ramadan. Dan mari kita bacain lagi untuk requestan yang udah masuk teman berdua ya. Requestan yang pertama teman berdua ini ada dari Joko Widi. Hai Kak Ewin, selamat siang katanya. Siang mas bro, aku Joko. Aku Joko Kak dari Ledokombo. Ledokombo, jauh ya. Ledokombo itu Kalisat masih terus teman berdua. Ke arah ini ya, Sumber Jambe ya. Jadi mau request dong Kak lagunya Aku Cemburu dari Roni Parulian. Roni Parulian, Aku Cemburu. Oh ada. Kira entar lagi aku ini ya, apa namanya, aku puterin teman pro 2. Buat semuanya teman pro 2 yang pengen request juga gas, bisa kamu request aja di WhatsApp-nya Pro 2 FM RR Jember di 081559708950.

Kenapa keyboard dimulai dengan QWERTY, bukan ABC? Ternyata, susunan ini dibuat tepat pada mesin tik agar batang huruf yang sering dipakai tidak saling bertabrakan dan menyebabkan mesin macet. Meski masalah itu sudah tidak ada di keyboard modern, susunan QWERTY tetap dipertahankan karena miliaran orang di dunia sudah terbiasa menggunakannya. Teknologi lama, tapi desainnya masih bertahan hingga sekarang.

0: Ning tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
0: Iya, anak.
6: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
7: Punten Ibu, ngiringa langkung.
8: Mangga, Jang.
6: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Apa aku bilang teman pro 2, aku bakal puterin semua ya apa yang kamu requestin ya. Itu tadi requestan teman pro 2 ya, dari Joko di Ledokombo teman pro 2. Kali ini kita lanjutin lagi, apakah di WhatsApp sudah masuk lagi teman pro 2 untuk requestannya. Nah, hai. Ini nih teman pro 2. Udah masuk lagi. Ini dari siapa nih ya? Florencia Devi. Wah, ini mau request. Mana. Oh. Hai Kak, aku mau request lagu Tak Semudah Hompimpan Nabila Taqia. Oke, lanjut lagi. Ini dari siapa nih? Minace namanya ya. Hai kakak, aku Minace. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace kak. Salamnya buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak. Oke. Aman teman bro dua ya. Aku bakal puterin lagu-lagunya teman bro dua. Jadi untuk kamu semuanya yang pengen pengen juga request lagu ya, aku udah bikin question box di Instagram teman pro 2, di WhatsApp juga, tinggal komen aja gitu ya gas, bisa di komen teman pro 2 langsung aja, atau kamu yang pengen request bisa WhatsApp Ewin di 081559708950. Ewin tunggu sampai dengan jam 12 siang nanti teman pro 2.

0: bukan mitos. Kalau madu dikenal sebagai makanan yang tidak pernah kadaluarsa. Kandungan gula yang tinggi dan kadar air yang sangat rendah membuat madu sulit ditumbuhi bakteri, sehingga madu murni dapat bertahan sangat lama tanpa kehilangan kualitas utamanya. Menariknya, madu berusia ribuan tahun pernah ditemukan di makam Mesir kuno dalam kondisi masih baik. Jika madu mengkristal atau berubah warna seiring waktu, itu adalah proses alami dan bukan tanda bahwa madu telah rusak.
1: Kamu lapar apa enggak?
2: Lumayan sih, cuma aku enggak mau makan yang berat ya. Aku pengen nyamil aja sih, yang murah tapi mantap apa enang ya? Tapi aku suka pedas.
1: Cocok. Gimana kalau gini? Yuk kita cari tahu kocek. Nah, di situ nanti kita akan tahu kocek, boy. Kan enak di situ.
2: Tahu kocek. Apa tuh, Nang?
1: Sudah dah, nanti kamu tahu tahu kocek itu kayak apa. Ayo udah makan, yuk. Salah satu jajanan favorit di Kabupaten Jember ini bernama tahu kocek. Kocek berasal dari bahasa Madura yang artinya adalah mengulek. Jajanan ini berbahan tahu yang diisikan adonan kanji, dikukus lalu diulek dengan sambal bawang, garam dan penyedap rasa di atas cobek dan siap dihidangkan saat panas. Kalian udah coba belum?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik teman berdua, sebelum aku ini ya, sebelum aku apa namanya lanjutin lagi untuk baca requestan di siang hari ini teman berdua, aku mau ingetin kamu yang masih belum download aplikasi RRI Digital. Download dulu aplikasinya teman berdua, karena aplikasi ini keren banget. Kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Kamu juga bisa nontonin radio yang divisualkan lewat channel RRI Net. Dan yang pasti teman berdua, kamu juga bisa berkomunikasi langsung dengan penyiar favorit kamu, karena aplikasi ini juga terhubung dengan Instagram kita masing-masing. Jadi tunggu apa lagi teman berdua, di download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store ketik aja RRI Digital, dan nikmatin keseruannya teman berdua.

0: Sainspedia. Teman Pro 2, ini kedengarannya aneh sih, tapi benar-benar diteliti oleh para ilmuwan. Dalam kondisi tertentu, air panas ini dapat membeku lebih cepat daripada air dingin. Nah, fenomena ini nih dikenal sebagai efek Mpemba. Menurut publikasi dari Royal Society of Chemistry, penyebab pastinya ini masih terus dipelajari hingga sekarang. Inilah salah satu bukti bahwa dunia sains selalu berkembang. Masih banyak misteri alam yang menunggu untuk dipahami.
1: Ada apaan tuh rame-rame?
2: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
1: Kasihin ya kak neneknya.
2: Ya udah, yuk bantuin yuk.
1: Ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
2: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Lanjut lagi teman Bro 2, aku mau bacain lagi untuk requestan
1: yang udah masuk.
0: Ya, ada requestan lagi teman Bro 2 yang udah masuk di WhatsApp-nya kita. Dari Fahri di Ajung. Kak Ewin, mau request dong kak. Request lagu yang ngebeat aja siang hari ini katanya. Lagu yang ngebeat siang hari ini. Lagu yang ngebeat lagunya siapa teman Bro 2 ya? Ada. Tenang teman Bro 2 ya. Kalau misalkan yang ngebeat gitu itu, aku punya lagu. Ini dari Salma Salsabil teman Bro 2 ya, judulnya Hacu. Gak sih, puterin aja ini ya. Ini spesial untuk Fahri di Ajung, Hacu dari Salma Salsabil.

0: yang kini jadi favorit banyak orang terlahir dari masa-masa ketika masyarakat harus berjuang agar tidak ada sedikit pun bahan makanan yang terbuang. Kuliner ini adalah tengkleng, hidangan khas Solo yang kaya akan cita rasa rempah. Konon, tengkleng mulai dikenal pada masa penjajahan ketika daging kambing hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu, sementara masyarakat biasa memanfaatkan bagian-bagian yang tersisa seperti tulang, kepala, kaki, hingga jeroan untuk diolah menjadi masakan yang tetap lezat dan mengenyangkan. Dengan racikan bumbu rempah yang kaya, lahirlah tengkleng, hidangan berkuah yang memiliki cita rasa gurih dan khas. Kini, tengkleng justru menjadi salah satu ikon kuliner Solo yang selalu dicari para pecinta kuliner dari berbagai daerah.
1: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
2: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk naik pabrik rokoknya dah nih.
3: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.

Dari Dimas di Patrang, mau request kak lagunya Perunggu yang 33 kali. Please diputerin ya Kak Ewin, soalnya aku lagi gak sendirian bareng sama temen-temen nungguin lagu ini. Boleh, aman. Aku puterin lagunya Teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu semuanya yang pengen request seperti teman-teman yang lain, langsung aja WhatsApp Ewin di 081-559-70-8950. Ewin tunggu sampai dengan jam 12 siang nanti.

0: gak sih? Busana yang awalnya paling kontroversi ternyata kini menjadi salah satu desain pakaian renang paling favorit. Bikini. Bikini pertama kali diperkenalkan pada tanggal 5 Juli 1946 di Paris, Prancis oleh seorang perancang busana bernama Louis Riard. Menariknya, saat pertama kali diluncurkan, bikini dianggap terlalu berani untuk zamannya. Bahkan, banyak model profesional saat itu menolak memakainya. Louis akhirnya meminta seorang penari pertunjukan untuk mengenakan desain tersebut. Fun fact-nya lagi, nama bikini diambil dari Bikini Atoll, sebuah wilayah di Samudra Pasifik yang saat itu sedang ramai diberitakan karena uji coba bom atom. Louis memilih nama itu karena berharap desain barunya bisa memberikan ledakan perhatian yang sama besarnya. Dan ternyata benar, dari pakaian yang dulu sempat menghebohkan dunia, bikini kini menjadi salah satu desain pakaian renang yang paling dikenal hingga sekarang.
1: Suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindarkan.

0: bangun Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Baik teman berdua, waduh ini udah mau jam 12. Itu artinya aku bakalan lanjut lagi ke program acara yang selanjutnya, yaitu Santai Siang teman berdua. Nah di Santai Siang aku udah siapin beberapa informasi-informasi menarik yang bakalan aku share ke kamu semuanya teman berdua. Ya terima kasih untuk teman berdua yang udah request. Guys kita lanjut lagi ke Santai Siang di jam 12 siang ini teman berdua.

Hai hai hai teman pro 2 dimanapun kamu, ketemu lagi bareng aku Evin Ramadan yang tentunya selalu semangat untuk menemani kamu semuanya. Kali ini kita udah ada di santai siang ya. Aku bakalan share ke kamu semuanya informasi-informasi yang menarik. Bakalan share informasi-informasi yang seru untuk menemani kamu di siang hari ini teman pro 2. Jadi pastikan kamu tidak kemana-mana dan tidak berpindah channel ya, berpindah channel dari 89,5 FM teman pro 2. Jadi langsung aja terus aja kamu pantengin kita di 89,5 FM pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu teman pro 2.

0: 3. Wadah es krim kerucut atau cone yang sering kita makan ternyata tercipta secara tidak sengaja karena kepekaan seorang penjual kue. Kejadian ini terjadi di World Fair tahun 1904. Saat itu, stand penjual es krim sangat laris manis sampai-sampai penjualnya kehabisan piring kaca untuk menyajikan es krim. Di sebelah stand es krim tersebut, ada penjual waffle khas Timur Tengah bernama Ernest Hamwi. Melihat tetangganya kewalahan, Ernest mendapat ide cerdik. Dia dengan cepat menggulung waffle tipisnya yang masih panas menjadi bentuk kerucut, lalu memberikannya kepada penjual es krim sebagai wadah. Pengunjung ternyata sangat menyukai sensasi makan es krim sekaligus wadahnya yang renyah. Dari situlah lahir tradisi makan es krim pakai cone yang kita nikmati sampai hari ini. Keren banget kan? Solusi darurat yang akhirnya jadi inovasi kuliner dunia.
1: Tadi Kani habis main di taman, maaf ya bunda kan baru pulang.
2: Nggak apa-apa sayang, sekarang kita mandi yuk.
1: Ayo pun.
2: Sayang, ingat kan yang selalu bunda bilang, mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini nak, nggak boleh dipegang orang lain.
1: Memangnya kenapa bun?
2: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke bunda dan orang lainlah di sekitar Kani ya nak ya.
1: Iya bunda, makasih ya bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama bunda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ini aku bakalan share ke kamu semuanya informasi menarik teman Pro 2. Dimana kali ini aku bakalan share ke kamu semuanya untuk informasi mengenai makanan teman Pro 2. Aku mau ngomongin seputar butterscotch ya, butterscotch coffee dan juga toffee. Ini sering dianggap sama, kira-kira apa bedanya? Pernah pasti kalian pernah minum atau pernah ngicipi yang namanya butterscotch kan teman berdua ya. Nah, butterscotch dan toffee sama-sama dikenal dengan rasa manis serta aroma mentega yang kuat. Nah, keduanya ini juga sering digunakan dalam permen, biskuit, es krim, kue hingga berbagai jenis minuman. Tak lagi deh, Ewin bakalan share ke kamu semuanya perbedaannya apa. Teman berdua jangan kemana-mana ya.

0: danau, biasanya yang terbayang adalah air tenang dan pemandangan yang indah. Tapi ternyata ada danau yang menyimpan bahaya tersembunyi dan bahkan bisa menyebabkan bencana besar. Fenomena ini dapat terjadi pada danau tertentu yang berada di wilayah vulkanik. Gas seperti karbon dioksida dapat terlarut dan terkumpul di bagian dasar danau. Dalam kondisi tertentu, gas tersebut bisa keluar secara tiba-tiba ke permukaan. Fenomena yang disebut limnic eruption ini sangat langka, tetapi pernah terjadi di Afrika. Salah satu contohnya adalah Danau Nyos di Kamerun. Pada tahun 1986, pelepasan karbon dioksida dalam jumlah besar menyebabkan bencana yang menewaskan banyak orang dan hewan di sekitar danau. Jadi, ternyata permukaan danau yang terlihat tenang belum tentu tidak menyimpan proses alam yang luar biasa di bawahnya.
1: Halo cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Teman-teman.

92 Butterscore dan juga Toffee ini sama-sama dikenal dengan rasa manis serta aroma mentega yang kuat gitu ya. Keduanya juga sering digunakan dalam permen, biskuit, es krim, kue hingga berbagai jenis minuman. Nah, kemiripan ini membuat Butterscore dan juga Toffee kerap dianggap sebagai makanan ataupun rasa makanan atau rasa yang sama, padahal keduanya memiliki perbedaan dari bahan, proses pembuatan hingga tekstur yang dihasilkan, teman berdua. Nah, ini aku bakalan kasih tahu perbedaannya ya. Jadi Butterscotch secara tradisional itu dibuat menggunakan gula merah atau brown sugar dan juga mentega. Campuran ini dimasak hingga menghasilkan rasa manis dengan karakter mentega yang kuat, teman berdua. Nah, Toffee juga menggunakan gula dan juga mentega sebagai bahan utama dalam pembuatannya. Tetapi campuran ini umumnya dimasak hingga mencapai suhu lebih tinggi sehingga menghasilkan tekstur yang lebih keras, teman berdua. Dalam proses pemasakan tersebut menjadi salah satu pembeda utama ya bagi keduanya. Suhu dan lama memasakan mempengaruhi tekstur, warna dan juga karakter rasa yang dihasilkan. Nah, Butterscotch ini bisa ditemukan dalam berbagai bentuk, mulai dari saus hingga permen ya kan. Teksturnya bisa lebih lembut dan mudah meleleh ketika digunakan sebagai pelengkap makanan ataupun minuman. Sementara untuk Toffee lebih dikenal dalam bentuk permen dan juga tekstur yang keras dan renyah. Setelah matang dan dingin, campuran gula serta mentega dapat menghasilkan tekstur yang mudah patah saat dikunyah, teman berdua. Dari segi rasa, keduanya memang memiliki kemiripan karena sama-sama memberikan sensasi manis dan juga buttery ya. Namun Toffee umumnya memiliki rasa gula yang lebih pekat akibat proses pemasakan pada suhu yang tinggi, teman berdua. Nah, Butterscotch ini juga sering digunakan sebagai nama rasa pada berbagai produk makanan. Perisai Butterscotch dapat ditemukan dalam es krim, puding, saus coklat, cookies hingga minuman, teman berdua. Toffee lebih sering digunakan sebagai bahan atau tekstur tambahan dalam produk makanan. Potongan Toffee misalnya dapat dicampurkan ke dalam coklat, es krim, cookies atau digunakan sebagai topping ya. Karena itu kan menyebut keduanya sebagai hal yang sama sebenarnya kurang tepat. Butterscotch dan juga Toffee memang memiliki bahan dasar serta karakter rasa yang mirip, tetapi proses dan juga teksturnya dapat membuat hasil akhirnya berbeda. Jadi kalau misalkan menemukan produk dengan label Butterscotch, jangan langsung membayangkan permen keras seperti Toffee gitu. Keduanya sama-sama menawarkan perpaduan gula dan juga mentega, tapi memiliki karakter masing-masing, 92 ya, dan gak sama.

pada awal tahun 2020, dunia menghadapi sebuah krisis yang mengubah kehidupan miliaran manusia. Virus yang kemudian dikenal sebagai SARS-CoV-2 menyebar ke berbagai negara pada 11 Maret 2020. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. Sekolah ditutup, penerbangan dibatasi, banyak bisnis berhenti beroperasi, dan jutaan orang harus menjalani aktivitas dari rumah. Pandemi juga memperlihatkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Para ilmuwan di berbagai negara berlomba mengembangkan vaksin dan metode pengobatan. Dalam waktu yang relatif singkat, beberapa vaksin COVID-19 berhasil dikembangkan dan digunakan secara luas. Pandemi ini meninggalkan dampak besar terhadap kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat dunia. COVID-19 mengingatkan manusia bahwa sebuah wabah yang muncul di satu tempat dapat dengan cepat menjadi persoalan global di dunia yang

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 dimanapun kamu, masih barengan aku Ewin Ramadan di siang hari ini Teman Pro 2. Dan tentunya aku masih bakal temenin kamu semuanya dengan informasi-informasi yang menarik di siang hari ini. Tapi sebelum aku share informasi yang selanjutnya, aku mau ingetin buat kamu semuanya yang masih belum download aplikasi RRI Digital Teman Pro 2, download dulu aplikasinya karena aplikasi ini keren banget. Kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Kamu juga bisa nontonin radio yang divisualkan lewat channel RRI Net. Dan yang pasti Teman Pro 2, kamu juga bisa dengerin music tanpa shuffle, dengerin podcast, baca berita terup to date. Dan yang pasti kamu juga bisa berkomunikasi langsung dengan penyiar favorit kamu, karena aplikasi ini juga terhubung dengan Instagram kita masing-masing. Jadi tunggu apa lagi, di download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store ketika aja RRI Digital, dan nikmatin keseruannya Teman Pro 2.

Pahlawan Jinawi yang mengartikan kekayaan alam yang melimpah ruah di negara kita. Indah sekali melihat alam Indonesia. Namun, seiring perkembangan zaman dan pembangunan di mana-mana, lahan persawahan yang hijau semakin berkurang. Dan faktor ekonomi selalu jadi alasan kebanyakan petani yang menjual sawahnya. Sekarang, sawah yang indah dulu banyak yang menjadi bangunan besar dan juga kokoh. Jadi rindu nih dengan hijaunya alam Indonesia.

0: Ada sebuah danau yang letaknya bukan di permukaan tanah, tapi tersembunyi di bawah lapisan es Antartika. Namanya Danau Vostok. Danau ini berada sekitar 4 km di bawah permukaan es dan menjadi salah satu danau subglasial terbesar yang diketahui di bumi. Airnya tetap berbentuk cair karena mendapat panas dari dalam bumi dan tekanan dari lapisan es di atasnya. Yang menarik, Danau Vostok diperkirakan sudah terisolasi dari lingkungan luar selama jutaan tahun. Karena itu, para ilmuwan tertarik mempelajarinya untuk mengetahui kondisi lingkungan dan kemungkinan adanya kehidupan mikroskopik. Danau Vostok bukan hanya danau yang tersembunyi di bawah es, tapi juga menjadi tempat menarik untuk mempelajari bagaimana kehidupan bisa bertahan di lingkungan yang ekstrim.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Coba tebak, dalam sehari jantungmu berdetak berapa kali? Jawabannya bisa mencapai sekitar 100 ribu dalam sehari, tergantung kondisi dan detak jantung seseorang. Artinya, saat kita tidur, belajar, bermain, atau bahkan sedang rebahan sambil scroll media sosial, jantung tetap bekerja. Tugasnya memompa darah ke seluruh tubuh agar organ-organ mendapatkan oksigen dan nutrisi yang mereka butuhkan. Bahkan kita hampir gak pernah sadar loh dengan pekerjaan jantung yang berlangsung terus-menerus itu. Kita baru sering memperhatikan ketika detaknya terasa lebih cepat, misalnya setelah berlari atau mungkin saat kita merasa gugup. Padahal setiap hari jantung sudah bekerja tanpa menunggu kita mengucapkan terima kasih.

0: mau merokok di smoking area dong.
1: Duh, Bu, suka-suka saya dong mau merokok di mana?
0: Pak, ini fasilitas umum. Sudah diatur fungsi setiap ruangannya. Mari kita patuhi bersama lah, Pak.
2: Perokok pasif sangat berpotensi mendapat kerugian di kesehatan mereka. Hormati hak orang lain dan aturan kenyamanan lingkungan tempat kita beraktivitas. Merokok

Baik teman Pro 2, masih bareng aku Hewin Ramadan. Kita bakal lanjut lagi teman Pro 2 ya, untuk ngobrol di siang hari ini teman Pro 2. Oke, ini aku bakalan share ke kamu semuanya teman Pro 2. Ini adalah informasi mengenai kesehatan teman Pro 2 ya. Jadi siapa nih dari kalian semuanya yang suka mengkonsumsi singkong teman Pro 2? Singkong tuh memang jadi makanan yang lezat, enak ya, apalagi kalau misalkan singkong keju teman berdua, mantep banget tuh diminum pakai kopi ya kan, kopinya kopi susu butterscotch kayak gitu-gitu, wah enak banget tuh teman berdua. Tapi kita nggak bakalan ngomongin seputar singkong keju, ini ada bubur singkong yang kabarnya itu menjadi salah satu olahan pangan lokal yang mudah dibuat, mengenyangkan dan juga kaya karbohidrat. Olahan ini juga mengandung serat serta sejumlah vitamin dan juga mineral yang bermanfaat bagi tubuh teman Bro 2 ya. Nah, Ewin bakalan share ke kamu semuanya manfaatnya dari bubur singkong bagi kesehatan tubuh itu apa. Ntar lagi, jangan kemana-mana ya.

0: Setiap jenis makanan punya waktu bertahan yang berbeda di lambung. Penelitian tentang gastric emptying atau pengosongan lambung menunjukkan bahwa makanan tinggi lemak dicerna lebih lambat dibandingkan makanan tinggi karbohidrat atau cairan. Sedangkan buah atau makanan berkuah umumnya lebih cepat meninggalkan lambung. Jadi, rasa kenyang bukan hanya dipengaruhi seberapa banyak kita makan, tetapi juga dari jenis makanan yang kita pilih.
1: Adek, mainannya kok berantakan gini? Beresin dong.
2: Tapi tidur dulu.
1: Adek, TV-nya dimatiin dong. Nyala terus dari tadi.
3: Tak payah nak tersengih-sengih dengan orang.
1: Aduh, adek. HP-nya ibu kok dimainin terus sih sampai lobet gini? Mau kemana lagi tuh? Jangan keluar. Ada corona.
4: Bunda. Ade udah bosan, kapan sih coronanya hilang? Sebel.
5: Pandemi bukan alasan anak untuk tidak bahagia.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Bro 2, kita lanjut lagi ya untuk ngomongin seputar kesehatan Teman Bro 2 ya, melalui manfaat mengkonsumsi bubur singkong ya. Bubur singkong ini tubuh menjadi sehat, Teman Bro 2. Oke, aku bakalan share ke kamu semuanya kira-kira apa aja sih manfaat dari mengkonsumsi bubur singkong ini, Teman Bro 2. Yang pertama, menjadi sumber energi. Jadi karbohidrat dalam singkong ini jadi teman berdua, karbohidrat dalam singkong ini dapat diolah tubuh menjadi energi untuk menunjang berbagai aktivitas sehari-hari. Nah, kandungan ini membuat bubur singkong cukup mengenyangkan ketika disantap sebagai sarapan maupun masakan selingan atau makanan selingan, teman berdua. Dari energi dari karbohidrat ini membantu tubuh menjalankan berbagai fungsi selama beraktivitas ya. Namun bubur singkong sebaiknya tetap dipadukan dengan sumber protein dan juga makanan bergizi yang lainnya. Kombinasi ini membantu membuat asupan makanan menjadi lebih beragam dan juga seimbang. Nah, bubur singkong ini nggak perlu menjadi satu-satunya sumber zat gizi. Bubur singkong ini tidak perlu menjadi satu-satunya sumber zat gizi dalam satu waktu makan, teman Bro 2. Selanjutnya adalah mendukung fungsi pencernaan. Nah, singkong ya kan juga. Singkong ini juga mengandung serat yang dapat membantu mendukung fungsi pencernaan, teman Bro 2. Asupan serat yang cukup tinggi ini turut membantu menjaga pola buang air besar tetap teratur. Serat juga dapat memberikan rasa kenyang lebih lama ya setelah seseorang makan, dan manfaat ini membuat singkong dapat menjadi bagian dari menu yang lebih beragam. Bubur singkong bisa disajikan bersama buah ataupun kacang-kacangan untuk menambah variasi makan. Jumlah serat yang diperoleh tetap bergantung pada porsi serta bahan tambahan yang digunakan, teman Bro 2. Selanjutnya adalah menjadi alternatif sumber karbohidrat. Jadi bubur singkong ini bisa menjadi pilihan karbohidrat selain nasi, kentang, jagung ya, terus roti, teman Bro 2. Nah, pilihan ini membantu masyarakat menghadirkan variasi sumber pangan dalam menu sehari-hari. Keberagaman sumber karbohidrat ini juga mendukung pemanfaatan bahan pangan lokal yang mudah ditemukan. Singkong ya, selama ini udah banyak diolah menjadi berbagai makanan tradisional di Indonesia, teman Bro 2. Tetapi meskipun demikian, konsumsi singkong tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan energi masing-masing orang. Porsinya juga perlu diperhatikan bagi masyarakat yang sedang mengatur asupan karbohidrat, teman Bro 2. Oke, teman Bro 2, ini masih setengah yang Ewin sampaikan. Tetapi tenang aja, ntar lagi Ewin bakalan balik lagi untuk share yang setengahnya lagi. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: terasa dada sesak ketika sedih atau wajah terasa panas ketika marah? Ternyata itu bukan cuma perasaan. Sebuah penelitian dari Finlandia yang dipublikasikan di Proceedings of the National Academy of Sciences menemukan setiap emosi memiliki peta aktivitas di tubuh manusia. Misalnya, ketika merasa bahagia, membuat hampir seluruh tubuh merasa lebih aktif. Sedangkan, kesedihan cenderung mengurangi sensasi di lengan dan kaki. Artinya, emosi bukan hanya dirasakan di pikiran saja, tetapi juga benar-benar mempengaruhi sensasi fisik di tubuh kita.
1: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
2: Air sama ikan, Bu.
1: Pintar.
3: Buat Tuan, Bu.
1: Bagus.
4: Saya, Bu.
1: Apa lagi?
4: Sampah.
2: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, temu berdua seperti yang udah Iwan sampaikan tadi, kalau bubur singkong ini bermanfaat bagi tubuh temu berdua ya. Selain manfaatnya menjadi sumber energi, mendukung fungsi pencernaan, menjadi alternatif sumber karbohidrat, dan bubur singkong ini juga mudah dikonsumsi. Singkong yang dimasak hingga matang kemudian diolah menjadi bubur memiliki tekstur yang relatif lebih lembut lah ya. Karakter ini membuat bubur singkong mudah dikonsumsi sebagai pilihan makanan bertekstur lunak, teman berdua. Tekstur bubur juga dapat disesuaikan melalui jumlah air dan juga proses pemasakan, tetapi kebutuhan makanan setiap orang tetap berbeda sesuai kondisi tubuh masing-masing. Orang teman berdua dengan gangguan pencernaan tertentu sebaiknya menyesuaikan bahan dan juga tekstur makanan dengan kondisinya. Konsultasi dengan tenaga kesehatan dapat dilakukan apabila terdapat kondisi medis tertentu. Nah, sekalian deh aku bakalan share cara pengolahannya. Jadi singkong mentah ini tidak disarankan langsung dikonsumsi karena mengandung senyawa sianogenik namanya. Senyawa ini berpotensi menghasilkan sianida yang berbahaya apabila jumlahnya tinggi. Karena itu kan singkong perlu dikupas, dibersihkan dengan baik sebelum dimasak. Proses pemasakan juga harus dilakukan hingga benar-benar matang sebelum singkong dikonsumsi, teman berdua. Nah, bubur singkong juga perlu dibuat dengan memperhatikan bahan tambahan yang digunakan, penggunaan gula maupun santan berlebihan dapat meningkatkan kandungan energi dalam satu porsi. Penyajiannya, teman berdua, penyajiannya ini dapat dilengkapi sumber protein, buah ataupun bahan bergizi lainnya. Kombinasi tersebut membantu menjadikan bubur singkong sebagai bagian dari pola makan lebih seimbang. Dengan pengolahan tepat, bubur singkong bisa menjadi pilihan nih teman berdua ya, menjadi pilihan pangan lokal yang praktis dan juga mengenyangkan. Konsumsinya tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan serta pola makan setiap orang, teman berdua. Semoga bermanfaat ya.

Ada satu hal sederhana yang mungkin gak pernah kita pertanyakan. Kenapa es batu selalu mengapung di atas air, bukan tenggelam? Jawabannya berkaitan dengan massa jenis. Sebagian besar zat justru menjadi lebih padat ketika membeku. Tapi air punya sifat yang cukup unik. Ketika air berubah menjadi es, molekul-molekulnya membentuk struktur kristal yang membuat jarak antar molekul menjadi lebih renggang. Akibatnya, massa jenis es menjadi lebih rendah daripada air dalam bentuk cair. Itulah sebabnya es bisa mengapung. Dan sifat unik ini ternyata sangat penting bagi kehidupan. Ketika permukaan danau atau perairan membeku, es yang mengapung dapat membentuk lapisan yang membantu mengisolasi air di bawahnya dari udara yang sangat dingin. Jadi, es batu yang mengapung di minuman ternyata menunjukkan salah satu keunikan air yang sangat penting bagi kehidupan di

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman berdua dimanapun kamu, kita ngomongin seputar sepak bola ya, teman berdua. Ini ada Debi Manis, Gonzales puji Messi usai Inter Miami juara Champions Cup 2026, teman berdua. Jadi pelatih Inter Miami Christian Kili Gonzales memuji peran Lionel Messi setelah timnya mengalahkan Cruz Azul 2-0. Kemenangan pada final Champions Cup 2026 di New Stadium Florida, Kamis 17 September 2026, waktu Indonesia Barat, menjadi debut Manis Gonzales sebagai pelatih Inter Miami. Dan dalam pertandingan tersebut, teman pro 2, Messi membuka keunggulan Inter Miami pada menit ke-24 melalui sundulan. Dan Casemiro kemudian menggandakan keunggulan pada menit-menit akhir pertandingan. Gonzales mengungkapkan Messi sebelumnya berjanji akan membantunya meraih trofi pada pertandingan pertamanya sebagai pelatih. Janji tersebut akhirnya terwujud setelah Inter Miami mengalahkan Cruz Azul, teman pro 2. Pelatih asal Argentina itu juga mengaku emosional setelah membawa Inter Miami meraih gelar juara. Dia menilai kemenangan tersebut memberikan dorongan moral penting bagi tim. Widih, sekali lagi selamat untuk Inter Miami dan juga tentunya untuk Gonzales sebagai pelatih dari Inter Miami. Joss!

0: Coba deh pegang kepala kamu sekarang.
1: Teman Pro 2, tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat asar untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua dimanapun kamu, gak kerasa banget ya, ini udah waktunya Ewin untuk lanjutin. Ya, maksudnya Ewin bakalan ini undur diri dari ruang dengar kamu di program acara Santai Siang, teman berdua. So, semoga apa yang udah Ewin sampaikan tadi ini bisa bermanfaat, teman berdua ya, dan juga menjadi wawasan untuk kita semuanya. Untuk Ewin dan juga untuk kalian semuanya yang mendengarkan Ewin di siang hari ini, teman Pro 2. Dan pokoknya tetap barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Tiap kali aplikasi di HP atau komputer kamu error, pernah nggak kamu dengar istilah bug? Nah, pernah penasaran nggak sih kenapa masalah di dunia komputer dinamakan serangga? Istilah itu ternyata berawal dari kejadian nyata yang lucu banget di tahun 1947. Waktu para ilmuwan di Universitas Harvard lagi bingung kenapa komputer raksasa bernama Mark II mendadak mogok kerja. Mereka membuka mesinnya buat ngecek komponen dalam. Dan tebak apa yang mereka temukan di dalam mesin? Seekor ngengat asli alias serangga beneran terjebak di antara celah komponen elektronik. Ngengat itu langsung dilepas menggunakan isolasi dan ditempatkan ke buku catatan kerja dengan tulisan kasus pertama bug yang ditemukan. Sejak hari itulah, istilah bug resmi dipakai di seluruh dunia buat menyebut kesalahan sistem pada komputer.
2: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
3: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
2: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
3: Mm-mm.
2: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
3: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
2: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
3: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
0: Teman terbaik kamu.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat sore teman Pro 2, sore ini ada info fresh nih buat kamu seputar Joao Pedro cedera berhasil kehilangan penyerang Chelsea. Informasi kedua, pencarian 129 korban berlanjut, Basarnas upayakan angkat kapal Virgo. Informasi ketiga, Fortuner tertabrak kereta api Ijen Express di Jember, pengemudi meninggal. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karinah.

Informasi pertama, Joao Pedro menarik diri dari timnas Brasil akibat cedera. Pedro cedera ketika membela Chelsea melawan Brighton and Hove Albion. Melansir dari salah satu laman bahwa jenis cedera Pedro belum dipastikan hingga kini. Chelsea juga belum mengkonfirmasi kondisi cedera Pedro secara resmi kepada publik. Pedro bermain 90 menit penuh ketika Chelsea menghadapi Hull. Tepatnya pada pekan lalu, Chelsea juga masih dijadwalkan menghadapi Bettenford bertemu di jeda internasional. Dan musim ini, Pedro bermain sangat baik bersama dengan Chelsea dengan 3 gol dari 6 pertandingan. Kita lanjut lagi untuk informasi kedua, Basarnas mengungkap belum ada penambahan jumlah korban kapal Virgo Transport X yang berhasil dievakuasi. Basarnas kini berupaya mengangkat bangkai kapal itu. Hingga kini korban yang berhasil dievakuasi masih berjumlah 114 orang, sebanyak 108 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia dalam tragedi kecelakaan kapal di Laut Jawa tersebut. Selain itu, Tuan Pro 2 dirinya juga menerangkan rencana penarikan kapal akan dilakukan ke lokasi terdekat dari titik kejadian sehingga kemungkinan akan dibawa ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Nantinya setelah operasi pengangkatan kapal berhasil, pihaknya langsung melakukan evakuasi terhadap para korban. Informasi ketiga, kecelakaan antara mobil Toyota Fortuner dan kereta api Ijen Express terjadi di perlintasan sebidang JPL 104, wilayah Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul, Jember, tepatnya pada Kamis 17 September 2026 siang. Pengemudi Fortuner meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kanit Gakum Satlantas Polres Jember, Ibda Tommy Nuralamsyah. Mobil Fortuner bernomor polisi P1236HY dikemudikan oleh YN 22 tahun, warga Kecamatan Umbul Sari. Mobil melaju dari arah selatan menuju utara saat kereta api Ijen Express relasi Malang Ketapang melintas. Tuan Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 sore hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

0: Nigeria. Cireyin sore bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Finally, Jumat sore juga kita ketemu ya teman Pro 2. Setelah tadi kamu sudah melalui beragam aktivitas di hari Jumat ya. Ada yang hari Jumat tetap bekerja, ada yang bekerjanya dari rumah alias WFH ya. Tapi memang yang lagi bekerja dari pagi udah nunggu-nunggu jam pulang, sabar dulu teman Pro 2 ya. Karena biasanya kan jam-jam pulang kerja itu di jam 4 sore ataupun jam 5 sore. Jadi masih ada beberapa jam lagi nih untuk aku nemenin kamu teman Pro 2. Jumat sore tuh rasanya udah kayak beda banget ya. Jam kerja tapi belum benar-benar selesai, tapi pikiran udah kemana-mana. Kayak pengen nongki, pengen nanti pulangnya langsung ketemu sama kasur. Ada yang punya rencana sore, kira-kira mau menikmati sore hari kamu kemana nih momennya? Karena kan mumpung banget nih besok hari libur, besoknya lagi hari libur. Tapi jangan ditanya, besoknya lagi hari apa? Ketemu lagi sama hari Senin ya, kayak cepet banget waktu itu teman Pro 2 ya. Tapi ya paling gak teman Pro 2 menikmati aja waktu sore hari ini bersama dengan keluarga ataupun sama teman kerja, buat kamu yang masih bekerja dulu. Buat yang lagi di jalan, mau pulang, hati-hati di jalan teman Pro 2. Yang masih kerja, semangat dikit lagi waktunya pulang. Yang masih sekolah ataupun kuliah ya, yang pulangnya sore deh pokoknya. Semoga nanti bisa cepet sampai ke rumah, kemudian melanjutkan aktivitas ataupun beristirahat dengan lebih tenang. Tanpa dikejar tugas, tanpa dikejar dengan deadline juga ya. Pokoknya sore ini semoga sorenya bisa kamu nikmati dengan sebaik mungkin. Nyantai banget ya daripada hari-hari biasanya. Dan tentunya aku bakal nemenin perjalanan kamu teman Pro 2, nemenin yang lagi beres-beres sore, atau bahkan nemenin kamu yang mungkin aja lagi rebahan sambil dengerin radio. Tentunya Vita Karina masih menemani kamu teman Pro 2 untuk edisi hari ini 18 September 2026. Vita bakal share beberapa informasi menarik. Yang pertama ini di program acara Cloud ya. Jadi nanti aku bakal share seputar informasi lokal ataupun sekitaran Jember aja, yang tentunya menginspirasi ataupun berita-berita terupdate buat kamu semuanya teman Pro 2. Jadi tongkrongin aja 89,5 FM, karena tentunya selain lagu-lagu kamu juga bisa menikmati update informasinya.

0: Pernah mikir gak, kenapa sebagian besar wortel yang kita temui hari ini warnanya selalu orange ya? Tahukah kamu, wortel asli pada ribuan tahun lalu sebenarnya berwarna ungu dan kuning. Wortel berwarna orange baru muncul sekitar abad ke-16 di Belanda. Saat itu para petani lokal melakukan persilangan selektif tanaman wortel kuning dan merah untuk menghasilkan varietas baru. Wortel orange ini ditujukan sebagai bentuk penghormatan kepada pahlawan nasional mereka, William of Orange. Wortel orange buatan petani Belanda ini ternyata punya rasa yang lebih manis dan tekstur yang lebih renyah. Karena rasanya yang lebih disukai, wortel orange akhirnya dibudidayakan secara massal dan mendominasi pasar dunia hingga sekarang. Ternyata, warna sayuran yang sering kita makan punya sejarah politik yang sangat panjang.
1: Murid-muridku sekalian, sekarang guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
2: Apa? Berjalan di atas air, guru?
1: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
3: Siap, guru!
4: Banjir kok disambut, dicegah dong. Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

suka sama halaman rumah yang gimana kira-kira teman Pro 2? Pernah gak sih kamu tuh ngebayang kalau halaman rumah kamu itu kelihatannya bisa aja ternyata bisa jadi sumber makanan bergizi untuk keluarga kamu? Nah, hal ini dilakukan oleh warga Desa Gebang, Kecamatan Tenggarang, Bondowoso, bersama dengan mahasiswa Universitas Jember. Dilansir dari salah satu laman teman Pro 2, sekitar 1 dari 6 balita di Desa Gebang menghadapi masalah gizi, mulai dari stunting, gizi yang kurang, sampai dengan berat badan di bawah rata-rata. Salah satu penyebabnya itu adalah pola makan yang kurang beragam. Nah, kemudian hasil pertanian dari warga cenderung fokus pada komoditas tertentu. Sementara untuk konsumsi protein hewani serta juga sayuran hijau masih sering terlewat. Ditambah lagi dengan jajanan instan ya yang sekarang tuh banyak banget variannya, kemudian digemari oleh anak-anak. Selain itu, teman Pro 2 melihat kondisi ini, tim program mahasiswa berdesa atau Promaha Desa UNED membuat program bernama Taman Gizi Keluarga. Nah, konsepnya ini sebenarnya sederhana banget ya, teman Pro 2. Jadi kayak ada pekarangan rumah, lalu dimanfaatkan dengan dapur hidup dengan menanam sayuran seperti ada bayam, kangkung, kemudian juga ada sawi, dan ada juga tanaman obat keluarga seperti ada bunga telang, jahe, serai, serta juga ada sumber protein mandiri berupa kolam lele ataupun juga ayam petelur. Jadi ini bisa jadi inspirasi ya sebenarnya teman Pro 2 untuk kamu yang suka berkebun ataupun kamu yang pengen memanfaatkan pekarangan rumah kamu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, jadi teman Pro 2, warga yang ada di sana itu juga diajak untuk memanfaatkan barang bekas selain juga memanfaatkan pekarangan rumah. Barang bekas seperti botol plastik yang dijadikan pot, kemudian untuk rumah dengan lahan terbatas, mahasiswa juga mengenalkan metode vertical garden. Tidak berhenti di menanam saja, jadi warga ini juga diajak untuk mengolah hasil panen menjadi makanan yang menarik buat anak-anak. Mulai dari nasi bunga telang, kemudian juga ada rolade lele, keripik kulit lele, sampai dengan es lemon telang. Jadi banyak banget ya sebenarnya ya pemanfaatannya teman Pro 2. Bukan hanya pemanfaatan dari pekarangan rumahnya aja, tapi juga memanfaatkan daur ulang dari barang-barang bekas. Nah, program ini juga ternyata disertai dengan edukasi tentang pencegahan stunting, pentingnya 1000 hari pertama kehidupan, dan pola makan isi piringku. Wah, jadi lengkap banget ya teman Pro 2. Jadi inspirasi juga tentunya buat kamu semuanya yang pengen melakukan inovasi-inovasi baru yang bermanfaat. Sekian.

salah satu film terbesar di dunia, Avatar, The Way of Water, ternyata terinspirasi dari kearifan lokal Indonesia. Sutradaranya, James Cameron, mengaku budaya suku Bajo jadi inspirasi lahirnya suku Metkayina di film itu. Suku Bajo dikenal sebagai nomaden laut yang hidup sangat dekat dengan laut dan jago menyelam. Ini bukti kalau tradisi dan cara hidup masyarakat Indonesia bisa menginspirasi cerita dan visual di salah satu film terbesar di dunia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih dengan informasi seputaran lokal wilayah Tapal Kuda ya, teman Pro 2. Kalau tadi kamu udah aku ajak menyimak informasi yang ada di kota sebelah. Nah, yang selanjutnya teman Pro 2, untuk kamu yang ada di wilayah kota Jember ataupun kamu masyarakat Jember, ini jadi salah satu kebanggaan juga tentunya buat kita semua. Puskesmas Umbul Sari berhasil meraih juara 1 Faskes berkomitmen tingkat nasional 2026 kategori Puskesmas dalam Seva Paramahita Award yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Dilansir dari rri.co.id, teman Pro 2, penghargaan ini juga diterima tepatnya pada Selasa 15 September 2026 waktu lalu, di mana Puskesmas Umbul Sari ini juga dinilai punya komitmen untuk memberikan pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional ataupun JKN. Tetapi teman Pro 2, penghargaan ini juga tidak datang begitu saja ya, di mana Puskesmas Umbul Sari melakukan pembenahan dari berbagai sisi, mulai dari sarana, prasarana, sampai dengan adanya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Salah satu inovasinya adalah sistem antrian digital yang terintegrasi dengan antrian online nasional. Nah, tujuannya teman Pro 2 itu sangat sederhana, yaitu memangkas waktu tunggu pasien supaya pelayanan bisa lebih efektif. Nah, ini aku setuju banget ya teman Pro 2, biar kita yang ingin berobat ataupun kamu teman Pro 2 yang biasanya berobat dan males banget antri yang begitu panjang dan lama, ini mungkin bisa jadi salah satu solusi ya untuk kita semua. Selain itu ada juga program pengendalian penyakit tidak menular ya, maksudnya di mana khususnya diabetes mellitus, layanan persalinan ataupun telekonsultasi juga terus dioptimalkan. Tidak berhenti sampai situ aja teman Pro 2, ada juga pengelolaan rujukan, pencegahan kecurangan ya dalam pelayanan medis, sampai dengan adanya mekanisme pengaduan yang juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan. Kepala Puskesmas Umbul Sari Dr. Nur Ahmad Santoso berharap berbagai pembenahan ini juga tidak hanya berhenti sebagai sebuah penghargaan, tapi bisa terus dipertahankan dan juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan semoga aja ya, bukan hanya diterapkan di Puskesmas yang ada di Umbul Sari ataupun salah satu Puskesmas ini aja, tapi juga menjadi contoh pelayanan untuk rumah sakit lainnya ataupun juga Puskesmas lainnya teman Pro 2 ya, dari sistem antri terutamanya menjadi salah satu cara biar nanti masyarakat yang ingin berobat ataupun juga yang ingin kontrol itu tidak sampai dengan antrian yang begitu lama ataupun panjang.

0: memotong bawang merah, terus tiba-tiba mata jadi berair. Di dalam bawang merah ada senyawa sulfur atau belerang. Saat bawang dipotong, sel-selnya menjadi rusak dan memicu reaksi kimia yang menghasilkan gas bernama sinpropanethyl S oxide. Gas ini naik ke udara dan mengenai mata kita. Ketika gas tersebut bercampur dengan air di permukaan mata, terbentuklah zat yang membuat mata terasa perih. Kemudian, otak langsung merespon dengan memproduksi lebih banyak air mata untuk melindungi dan membersihkan mata dari zat tersebut. Oleh karena itu, saat memotong bawang merah, kita sering menangis. Bukan karena sedih, tapi karena mekanisme alami dari tubuh kita yang sedang melindungi mata.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

nih Tuan Pro 2. Sekarang waktunya aku bakal ajak kamu untuk bergeser ke siaran edukasi anak muda ataupun skena. Pas juga nemenin waktu sore kamu yang mungkin lagi di perjalanan menuju rumah. Buat Tuan Pro 2 juga yang mungkin sore hari ini masih harus mampir-mampir dulu aja kali ya, nongki dulu mungkin. Setelah Tuan Pro 2 merasakan 5 hari yang begitu penat ya. Tapi inget nih Tuan Pro 2, kalau melipir dulu jangan lupa pulang juga ya, ntar lama-lama nongki malah lupa rumah. Akhirnya Tuan Pro 2 semuanya, buat kamu yang masih di channel 89,5 FM ataupun kamu yang masih simak siaran sore hari ini, tentunya kamu juga bisa jangkau siaran RRI bukan hanya di wilayah kota Jember aja, tapi kamu juga bisa jangkau untuk wilayah lainnya di seluruh Indonesia dari aplikasi RRI Digital. Tinggal download aja Tuan Pro 2 aplikasinya, kemudian kamu bisa nikmati ragam fitur menarik di dalam aplikasi RRI Digital. Pengen muterin yang channel apa, lokasi RRI-nya di mana, pengen dengerin penyiar siapa, semuanya itu lengkap Tuan Pro 2 dari aplikasi RRI Digital. Segera download sekarang juga.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, bunglon sering dikenal sebagai hewan yang bisa berubah warna. Namun sebenarnya perubahan warna pada bunglon tidak hanya untuk berkamuflase. Bunglon juga mengubah warna tubuhnya untuk menyesuaikan suhu tubuh, mengekspresikan emosi, atau berkomunikasi dengan bunglon lain.
1: Ma, sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
2: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
1: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
2: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
1: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
2: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
3: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Sebenarnya sih kita tuh harus pinter-pinternya banget ya untuk kita bisa mengolah sampah. Entah itu teman pro 2 mendaur ulang sampah plastik salah satunya, atau punya cara tertentu untuk bisa memusnahkan sampah plastik. Karena kita tahu ya, sampah plastik itu benar-benar susah banget untuk terurai, teman pro 2. Nah, teman pro 2 juga harus punya solusinya seperti apa supaya nanti sampah plastik ini bisa teratasi, nggak numpuk, nggak akhirnya bisa mencemari lingkungan sekitar rumah kamu, atau justru bisa aja nanti itu yang menyebabkan tersumbatnya ini ya, jalanan air ya teman pro 2 ya. Akhirnya biasanya sering banget terjadi banjir ataupun banyak banget genangan air teman pro 2 karena tumpukan sampah plastik. Nah ini nih teman pro 2, pernah ngebayang gak gimana caranya membersihkan sampah plastik yang ukurannya super kecil dari dalam air? Nah, seorang remaja berusia 17 tahun dari Kanada punya jawabannya. Namanya Moroti Adegboyega. Ya, susah banget nih namanya. Dilansir dari salah satu laman. Jadi dirinya ini berhasil untuk memenangkan Stockholm Junior Water Prize 2026 setelah menciptakan robot otonom yang dipadukan dengan cairan magnetik untuk mendeteksi serta juga mengambil sampah plastik dari air. Jadi itu kayak bisa terotomatis gitu teman pro 2 untuk mengambil sampah-sampah plastik yang ukurannya kecil di dalam air. Cairan tersebut diberi nama Eco Ferro Aquatics yang berbahan dasar ferrofluida, yaitu cairan yang mengandung partikel magnetik berukuran sangat kecil. Jadi cairan ini juga menggunakan asam oleat dan minyak nabati. Sementara untuk robotnya ternyata juga dilengkapi berbagai fasilitas. Ada juga kamera, komputer mini, Raspberry Pi, kemudian juga ada mikrokontroler ESP32 serta juga motor. Di mana robot ini dengan berat sekitar 1,42 kg bisa dibuat untuk menggunakan 3D printer dan juga dilengkapi sistem penggerak seperti dayung. Nah, kemudian cara kerjanya bagaimana? Ini nih yang jadi penasaran banyak orang ya, teman pro 2. Atau kamu aja baru dengar nih ada salah satu robot yang diciptakan oleh salah satu siswa yang ada di Kanada. Robot untuk mengambil sampah plastik. Nah, cara kerjanya bagaimana nih, teman pro 2? Sesaat lagi ya, aku bakal kasih informasinya. Jadi biar teman pro 2 semakin penasaran dan nungguin informasi selanjutnya. Tetap di Skena Siaran Edukasi Anak Muda.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa buntut kecebong bisa hilang saat berubah jadi kodok? Secara sains, hal itu terjadi karena proses metamorfosis. Saat berubah menjadi kodok, hormon tiroksin meningkat dan memicu proses apoptosis, yaitu kematian sel secara alami di bagian buntut. Uniknya, buntut itu tidak benar-benar hilang. Nutrisi dari buntut diserap kembali oleh tubuh untuk membantu membentuk kaki dan organ lainnya. Jadi, buntut kecebong sebenarnya didaur ulang oleh tubuhnya sendiri agar siap hidup sebagai kodok di darat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Balik lagi teman Pro 2, kamu masih simak informasi di Pro 2 teman terbaik kamu. Vita Karina juga masih menemani kamu semuanya teman Pro 2. Kita kembali dengan melanjutkan informasi selanjutnya nih teman Pro 2. Tadi aku udah jelasin ya bahwa ada salah satu remaja berusia 17 tahun dari Kanada yang punya salah satu inovasi baru, membuat robot untuk membersihkan sampah plastik yang ukurannya super kecil dari dalam air. Nah, kemudian setelah tadi aku juga sudah memberikan informasi fasilitas dari robot ini tuh apa aja, yang ternyata fasilitasnya sangat menarik sekali ya, dengan sistem penggerak seperti dayung. Cara kerjanya juga cukup menarik teman Pro 2. Jadi di bagian depan robot ada silinder magnetik yang dilapisi oleh Eco Ferroquatics. Ketika silinder berputar serta juga menyentuh plastik, cairan tersebut membantu untuk menyelimuti serta juga membuang plastik menempel pada permukaan silinder. Setelah itu teman Pro 2, plastik terbawa sampai dengan terdorong masuk ke wadah penampungan yang ada di robot. Dan kemudian yang menarik lagi, Moroti ataupun si pembuat robot ini gak cuma mengembangkan teknologi di laboratorium aja. Dia justru juga membawa robot serta juga cairan tersebut langsung ke lokasi air limbah untuk menguji solusi di tempat sampah plastik ini berasal. Jadi inovasi tersebut teman Pro 2 membuat Moroti mengalahkan juara nasional dari 40 negara dari Stockholm Junior Water Prize 2026. Jadi ini adalah ajang bergengsi ya yang diikuti oleh dirinya dengan inovasi membuat robot untuk mengolah sampah plastik. Itu bukan hanya mengolah saja ya, tapi juga mengambil sampah plastik yang sulit dijangkau karena ukurannya yang kecil menjadi mudah dijangkau karena bantuan dari robot tersebut. Jadi masalah sampah plastik ini memang gak sederhana ya teman Pro 2, walaupun ada dari beberapa teman Pro 2 yang masih sabar banget bisa ngebersihin sampah-sampah plastik yang berserakan atau bahkan yang dengan berbagai ukuran ya, mulai dari ada ukuran yang kecil sampai dengan ukuran yang besar. Tapi dengan inovasi ini tentunya ini juga bisa menjadi salah satu langkah supaya bisa mempercepat pekerjaan kita untuk membersihkan lingkungan, ataupun juga bisa jadi cara cepat ya untuk bisa menjangkau ataupun juga membersihkan sampah plastik yang ukurannya kecil. Tapi dari sini kita bisa lihat teman Pro 2 bahwa ide dan juga teknologi dari anak muda ternyata bisa ikut untuk membuka jalan mencari solusinya.

0: Pada pagi hari 11 September 2001, Amerika Serikat mengalami salah satu serangan teroris paling mengejutkan dalam sejarah modern. 4 pesawat penumpang dibajak, 2 diantaranya menabrak menara WTC atau World Trade Center di New York. 1 pesawat menghantam Pentagon, sementara pesawat keempat jatuh di Pennsylvania setelah para penumpang dan awak berusaha mengambil alih pesawat. Serangan tersebut menewaskan hampir 3.000 orang dan mengguncang dunia. Setelah peristiwa itu, Amerika Serikat melancarkan perang terhadap jaringan Al-Qaeda dan memulai operasi militer di Afghanistan. Dampak 11 September tidak hanya dirasakan dalam bidang keamanan. Pemeriksaan di bandara diperketat, kebijakan anti-terorisme dirubah, dan hubungan internasional mengalami perubahan besar. Peristiwa tersebut juga menjadi titik balik dalam politik global pada awal abad ke-21. Lebih dari 2 dekade kemudian, 11 September masih dikenang sebagai salah satu peristiwa yang paling mempengaruhi dunia modern.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah, parang?
3: Iya.
2: Terjadi korek api. Puntung rokok.
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau biasanya belajar identik dengan ruang kelas, gimana nih teman Pro 2 kalau kali ini belajarnya langsung dari kehidupan masyarakat desa? Hal ini dilakukan oleh 1096 siswa kelas 8 dari 17 SMPK Penabur Jakarta lewat kegiatan Spirit of Adventure yang berlangsung tepatnya pada 9 sampai dengan 21 September 2026. Jadi teman Pro 2, para siswa diajak tinggal bersama dengan masyarakat di Sanja Desa Tosari, sebuah desa di Gunung Bromo yang juga dikenal dengan kekayaan budaya suku Tengger. Jadi perjalanannya pun juga jadi bagian dari pengalamannya gitu ya. Para siswa berangkat menggunakan kereta dari stasiun Gambir menuju stasiun Malang dengan waktu tempuh sekitar 12 jam. Nah kemudian teman Pro 2, selama berada di desa mereka gak cuma menikmati suasana barunya aja, para siswa ikut tinggal bersama dengan keluarga warga. Kemudian juga bisa melakukan aktivitas seperti memanen kentang sampai mengolahnya menjadi makanan. Kemudian bukan hanya itu aja teman Pro 2, ternyata mereka juga belajar untuk mengukur tanaman yang berperan dalam menyerap karbon dioksida. Kemudian juga menyaksikan berbagai kesenian seperti ada reog ponorogo dan bala gandrung, serta bisa menikmati matahari terbit di Bromo. Menariknya lagi teman Pro 2, kegiatan ini juga membuat siswa belajar bekerja sama dengan teman dari sekolah yang berbeda. Mereka bisa berdiskusi, membagi tugas, menyelesaikan kegiatan bersama. Selain itu, menurut pihak sekolah, pengalaman ini juga dirancang untuk melatih kemandirian, melatih empati, kemampuan beradaptasi, berpikir kritis, sampai dengan menghargai keberagaman budaya dan kehidupan bermasyarakat. Nah, selain itu, teman Pro 2, nilai tersebut juga terangkum dalam profil BEST, yaitu BeTalk Excel Worldwide, Share with Society, dan Trust in God. Jadi, teman Pro 2, belajar ternyata juga gak selalu harus duduk di kelas gitu ya teman Pro 2. Kadang pengalaman itu langsung bertemu dengan orang baru, kemudian kita bisa tinggal di lingkungan yang berbeda, dan tentunya menghadapi situasi baru yang justru bisa memberikan pelajaran yang tidak ditemukan dari buku.

0: kita bisa bersin begitu keras dan tiba-tiba? Pernah kepikiran gak sih? Bersin sebenarnya adalah cara tubuh melindungi saluran pernafasan. Ketika hidung mendeteksi sesuatu yang mengganggu seperti debu, serbuk sari, atau partikel tertentu, syaraf di dalam hidung mengirimkan sinyal ke otak. Kemudian tubuh melakukan respons otomatis, menarik nafas, meningkatkan tekanan di dalam dada, lalu mengeluarkan udara dengan cepat melalui hidung dan mulut. Tujuannya membantu mengeluarkan benda atau partikel yang mengganggu saluran pernafasan. Dan ternyata kecepatan udara saat bersin bisa sangat tinggi. Meskipun angkanya berbeda-beda, tergantung kondisi dan cara pengukuran. Jadi, bersin bukan sekedar suara hacing yang mengagetkan orang sekitar. Itu adalah salah satu sistem pertahanan otomatis tubuh untuk menjaga saluran pernafasan kita tetap bersih.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Menurutmu orang bahagia harus kaya? Burundi mungkin akan mengubah cara pandangmu. Meski sering disebut sebagai negara termiskin di dunia, warganya justru dikenal punya rasa kebersamaan yang luar biasa. Di banyak desa salah satunya, ketika satu orang membangun rumah atau memanen hasil kebun, tetangga lainnya akan datang untuk membantu dengan sukarela tanpa meminta bayaran. Bagi masyarakat Burundi, saling menolong bukan sekedar tradisi, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bukti bahwa kekayaan terbesar terkadang bukan uang, melainkan kepedulian terhadap sesama.

Tentunya teman Pro 2, kali ini kamu di sesi Cang Cimen, bincang ceria sore menyenangkan ya. Ada satu pembahasan yang cocok banget ya dibahas di sore hari ini. Setelah melewati banyak sekali aktivitas di hari Jumat, tapi kalau ngomongin soal makanan kayaknya bisa jadi salah satu mood booster ya. Kalau hari ini ternyata teman Pro 2 ngerasa moodnya lagi gak baik-baik aja, melelahkan, dan mungkin salah satu cara untuk mengembalikan mood adalah dengan makan. Mood itu memang harus dijaga dengan baik ya teman Pro 2. Entah mungkin teman Pro 2 melakukan aktivitas yang bisa

Pro 2. Emang variannya tuh banyak banget ya yang kita sukai kalau soal makanan. Apalagi makanannya khas Indonesia itu banyak banget pilihannya, teman Pro 2. Nah, tapi kalau ngomongin soal makanan favorit nih, ada nggak sih makanan favorit yang ternyata bisa jadi mood booster kamu? Spill ya, teman Pro 2. Siapa tahu bisa jadi referensi untuk teman-teman Pro 2 yang lainnya yang mungkin sekarang lagi bingung enaknya menu makan sore menjelang malam ini apa? Atau kamu yang mungkin pengen ala-ala dinner gitu ya, beli dulu di beberapa warung terdekat, kemudian ditata di meja makan kamu. Nah, siapa tahu nanti yang ikut gabungan juga bisa memberikan saran yang difavoritin makanannya, bisa jadi pilihan menu makan sore menjelang malam kali ini, teman Pro 2 ya. Tetap di sini aja, aku tungguin gabungan kamu. Langsung kirim aja spill makanan favorit kamu, kirim di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950, atau kamu juga bisa question box yang bentar lagi bakal aku sertakan di Instagram Pro 2 Jember.

0: Di Indonesia Timur, tepatnya di Danau Kelimutu, ada fenomena alam yang unik banget. Tiga danau dalam satu kawah, tapi masing-masing punya warna yang berbeda. Biru, hijau, bahkan bisa berubah jadi merah atau hitam. Warna ini bisa berubah sewaktu-waktu karena reaksi kimia alami di dalam airnya. Masyarakat setempat percaya, danau ini adalah tempat bersemayamnya arwah sesuai usia dan perilaku semasa hidup. Jadi bukan cuma indah, tapi juga penuh makna spiritual. Indonesia memang gak pernah kehabisan cerita menakjubkan ya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro 2.
3: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Teman perlu dua tahu gak sih kalau makanan dan suasana hati itu memang punya hubungan yang cukup menarik. Penelitian tentang hubungan otak serta juga sistem pencernaan ternyata juga menunjukkan adanya komunikasi dua arah antar keduanya yang dikenal sebagai good brain axis. Apa yang terjadi di sistem pencernaan ternyata juga berkaitan dengan suasana hati kita, meskipun hubungan ini cukup kompleks. Tapi tentu aja teman pro 2, makanan favorit tetap jadi makanan favorit ya, bukan berarti setiap kali bad mood harus langsung makan. Tidak selalu harus begitu teman pro 2. Lalu apa makanan favoritmu yang ternyata bisa jadi mood booster teman pro 2? Apalagi kalau kita ngomongin soal makanan serta juga mood ya, ternyata memang ada hubungannya. Selain satu fakta tadi yang sudah dibuktikan oleh penelitian tertentu, jadi teman pro 2, ternyata memang ada hubungan antara apa yang kita makan dengan kondisi tubuh serta juga pikiran kita. Jadi teman pro 2, kalaupun kamu sudah tahu ya ada kondisi sistem pencernaan dan juga mikroorganisme di dalamnya sedang banyak diteliti karena memang dapat berkaitan dengan berbagai aspek kesehatan termasuk juga suasana hati, tapi jangan sampai salah paham. Walaupun kamu udah tahu ada sebutan good brain axis tadi, bukan berarti satu makanan tertentu otomatis bisa membuat seseorang itu bisa menjadi bahagia kemudian menghilangkan semua rasa stres. Kadang rasa nyaman itu setelah makan makanan favorit juga datang dari pengalaman serta juga kenangan yang melekat pada makanan tersebut. Jadi bukan berarti karena makanan favorit lantas teman pro 2 moodnya langsung baik begitu saja, tapi juga pasti ada kenangan atau ada sejarahnya juga kenapa kita makan makanan tersebut atau bisa jadi satu makanan favorit kamu. Kadang rasa nyaman setelah makan dari makanan favorit juga datang dari pengalaman dan juga kenangan yang melekat ya. Seperti yang tadi udah aku bilang, entah kamu yang suka dengan makanan bakso atau mungkin beberapa makanan lainnya teman pro 2. Nah nanti aku bakal spill kira-kira teman pro 2 sukanya makan apa dan mungkin ada cerita di balik itu. Setelah beberapa single dan juga kita nantikan ya, bentar lagi bakal ada azan maghrib untuk kamu yang sudah menanti. Dan juga tentunya teman pro 2 tetap di sini aja di pro 2 teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Teman pro 2, tiba saatnya pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat maghrib untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Kalau di sekitar kita menjulurkan lidah dianggap tindakan yang kurang sopan, beda cerita kalau kamu lagi main ke Tibet. Di sana, menjulurkan lidah adalah cara tradisional untuk menyapa dan menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Tradisi unik ini bermula dari abad ke-9 pada masa pemerintahan Raja Lang Dharma yang terkenal kejam dan punya lidah berwarna hitam. Setelah sang raja meninggal, masyarakat Tibet percaya akan konsep reinkarnasi. Jadi, saat bertemu orang baru, mereka akan menjulurkan lidah untuk membuktikan bahwa lidah mereka tidak berwarna hitam, alias bukan reinkarnasi dari sang raja jahat. Sampai sekarang, tradisi ini masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat lokal sebagai bentuk salam hangat dan niat baik. Luar biasa ya, hal yang kita kira mengejek ternyata di tempat lain adalah simbol kedamaian.

Ini aku mau ajak kamu menjelajah beberapa kuliner-kuliner yang jadi favorit kamu, teman Pro2 ya. Ada siapa yang sudah bergabung di WhatsApp Pro2 untuk edisi hari ini, teman Pro2? Ada dari Kak Andi di WhatsApp dulu ya yang aku bacain. Ada dari Kak Andi, kalau Kak Andi tuh katanya kalau aku paling happy kalau makan bakso. Apalagi kalau lagi capek pulang kerja atau aktivitas harian, makan bakso panas rasanya langsung lebih enak. Oh, jadi kuahnya tuh benar-benar harus panas gitu ya. Hati-hati loh, nanti lidahnya ini iritasi akhirnya ya, gara-gara terlalu panas kuahnya. Tapi selera sih teman Pro2. Ada yang suka makan bakso dengan kuah yang panas, ada juga makan bakso yang tidak terlalu memperhatikan kehangatan dari kuahnya itu ya, teman Pro2. Yang penting pedes saja atau rasa baksonya enak aja. Tapi biasanya kalau bakso itu paling banyak didominasi dengan cewek-cewek nih yang suka bakso. Tapi ternyata cowok juga ada yang memfavoritkan bakso. Oke deh teman Pro2. Kalau selanjutnya ini dari Kak Farah. Kalau ini sih udah pasti ceweknya cewek banget. Dia itu sukanya seblak, teman Pro2. Kalau lagi suntuk biasanya cari seblak yang pedes. Setelah makan rasanya udah puas banget. Walaupun besoknya kadang kepikiran kenapa kemarin makan pedes banget. Gak bisa jadi rekomendasi ya kalau teman Pro2 punya penyakit pencernaan seperti lambung atau berbagai penyakit lainnya, teman Pro2. Intinya kalau misal pencernaan kamu sering gak baik-baik aja ketika kena pedas, hindari makan pedas, teman Pro2. Karena ya bukan hanya ngenakin lidah aja, tapi perutnya pun juga benar-benar harus dijaga kesehatannya. Apalagi kalau teman Pro2 udah kecanduan pedas, itu rasanya kayaknya susah banget ya untuk kita meninggalkan rasa pedas itu. Makan harus pakai sambal. Kemudian juga biasanya nyemil pun biasanya harus ada bumbu-bumbu pedasnya gitu. Ini sih bahaya ya kalau terlalu sering, teman Pro2. Intinya yang tahu kondisi kamu adalah diri kamu, tapi kamu juga yang harus bisa ngendaliin biar tidak terlalu over ketika makan makanan yang sesuatu. Jadi kalau teman Pro2 makan sesuatu yang pedes, ya boleh-boleh aja, tapi tingkat kepedesannya harus diatur biar nanti teman Pro2 ketika menikmati makanan itu juga gak sampai sakit akhirnya. Kemudian dari Kak Dimas, kalau aku justru makan makanan rumahan kayak nasi, telur, terus juga sayur bening sama lauk sederhana aja deh. Soalnya kalau lagi capek, makanan rumah biasanya bikin rasa lebih nyaman. Apalagi mood boosternya dimasakin sama orang yang tersayang, ya gak sih?

Pernahkah kamu kebayang hidup tanpa sinyal? Di Baduy Dalam, itu adalah kenyataan sehari-hari. Masyarakat di sana menolak teknologi modern, termasuk listrik dan gadget. Semua aktivitas dilakukan secara alami, dari bertani sampai berjalan kaki tanpa alas. Bukan karena tertinggal, namun ini adalah bentuk menjaga tradisi dan keseimbangan alam. Uniknya lagi, mereka punya aturan ketat soal lingkungan. Gak boleh merusak hutan, gak boleh pakai bahan kimia. Di saat kita sibuk cari sinyal wifi, mereka justru menemukan ketenangan tanpa distraksi digital. Kadang yang sederhana justru bikin hidup lebih bermakna.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi ya untuk ngebacain beberapa gabungan yang sudah masuk di Chang Cimen kali ini, walaupun waktunya udah habis ternyata ya. Gak apa-apa deh, aku bacain dulu untuk gabungan yang sudah masuk dari Instagram Pro 2 Jember. @liq23 yang pastinya bakso katanya. Kemudian dari @mia_dila_rq, apa aja asal pedes. Bakso juga gak sih? Biasanya kan kalau bakso itu kan dominannya harus pedes ya. Atau semua cewek juga sama, sukanya adalah bakso, yang penting harus pedes gitu. Oke, yang sudah bergabung lagi dari teman Pro 2 di WhatsApp Pro 2 dulu ya. Aku cek ternyata ini ada juga yang sudah bergabung dari Bayu. Aku suka martabak manis. Biasanya kalau weekend atau habis menyelesaikan sesuatu yang bikin aku bad mood, beli martabak terus makan bareng sama keluarga deh. Jadi happy lagi. Oke. Jadi teman Pro 2, kamu bisa membeli sesuatu yang bisa mengembalikan mood kamu, entah itu makanan ataupun beberapa barang ya, tapi ingat jangan boros. Salah satunya mungkin teman Pro 2 yang suka banget berburu kuliner, suka mencicipi beberapa makanan-makanan yang ada di daerah kamu yang belum kamu cobain, bisa dicobain, explore sebanyak mungkin ya teman Pro 2. Kira-kira ada makanan apa aja nih yang terdekat atau justru yang terjauh. Kalau terjauh kayaknya sekaligus sama travel link ya. Jadi teman Pro 2, secara ilmiah ternyata hubungan antara makanan, sistem pencernaan itu juga berpengaruh pada suasana hati. Memang ada kaitannya dan juga terus diteliti. Tapi kita juga perlu ingat bahwa mood itu dipengaruhi oleh banyak hal, bukan hanya makanan bisa menjadi salah satu faktor untuk memperbaiki mood. Jadi bisa aja dari momen menyenangkan, tapi juga ada beberapa hal lainnya yang tentunya bisa mengembalikan mood kamu, bukan hanya makanan aja. Dan untuk pola makan sehari-hari, menurut WHO tetap menganjurkan prinsip keberagaman, keseimbangan, kecukupan, dan juga moderasi. Jadi sesekali menikmati makanan favorit, kenapa enggak teman Pro 2, enggak apa-apa. Yang penting tetap tahu porsinya seberapa dan tetap menjaga keseimbangannya. Jangan terlalu banyak pedas, walaupun kamu suka pedas. Jangan terlalu banyak makan yang asam-asam, karena pastinya akan ada dampak negatifnya juga ya teman Pro 2. Intinya sesuai dengan porsinya, sesuai dengan takarannya, dan masih di batas wajar.

0: Kalau melihat beruang kutub, kita pasti menganggap bulunya berwarna putih. Tapi ternyata bulu beruang kutub sebenarnya tidak memiliki pigmen warna. Helaian bulunya tampak bening dan memiliki struktur berongga. Saat terkena cahaya, struktur tersebut membuat cahaya tersebar sehingga kumpulan bulunya terlihat putih. Bulu ini juga berperan sebagai pelindung dari suhu dingin di habitatnya. Di bawah bulu terdapat kulit berwarna hitam dan lapisan lemak yang membantu menjaga panas tubuh. Itulah keunikan beruang kutub. Bulunya bening, kulitnya hitam, tapi tampak berwarna putih.
1: Pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Balik lagi teman Pro 2, Vita Karina masih menemani kamu dengan menghadirkan informasi selanjutnya ya, masih di rangkaian Sore Ceria. Dan kita bergeser di upgrade skill kali ini teman Pro 2 ya. Aduh, kamu beberapa waktu terakhir ini sering ngerasa gak sih kayak badan itu tiba-tiba meriang, kemudian juga disertai dengan batuk pilek? Atau bukan hanya diri kamu aja yang sudah merasakan gejala itu, ternyata sebelum-sebelumnya orang-orang di sekitar kamu juga terserang flu, batuk pilek, sakit tenggorokan, sampai demam yang biasanya sering kita sebut dengan flu ya. Itu udah rangkaiannya teman Pro 2. Padahal belum tentu semuanya itu yang disebut dengan influenza. Nanti aku bakal ini ya, jelasin satu persatu influenza itu seperti apa dan

apakah memang sama halnya seperti isu influenza yang sekarang itu lagi menyerang banyak sekali masyarakat ya teman Pro 2. Lantas bagaimana influenza itu, nanti aku bakal jelasin teman Pro 2. Kemudian yang sekarang lagi beredar di masyarakat itu seperti apa. Jadi untuk kamu yang pengen menambah pengetahuan serta juga pengen tahu update informasi di beberapa waktu terakhir ini teman Pro 2, nanti aku bakal update lebih lanjut. Tentunya masih bersama aku Vita Karina di Sore Ceria.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman terbaik.

Kalau selama ini teman Pro 2 menganggap bahwa influenza itu sama seperti dengan flu pada umumnya yang biasa kita tahu, jadi influenza berbeda dengan selesma ataupun common cold. Jadi selesma ini biasanya punya gejala yang lebih ringan dan muncul bertahap teman Pro 2. Sementara untuk influenza bisa datang lebih cepat dengan gejala yang lebih berat seperti demam, sakit kepala, batuk kering, badan pegal, ataupun juga rasa lelah yang cukup berat. Jadi pemulihannya juga bisa membutuhkan waktu sekitar 2 minggu ataupun lebih. Tapi perlu diingat teman Pro 2 bahwa gejala influenza itu tidak harus muncul lengkap gitu ya pada setiap orang. Salah satu jenis yang banyak beredar tepatnya pada manusia ini adalah influenza A, termasuk subtype H1N1 ya maksud kami. Jadi H1N1 dan juga ada varian H3N2. Virus ini juga punya kemampuan bermutasi yang cukup tinggi teman Pro 2. Meskipun begitu bukan berarti setiap influenza A pasti menyebabkan penyakit berat ya. Yang perlu diperhatikan adalah resiko komplikasinya, terutamanya pada anak-anak, pada lansia, ibu hamil, dan juga orang dengan penyakit penyerta ataupun kondisi imun tertentu. Dimana komplikasinya pun bisa berupa pneumonia, bahkan influenza juga dapat memperburuk asma pada anak-anak. Selain itu, khususnya untuk orang tua, ada 3 hal yang bisa diperhatikan ketika anak sakit. Aktivitas, asupan, dan juga buang air kecil. Kalau anak sulit untuk dibangunkan, kemudian juga timbul kejang, bernafas cepat, tampak kebiruan, mengalami perubahan perilaku yang tidak biasa atau tidak buang air kecil sekitar 6 jam, segera bawa ke fasilitas kesehatan teman Pro 2 untuk mencegah penularan. Dan tentunya biasakan cuci tangan, terapkan etika batuk, gunakan masker ketika sakit, jaga jarak dari orang yang sakit, dan pastikan ruangan punya ventilasi yang baik. Jadi jangan langsung menganggap semua batuk dan pilek itu adalah bagian dari flu ya teman Pro 2. Kamu harus mengenali dulu gejalanya dan perhatikan kondisinya, serta juga rajin-rajin untuk cek kesehatan ke dokter.

0: Coba tebak, hewan apa di bumi ini yang punya cara paling unik untuk mengecap rasa makanan? Jawabannya bukan di lidah, melainkan di kaki mereka. Tahukah kamu, kalau seekor kupu-kupu merasakan kelezatan atau manisnya nektar bunga bukan dengan menjilatnya pakai mulut, tapi dengan menginjak-injak tanaman tersebut. Jadi, begitu kaki mereka menyentuh permukaan daun atau kelopak bunga, sensor perasa di kaki mereka langsung mengirimkan sinyal ke otak untuk kasih tahu apakah makanan itu enak atau enggak. Bayangin, kalau manusia punya kemampuan yang sama, kamu mungkin bakal jalan-jalan di atas lantai dapur cuma buat nyobain rasa es krim atau mie instan pakai telapak kaki. Unik banget kan cara alam semesta mendesain makhluk hidup.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, sejauh ini kamu udah pernah punya target buat nurunin berat badan gak sih? Atau sekarang kamu lagi program diet nih? Nah, kali ini Teman Pro 2 ada salah satu public figure, sekaligus dia itu adalah seorang presenter ya, yang juga berbagi salah satu tipsnya nih, tips dari perjalanan dietnya nih Teman Pro 2. Ya, ini ada Ivan Gunawan yang baru-baru ini membagikan cerita soal perjalanan dietnya. Dilansir dari salah satu laman Teman Pro 2, Ivan ini berhasil untuk menurunkan berat badannya sampai di angka 65 kg. Dan ukuran pakaiannya pun juga ikut berubah. Sekarang dia mengaku sudah bisa memakai baju ukuran L dan juga XL, Teman Pro 2. Wah, kalau kayak gini jadi kabar gembira ya, apalagi kalau Teman Pro 2 sejauh ini sudah benar-benar menyiapkan diri untuk melakukan program diet secara ketat, ada yang seperti itu. Tapi perjalanannya belum selesai sampai sini aja, Teman Pro 2, Ivan juga masih mentargetkan penurunan sekitar 15 kg lagi. Berarti kalau sekarang di angka 65 mau diturunin lagi jadi 15, berarti totalnya ya paling enggak sekitar 50-an deh ya. Apakah nanti bakal diturunin lagi? Kayaknya jangan deh, biar nanti orang yang lihat itu enggak kaget, dikiranya habis sakit. Lalu seperti apa pola makan yang dijalani oleh seorang Ivan Gunawan? Ternyata dia mengaku enggak melakukan diet dengan cara menahan lapar, Teman Pro 2. Ivan tetap makan secara teratur, tapi lebih ketat menghindari makanan manis, gula tambahan, serta juga makanan yang berbahan dasar tepung. Nah, sebagai gantinya, dia juga memperbanyak asupan protein dibandingkan karbohidrat atau juga gula. Dan menurut penjelasan dari salah satu artikel Teman Pro 2, gula tambahan ini memang bisa menyumbang kalori tanpa memberikan banyak nilai gizi. Tuh, yang suka manis-manis, entah itu di makanan ataupun di minuman, Teman Pro 2 harus mengurangi ya. Konsumsi gula yang berlebihan juga bisa membuat asupan kalori harian juga meningkat. Serta WHO sendiri sudah merekomendasikan ya, supaya konsumsi gula yang bebas ini tidak lebih dari 10% total energi harian, dan menguranginya hingga di bawah 5% yang bisa memberikan manfaat tambahan. Tapi Teman Pro 2, selain itu pola diet seseorang ini juga belum tentu cocok ya diterapkan begitu saja ke orang lain, atau bahkan kamu nih yang juga pengen menerapkan sama halnya seperti apa yang dilakukan oleh Ivan Gunawan. Karena memang kebutuhan makan setiap orang itu berbeda-beda, dengan aktivitasnya juga berbeda-beda, dan kondisi tubuhnya juga berbeda-beda. Jadi memang harus disesuaikan dengan kemampuan kamu aja, Teman Pro 2. Kalau misalnya memang salah satu program diet yang dijalankan oleh Ivan Gunawan juga cocok untuk kamu lakukan, bisa diterapkan. Tapi kalau mungkin kamu gak cocok ataupun kamu juga gak kuat secara kemampuan dari tubuh kamu, bisa dengan metode yang lainnya, Teman Pro 2. Dan itu dulu deh Teman Pro 2, informasi yang bisa aku sampaikan di ruang dengar kamu. Terima kasih buat kamu tadi yang udah simak mulai dari jam 3 sore ya. Sesaat lagi Vita masih bakal menemani kamu sampai dengan jam 7 malam. Bakal ada info Pro 2 yang tentunya bisa kamu simak. Terus nanti aku juga bakal ajak kamu bergabung bersama dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk bisa kamu ikuti obrolan santai bersama dengan salah satu guest star kita di edisi hari ini di Music Live Chat. Nanti kira-kira bakal ada bintang tamu siapa, Teman Pro 2? Tetap di sini aja di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Classic.
1: Coba deh bayangin, kamu lagi asyik makan malam di restoran mewah, terus tiba-tiba terdengar suara orang menyeruput mie dengan bunyi yang cukup kencang dari meja sebelah. Kalau di sini, mungkin kamu bakal mikir orang itu nggak sopan kan? Tapi tahukah kamu, kalau di Jepang, menyeruput mie dengan bersuara keras justru dianggap sebagai bentuk pujian tertinggi untuk sang koki. Faktanya, warga Jepang sengaja menyeruput mie ramen atau soba mereka dengan suara yang kencang. Karena dipercaya bisa membuat rasa mie jadi jauh lebih lezat dan segar. Selain itu, suara tersebut adalah cara alami untuk mendinginkan mie yang masih panas agar langsung bisa dinikmati. Sekaligus tanda bahwa kamu sangat menikmati hidangan yang disajikan sampai-sampai gak sabar buat melahapnya. Jadi kalau besok-besok kamu makan mie dan bunyi berisik, tenang saja, kamu lagi latihan gaya kuliner ala orang Jepang.
2: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
3: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
4: Hei otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya, bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
2: Hei jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat malam teman Pro 2, malam ini ada info fresh nih buat kamu seputar Gym Indonesia perluas jejaring bisnis di pasar Jepang. Informasi kedua, BPBD Kota Batu imbau warga waspada potensi angin kencang dan cuaca ekstrim. Informasi ketiga, rotasi pejabat Pemkab Jember, layanan kesehatan ditargetkan meluas. Dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, 6 studio gym Indonesia membuka peluang bisnis dengan industri Jepang melalui Tokyo Game Gathering 2026. Kegiatan tersebut digelar oleh KBRI Tokyo sehari sebelum Tokyo Game Show atau TGS 2026 resmi dibuka. Tokyo Game Gathering merupakan kolaborasi KBRI Tokyo, Dinas Parekraf DKI Jakarta, dan Asosiasi Game Indonesia. Sekitar 30 pelaku industri hadir, termasuk juga perwakilan perusahaan dan organisasi industri gym Jepang. Informasi kedua, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Batu mengeluarkan himbauan resmi kepada seluruh warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang dan cuaca ekstrim. Langkah antisipasi ini disampaikan berdasarkan rilis data dinamika cuaca terbaru dari BMKG. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu, Gatot Nugroho, mengingatkan masyarakat untuk melakukan serangkaian persiapan sebelum potensi bencana terjadi. Informasi ketiga, pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan percepatan sejumlah program layanan dasar melalui penataan jabatan di lingkungan birokrasi. Target tersebut disampaikan oleh Bupati Jember Muhammad Fawaid dalam pelantikan dan pengambilan sumpah 36 pejabat administrator dan pengawas serta penyerahan SK penugasan kepala puskesmas tepatnya pada Rabu malam. Fawaid juga mengatakan bahwa rotasi pejabat yang berlangsung di Pendopo Wahya Wibawagraha itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi sekaligus juga mempercepat pelaksanaan program pemerintah daerah. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 malam hari ini. Dan sesaat lagi kita akan segera bergabung bersama dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk bisa kamu ikuti Music Live Chat sesaat lagi.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yay, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan sesuai janji Edit ya, gue gak sendirian di malam hari ini, karena Edit udah terhubung melalui Zoom bersama dengan Masih Kita. Halo, selamat malam.
2: Halo,
3: halo.
1: Asik, seru banget nih ditemenin sama duo berarti ya kalian ya.
3: Duo, iya, ya kak. Bener
1: banget. Duo, mungkin boleh kenalan dulu nih, ada siapa aja nih malam hari ini nih.
3: Dari siapa dulu nih kak?
1: Boleh dari Patih dulu deh.
3: Oke ya, halo semuanya. Halo Radio Republik Jakarta, Radio Republik Indonesia Jakarta. Kenalin, nama aku Mahapatih dari Masih Kita.
1: Alright. Selanjutnya.
2: Oke, halo, selamat malam semuanya. Kenalin, nama aku Lois Claudia. Bisa dipanggil Lois.
1: Lois dan juga Patih ya. Gue panggil Patih ya.
3: Patih.
1: Aman ya?
3: Ya, Patih aja, Kak.
1: Alright. Aman, Kak. Gimana kabarnya kalian?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat ya, luar biasa.
3: Sehat ya.
1: Bener.
3: Malam-malam tetap semangat ya.
1: Yoi, bro.
3: Tetap semangat nih.
1: Tetap semangat, bener. Tapi sebenarnya yang ketika gue dapet info gitu kan, gue bakal ngobrol bareng sama Masih Kita. Yang menarik adalah dari nama kalian berdua gitu kan, dari si nama duonya berarti kalian ya, Masih Kita. Ini apa maksudnya diambil dari mana nih Masih Kita? Kenapa akhirnya nama duo kalian diberi nama Masih Kita?
3: Masih Kita ini. Dari mana nih kak?
2: Boleh. Nah,
3: Masih Kita ini ada filosofisnya nih kak.
1: Oh, apa tuh?
3: Masih Kita itu sebagai pengingat kalau manusia tuh nggak benar-benar sendiri. Jadi
1: okay.
3: semua yang yang kita hasilkan hasil dari perjumpaan, percakapan. Kehilangan dari rasa-rasa apapun itulah, cinta sekalipun, itu pengalaman yang pernah kita lalui bersama orang lain tentunya. Jadi selalu bersama gitulah kak. Jadi kalau misalnya diurutin nih, ada Masih, ada Kita. Masih ini simbol waktu.
1: Okay.
3: Dia menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa berubah bentuk, makna, dan pengaruhnya makna itu nggak sepenuhnya hilang. Kalau kita itu, kita ini bisa bentuknya dari kenangan, bisa bentuknya kenangan sahabat, teman keluarga dari masa lalu, atau bahkan percakapan antara diri kita yang sekarang dengan diri yang dulu.
1: Oh wow,
3: gitu kak.
1: Wow, berarti
3: filosofisnya gitu.
1: Filosofis sekali sebenarnya ya.
3: Ada filosofisnya.
1: Benar-benar. Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan akhirnya namanya Masih Kita nih?
2: Sebenarnya kita itu awalnya berunding gitu kak.
1: Oke. Okay.
2: Akhirnya ketemulah Masih Kita ini, kayak kita. Apa sih kira-kira nama yang bisa menarik perhatian banyak orang, tapi juga nggak cuma nama doang, tapi bermakna gitu buat yang lihat nama kita berdua gitu.
1: Oh, I see. Kalian diskusi, akhirnya tercetuslah namanya. Ya udah, kita Masih setuju Kita. Masih Kita gitu ya.
2: Keren banget.
1: Wow, menarik. Tapi sebenarnya kalian itu berdua pertama kali ketemu itu gimana ceritanya akhirnya bikin duo tuh? Gimana, Lois?
3: Bingung nih.
2: Sebenarnya tuh kak, kalau mau diceritain, kita itu udah kenal udah dari lama sih kak, udah dari beberapa tahun yang lalu. Cuman tuh baru kepikiran untuk buat single bareng tuh baru-baru ini nih kak.
1: Oke.
2: Jadi awalnya kita ketemu di komunitas nyanyi gitu, karena kebetulan sama-sama suka nyanyi, jadi join komunitas nyanyi.
3: Komunitas.
2: Terus ketemu di situ, iya. Terus kita juga kebetulan sempet nih kak ikut Bintang Radio Indonesia di Lampung. Iya, benar.
1: Wow,

0: Oh, oke. Okay.
1: Iya, terus kita sama-sama puji Tuhannya sama-sama juara pertama.
0: Wih,
1: Terus
0: oke.
1: habis itu kita baru tuh diajak sama Sintesa atau yang megang masih kita sekarang juga.
2: Produser dari kita itu, Kak.
1: Iya, produser.
0: Berarti sebenarnya yang menginisiasi produser kalian sekarang berarti ya, yang
2: Iya, Bapak
0: kalian produser
2: produser
0: kita
2: kita.
0: gitu ya.
1: Benar.
0: Wow. Tapi kenapa gitu maksudnya, dari kan kalian bilang ketemu pertama kali dari komunitas bernyanyi gitu kan, komunitas nyanyi.
2: Iya.
0: Kan itu juga isinya nggak mungkin kalian berdua doang dong gitu
1: Iya.
0: kan.
1: Iya,
0: Nah,
1: benar banget.
0: kenapa akhirnya ya udahlah kalian gitu maksudnya sama-sama memilih gitu dari sekian banyak mungkin opsi yang ada gitu kan di komunitas itu, kenapa akhirnya kalian bikin duo lah ini?
2: Gini Kak,
1: Boleh.
2: dari produser kita ini pernah melihat performance kita berdua. Jadi kita juga gak pernah bu gak dari komunitas itu juga Kak. Kita juga pernah ikut Gita Bahana Nusantara yang tampil di istana itu Kak. Nah, ada kita berdua itu Kak. Nah, diliriklah sama produser kita. Nah, nyanyi juga di RRI kita sempat duet tuh Kak. Nah, akhirnya oh udah nih ngeklop banget ini, udah suaranya ngeklop banget kan. Nah, akhirnya ditarik lah. Adalah dua-duanya setuju. Akhirnya terjadilah kita berdua, masih kita.
0: Oke. Berarti dari banyak ajang mungkin ya bisa dibilang ya, maksudnya kompetisi, terus juga penampilan-penampilan yang akhirnya terbentuklah produsernya kayak tertarik nih. Oh, kalian berdua kayaknya oke nih dijadiin duo gitu kan, jadiin grup gitu kan.
2: Iya, betul.
0: Alright. Wow.
1: Benar, Pak.
0: Wow, tapi menarik sih. Maksudnya tadi gue juga baca-baca gitu kan. Ternyata kalian background musiknya juga lumayan banyak gitu kan. Tadi sempat ikut Bintang Radio bahkan sampai juara satu, terus ikut Gita Bahana Nusantara ya. Pokoknya kayak pengalaman musik kalian tuh udah banyak lah. Tapi pertama kali kenapa akhirnya memilih musik tuh gimana ceritanya, Patih?
2: Pertama memilih musik.
0: Hmm.
2: Oh, masuk
0: Masuk ke
2: mencelup ke dalam musik nih,
0: Yes,
2: musik nih.
0: betul.
2: Jadi ceritanya iseng-iseng lomba aja, Kak. Iseng lomba kalah nih. Nah, 2 sampai 3 kali kalah. Karena lawannya tuh yang susah-susah lah ya, yang pro banget nih. Nah, saya nggak nyerah, aku ini nggak nyerah. Kata mama, mau coba apa nyerah? Waktu SD tuh, zaman SD nih.
0: Wow,
2: Ini kelas 3 itu udah lomba kalah nih berkali-kali. Nyerah apa enggak? Aku lanjut. Akhirnya keterusan sampai sekarang, sampai SMP, sampai SMA itu nonstop Kak kalau nyanyinya Kak. Akhirnya keterusan sampai ya berhasil nginjak istana ini apa Radio Republik Indonesia, bintang bintang radio, sama ketemu Kak Lois, udah gitu. Akhirnya bisa.
0: Benar. Nah,
2: kalau Kak Lois
0: kalau kalau Lois sendiri gimana nih? Kalau gue baca nih katanya pernah menang ini ya di Bandung Choral Festival ya. Padus
1: Oh,
0: berarti ya.
1: benar benar
0: Padus
1: banget.
0: ya. Oh, berarti berarti backgroundnya adalah paduan suara kalau Lois
2: Sama
0: sendiri.
2: komunitasnya, Kak.
0: Oh, sama
1: Iya, sama
0: komunitasnya.
1: komunitas yang tadi
0: Oh,
1: di awal.
0: wow. Gimana tuh ceritanya bisa bisa dapetin medali emas nih? Berarti ini di BICF ya, bener gak sih? BICF bukan sih?
1: IBCF, Kak.
0: BICF ya?
2: BCF
0: ya?
1: IBCF, ya.
0: Oke, gimana tuh ceritanya tuh?
1: Jadi itu awalnya kalau mau mulai dari aku kecil itu aku sukanya itu karena aku kebetulan di gereja kan Kak. Jadi emang kerjaannya nyanyi terus gitu. Terus mulai tertarik tuh waktu aku SMP. Itu ditawarin sama Miss di sekolah aku kayak, Lois, suara kamu berpotensi nih untuk lomba-lomba. Nah, dari situ tuh Kak aku mulai rajin-rajin lomba. Nah, terus waktu udah mencapai provinsi itu jadi lebih kenal banyak teman-teman yang suka nyanyi. Jadi teman yang bernyanyi juga makin banyak. Nah, dari situ aku mulai diajakin kayak, "Ayo ikut komunitas, ayo ikut lomba internasional," gitu. Nah, dari situ aku juga tertarik dong Kak untuk wah, lomba internasional nih bagus nih buat pengalaman. Nah, dari situ aku join komunitasnya, terus komunitasnya tuh emang suka ikut lomba-lomba internasional gitu, Pak.
0: I see. Oke.
1: Gitu.
0: Berarti emang ya kalian dengan segala pengalaman musik dari kecil ya, kalian akhirnya kalian memutuskan buat menjadi duo nih ya, merilis single-single. Berarti total udah ada berapa yang dirilis ya?
1: Single. Total yang dirilis udah ada 2 lagu, Kak.
0: Oh, ada 2 lagu ya? Apa aja tuh?
1: Iya. Yang pertama itu kita rilis judulnya Sejak Dia Mati Sekali.
0: Okay.
1: Terus yang kedua yang baru banget tuh judulnya Kamu dan Jam Tangan.
0: Alright, Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak Kau
1: Sejak dia mati sekali.
0: Oke, itu dia ya. Nanti kita bakal bahas-bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama masih kita teman pro 2. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin bertanya, boleh banget. Kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Dan tentunya malam hari ini kita masih barengan sama Masih Kita. Wuuu, teriak aja Pati, teriak aja Pati. Oh, iya.
1: Takut ganggu kak.
0: Takut ganggu, gak apa-apa biar rame malam hari ini ya kan.
1: Oke, iya iya.
0: Saking asiknya ngobrol tadi ya kita di off air ya. Waduh, waduh, waduh. Oke, sekarang gue mau ngomongin soal single-singlenya dari Masih Kita nih. Mungkin boleh di-spill sedikit kali ya yang single pertama nih. Tadi apa judulnya? Gue lupa lagi. Sorry, sorry, sorry.
1: Sejak Dia Mati Sekali.
0: Sejak Dia Mati Sekali. Oke, okay. Ini apa nih maksudnya? Maksud dari mati di sini tuh apa sebenarnya? Siapa nih? Siapa yang mau jawab nih? Dari Patih mungkin, dari Patih.
2: Aku deh.
0: Oh, boleh, Lois, boleh. Lois. Boleh, okay. Lois.
2: Apa tadi Kak, sejak dia mati sekali matinya maksudnya apa gitu ya?
0: Okay. Iya kan? Maksudnya kan matinya cuma sekali ya kan? Kita tahu
1: yeah,
0: kan.
1: Iya, yeah, iya. Maksudnya coba jelasin itu, dulu Kak, jelasin.
2: Itu bisa mati perasaan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Itu udah mati kayak orangnya atau enggak, dalam artian orangnya itu udah pergi. Jadi kayak kalau disatuin sejak dia mati sekali itu artinya sejak dia tuh kehilangan perasaan.
0: Oh, oke, okay. Yeah, I see.
2: Gitu. Semenjak tapi sejak dia mati sekali itu tuh dia tuh udah hilang perasaannya, tapi tetap sama orang yang gagal move on sama dia ini.
0: Oh,
2: gitu.
0: Berarti di cerita lagu yang pertama ini kayak apa ya? Kejebak di masa lalu berarti.
2: Terjebak di masa lalu kak.
0: Si Patih gitu. Nih pasti yang kejebak ya.
1: Lagi sepil. Nah, aduh.
0: Benar. Oke. Berarti gamon lah ya kurang lebih ya si
2: gamon. Iya, gamon banget.
0: Cerita yang gamon. Pertama gitu ya. Kalau yang di lagu kedua nih, Kamu dan Jam Tangan ini ceritanya tentang apa nih?
1: Kamu dan Jam Tangan ini kayak perasaan gak siap menerima itu terjadi gitu kak. Jadi kejadiannya itu tepat sebelum, detik sebelum kejadian perpisahan itu terjadi. Seakan-akan waktunya itu berhenti gitu kak. Jadi analogi kayak jam setengah dua, dia tuh berhenti waktunya. Kayak aduh ya Allah gitu. Kayak simbol waktu berhenti. Waktunya itu berhenti tapi kita tuh harus tetap berjalan gitu kak.
0: Oh akhirnya gue maksud sih, maksudnya penggalan liriknya kan ada setengah dua masih sama kamu dan jam tanganku gitu kan.
1: Iya. Analoginya di jam setengah dua itu kan agak rancu ya kak.
0: Benar.
1: Anggapannya dia itu jam itu berhenti. Okay. Tapi di ref itu nanti dijelasin semuanya.
0: I see. Tapi emang dari Masih Kita sendiri emang dari awal konsepnya pengen maksudnya lagu yang bisa dibilang dari single pertama dan kedua ini cukup galau gitu kan lagunya kan.
1: Iya
0: cukup
1: kak.
0: Sedih kan, mellow lah ya.
1: Cukup sedih, low.
2: Bener kak.
0: Emang pingin maksudnya kurang lebih gambarannya masih kita akan apa ya kayak set mellow.
1: Set gitu ya.
0: Apa gimana tuh?
1: Iya.
2: Untuk album yang pertama ini emang isinya kayak yang untuk yang sedih-sedih gitu kak.
0: Oke, gloomy.
1: Tapi nerima apa adanya lah kak. Nerima apa adanya lah ya.
0: Iya bener. Harus mencoba menerima apa adanya.
1: Simpen perasaannya.
0: Nah bener, makanya kan. Maksudnya kalau apa kita masih belum bisa move on gitu kan sama orang, tapi orangnya juga udah mungkin udah ya hilang entah kemana lah ya gitu kan, ya kita harus bisa move on gitu kan. Oke.
1: Waktu tetap berjalan.
0: Betul, waktu terus berjalan gitu kan. Oke, ini menarik ya, mengambil dari POV-nya nih di lagu Kamu dan Jam Tangan. Ini berarti tadi kalau dijelasin sama Patih, di menit-menit akhir, menit-menit krusial yang mungkin udah kebayang gitu ya, ini arahnya akan kemana gitu kan. Dan akhirnya harus pisah gitu. Tapi gimana nih menurut Patih dan Lois, gimana cara menghadapi mungkin, ya kita tahu gitu, mungkin hubungan ini udah gak bisa lanjut lagi, kita udah tahu arahnya akan kemana, harus berpisah gitu. Gimana cara-cara bisa tangguh, bisa kuat menghadapi hal itu?
1: Coba kak.
2: Apa kak tadi, cara tangguhnya ya?
0: Gimana cara bisa-bisa? Tadi kan kalau kalau Patih bilang kan harus legowo, harus bisa ikhlas lah, mengikhlaskan gitu.
1: Ikhlas kak, ya intinya ikhlas. Kuncinya ya, ikhlas.
2: Aku setuju sih kak. Intinya ikhlas, kayak kita harus mikir kalau mereka pergi itu berarti mereka memang bukan yang terbaik sih buat kita gitu.
0: Asik, benar.
1: Cetas.
0: Terlalu ditampar fakta gini ya.
1: Sakit tau gak sih kak?
0: Sakit tau gak sih? Bener. Tapi gimana maksudnya biar bisa ikhlas tuh, ada gak sih step-stepnya apa yang harus dilakuin gitu? Gimana menurut kalian?
2: Biar bisa ikhlas, kita kalau dari aku sendiri sih biar bisa ikhlas tuh aku tuh ubah pikiran aku kayak orang tuh gak cuman satu, orang tuh gak cuman dia gitu. Terus ya kedua itu jangan berlarut-larut sih kak kalau sedih, karena itu kayak bikin diri kita tuh jadi negatif gitu loh pemikirannya gitu sih kalau aku.
0: Itu kalau Lois ya, kalau Patih gimana caranya nih?
1: Kalau saya ceritakan ke dalam lagu ini kak.
0: Asik, sedap.
1: Ceritain ke dalam lagunya kak.
0: Bagus.
1: Dan nggak berhenti di itu aja kak. Jadi kita tuh kan tetap harus bertahan ya, tetap harus tumbuh. Nah, rasa-rasa sedih itu bisa kita ganti ke hal yang positif, ke yang lain lah, mungkin.
0: Betul.
1: Dari belajar, ningkatin diri kita jadi lebih baik, atau ya iya buat lagu ini.
0: Benar, buktiin kalau kita bisa lebih baik tanpa dia ya. Asik.
1: Fakta lagi.
0: Bener. Tapi kalau di lagu Kamu dan Jam Tangan ini sebenarnya apa nih maksudnya, pesan yang pengen kalian sampaikan ke teman Pro 2 yang mungkin dengerin lagu ini, kira-kira apa yang bisa ditangkap sama mereka?
1: Ya dari kedua lagu yang sudah kita rilis dari Masih Kita ini, kami berharap agar kalian bisa senang sama lagunya dan menangkap isi maknanya. Karena maknanya itu banyak artinya ya kak, bukan hanya perpisahan doang. Bisa perpisahan kita terhadap apapun yang kita sayang, dari keluarga, teman, atau apapun lah. Dari misal dari kita berdua aja lah kak, aku sama kak Lois kan LDR tuh. Itu pisah tapi ya gak terlalu pisah-pisah amat, tapi bisa lah kak, bisa tumbuh, bisa berjalan, tetap bareng kayak
0: betul,
1: gini.
0: Betul. Kalau dari Lois sendiri?
2: Kalau dari aku, pesan dari lagu itu intinya kita tuh gak boleh maksa seseorang buat selalu sama kita gitu kak. Karena kayak mau gimana pun, apapun yang kita lakuin buat mereka, kalau emang kita bukan orangnya tuh bakal sia-sia. Jadi tuh lagu ini tuh ngajarin buat ikhlas sebelum perpisahan.
0: Oke. Ikhlas sebelum perpisahan. Yeah. Biar hati kita mungkin lebih siap gitu ya.
2: Iya benar, siap sebelum
0: bicara. Alright, Yaudah, abis ini gue bakal ngeplay dulu, kita dengerin dulu ya Kamu dan Jam Tangan. Ini juga menurut gue POV yang menarik nih ya. Ini detik-detik atau menit-menit terakhir sebelum perpisahan nih teman Bro 2. Jadi langsung aja, ini dia Masih Kita dengan Kamu dan Jam Tangan. Here we go.
3: Music Life Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama. Dan tadi kita udah dengerin ya, Kamu dan Jam Tangan dari Masih Kita. Beuh, sedap banget. Nih kalau gue bayangin ya, pertama kali gue dengerin lagu ini tuh paling enak dengerin kalau lagi santai malam-malam, lagi hujan, itu tambah sedap lagi sih sebenarnya sih. Tapi emang konsep dari Masih Kita sendiri emang lagunya berarti akan apa ya bahasanya, kayak dreamy
1: pop kak,
0: dreamy pop ya, dreamy pop berarti bilangnya ya, emang konsepnya ya, berarti kak, akan seperti ini lagunya.
1: Ya untuk album ini seperti ya enak aja didengar kak, easy listening gitu kak, kalau dengerin kayak lagi naik mobil, lagi di jalan.
0: Yes, bener.
1: Itu enak dengarnya kak.
0: Bener. Tapi kalau kalian sendiri nih, personal sendiri, kalian lebih dengerin banyak ke genre mana sih? Kalau dari Lois, banyak dengerin genre apa nih?
2: Kalau dari aku sendiri, aku sering banget dengerinnya pop, kak, atau enggak jazz.
0: Oh, wow, oke. Okay. Yeah. Menarik. Siapa yang akhir-akhir ini lagi sering didengerin, siapa nih?
2: Kalau dari artis Indo, itu aku lagi dengerin Raisa.
0: Raisa.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay.
2: Kalau mungkin kalau jazznya dari luar, aku sering dengerin Loving.
0: Ah, yeah. Jujur, gue nebak itu sih. Iya, karena ya dia ya sebenarnya bisa dibilang jazz sih. Cuman kalau gue lihat sih mungkin lebih ke klasik sebenarnya ya. Cuman emang ada unsur-unsur jazznya memang sih, benar-benar. Tapi Lovey emang bagus ya. Kalau Patih sendiri, lo dengerin siapa Patih?
1: Tulus kak.
0: Tulus. Berarti emang masih pop-pop aja sebenarnya ya?
1: Pop ya, pop biasa kak.
0: Atau
1: ya.
0: lu punya ini genre sendiri yang lu?
1: Oh genre lain nih.
0: Diem-diem gitu kan?
1: Ya lah, biasa-biasa aja.
0: Biasa-biasa aja.
1: Biasa
0: ya?
1: Aja lah.
0: Bener.
1: Rock okay. Paling mentok-mentok Dewa kak.
0: Iya sih Dewa, iya dibilang rock, iya rock sih, cuman
1: iya rock kan kak.
0: Bener, rock bener, gak salah gitu kan.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang gue mau nanya ini pertanyaan dari teman Pro 2 yang sudah merapat. Jadi udah siap ya Lois ya, pertanyaannya gak susah-susah kok sebenarnya.
2: Oke, siap.
0: Ini dari di live chat sudah ada dari Nurul Hasanah. Kak Lois, Kak Patih katanya, nyapa nih ya. Alright, terus juga ada dari Ilham KDI nih ya, yang katanya nih, nanya nih ya. Selama terjun ke dunia musik, apa hal yang paling mengubah cara kalian melihat hidup? Bukan hanya sebagai musisi, tapi sebagai manusia gitu kan. Kalian punya pengalaman musik yang mungkin banyak gitu kan. Kayak tadi ada pengalaman di paduan suara, terus pengalaman solo juga, ikut lomba-lomba gitu. Apa nih yang mungkin yang lu dapat, yang bisa lu ambil sebagai mungkin pelajaran yang lu bawa sampai sekarang gitu. Silakan dari siapa dulu nih? Dari Patih apa Lois dulu?
2: Patih dulu kali ya.
0: Aduh lempar-lempar gimana?
2: Patih ya. Dulu.
0: Patih dulu boleh, Patih dulu boleh.
1: Ya kak, sebagai musisi dari Masih Kita, saya persona, saya sendiri, aku sendiri itu mungkin udah fokus ke dengerin cerita-cerita orang gitu ya kak, yang relate. Karena zaman sekarang ini mudah banget terjun ke sebuah lagu. Seneng banget orang itu jatuh ke lagu, orang lagi nangis dengerin lagu, orang lagi seneng dengerin lagu, seru-seruan dengerin lagu. Kita harus tahu perasaan orang itu sebagai musisi, gimana cara lagu kita itu bisa didengar oleh orang ya. Kan kita fokusnya udah di dunia industri ya.
0: Betul.
1: Jadi lebih ke itu sih kak, ke berfokus kepada arti, isi artinya tuh bisa dimengerti orang.
0: Oke, berarti lebih ke lagu-lagu yang mungkin nanti dibawakan, yang dinyanyikan.
1: Iya, kalau teori-teori kan itu udah aman lah ya.
0: Bener.
1: Kita tentunya udah punya bakat, udah punya dasarnya. Fokusnya ke audiens.
0: Oke. Kalau dari Lois sendiri?
2: Kalau menurut aku, sejak aku kenal musik tuh life changer banget sih kak.
0: Karena
2: aku tuh termasuk orang yang kayak susah untuk ekspresiin perasaan aku kan. Cuman semenjak kenal musik tuh kayak, oh ternyata gak cuman dari bicara ya kita ekspresiin diri kita. Bisa dari musik, bisa dari nyanyi. Nah dari situ tuh aku langsung tertarik lah sama musik, kayak ternyata musik ini bisa jadi salah satu cara buat kita tuh nyampein suatu pesan yang gak bisa kita omongin langsung lewat ngomong biasa kayak gini sih. Menurut aku itu sih kak life changernya.
0: Betul-betul, kadang-kadang mungkin musik kayak bisa mewakili perasaan kita yang mungkin selama ini kita juga bingung dengan perasaan kita sendiri mau nyampein gimana gitu kan. Tapi kalian ada gak sih pengalaman kayak mungkin paling down gitu kan, paling down dalam mungkin ya kalian hidup bermusik gitu kan, tapi akhirnya musik itu sendiri yang ningkatin semangat kalian lagi. Ada gak sih kalian punya pengalaman kayak gitu gak? Karena gue pernah juga gitu kan, gue ada kayak di titik
1: gue
0: ya.
1: Pernah
0: gue ada di titik kayak gue ya udah kayak gue realize kayak kerja, maksudnya hidup gue kok kayak kerja pulang tidur, kerja pulang tidur gitu kan. Bahkan akhirnya gue di weekend sempet dengerin lagunya Hindia dan gue bisa nangis entah kenapa, gue nggak tahu. Iya kan? Nah kalian ada nggak kayak gitu, hal-hal kayak gitu? Tadi Louis ada nih katanya, gimana tuh Louis?
2: Kalau dalam selama bermusik ya kak, kayak nggak enaknya gitu. Itu mungkin yang aku bilang tadi, musik tuh bisa jadi sarana buat aku nyampein ekspresi. Tapi semenjak aku ikut-ikut lomba, pasti kan kalau kalah tuh ada sedihnya ya kak.
0: Betul.
2: Nah dari situ menguji mental banget tuh kak, kalau misalnya belum berhasil untuk menang tuh kayak pasti bakal sedih dan ada pressure sendiri, kenapa sih nggak bisa menang gitu. Tapi balik lagi sih menurut aku, karena aku kan bermusik, aku lomba itu kan juga karena aku suka kan, bukan under pressure gitu sih kak. Jadi ada masalahnya, ada solutionnya juga.
0: Benar. Kalau dari Pati sendiri gimana Pati?
1: Kalau aku kalau kecewa atau gimana gitu kak, aku dengernya manusia kuatnya tulus
0: gitu kan. Iya sih, benar-benar.
1: Kan isi liriknya bagus lah ya.
0: Betul.
1: Kalau sedih-sedih gara-gara ingat-ingat siapa gitu, kalau keluarga atau gimana gitu, sering dengar ini kak. Apa ya lagunya ya?
0: Siapa? Lagunya siapa?
1: Lagu baru, Ku Bertemu ke Rumah Baru.
2: Sesi Potret.
1: Nah, Sesi Potret. Ya, kok lupa sih. Aku sedih denger lagunya, Kak.
0: Oh iya, iya sih. Itu kacau sih.
1: Ya, itu kalau nyoba merenung lah, Kak.
0: Benar.
1: Kalau nyoba bangkit lagi itu, manusia kota tulus tuh udah enak aja.
0: Yes, itu sih yang bikin semangat ya. Benar-benar. Oke, sekarang ada Hawa juga ya, udah merapat di WhatsApp. Ini katanya mau nanya nih, kira-kira kalau masih kita mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih kalian? Kira-kira siapa nih? Sama siapa nih? Atau mungkin dari individu masing-masing deh, pinginnya sama siapa nih nanti, kira-kira masih kita bisa collab nih?
1: Sama siapa ya? Aku tertarik banget kalau ini deh, apa, abis ngelihat Indonesian Idol sama Adrian Khalib itu,
0: Adrian Khalib.
1: Saya jadi, ya, itu pengen bener collab sama anak-anak Indonesian Idol.
0: Bener-bener.
1: 15 tahun ini. Pengen banget, kalau enggak duet juga sama Rizky Febian sama Mahalini.
0: Wih deh, sedap sih, Mahalini sedap sih kayaknya sih. Karena dari Louis sendiri pengen collab sama siapa nih kalau bisa collab?
2: Kalau aku sebenarnya kalau aslinya banyak banget ya kak pasti yang mau collab. Cuman kalau yang dari yang paling tinggi nih kak, dari yang paling tinggi.
0: Oke. Okay.
2: Itu pengen, aku mau fans banget sama Dewa 19.
0: Oh iya, wow, serius?
2: Iya.
0: Oke, alright. Wow.
2: Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku tuh suka banget atau role model aku dalam bernyanyi itu Kak Lyodra sih, Kak,
0: Lyodra.
2: Dari Indonesian Idol juga.
0: Benar. Lyodra sih tekniknya kacau sih.
2: Iya, mantap banget.
0: Kacau banget. Wow, ini lumayan mengejutkan ya. Suka sama Dewa 19.
2: Aku suka Dewa 19.
0: Oh iya, wow. Oke. Okay. Iya. Apa lagu favoritnya apa?
2: Nggak bisa kak, aku suka semuanya. Nggak bisa, aku suka semuanya.
0: Suka semuanya ya.
2: Nggak.
0: Bener-bener. Tapi kalau disuruh bukan ngebanding-bandingin, bukan gimana, tapi vokalis favoritnya deh. Kan banyak tuh, ada zamannya Once, ada zamannya Ari Lasso, zamannya Virza gitu kan, sama sekarang Elo gitu kan. Siapa nih paling difavoritin siapa?
2: Mungkin karena yang pernah aku lihat secara langsung tuh Ari Lasso, jadi Ari Lasso sih.
0: Ari Lasso sih, semuanya gokil, punya hati tempat,
2: ya, semuanya.
0: Tempatnya masing-masing gitu kan. Cuman emang Ari Lasso juga gokil banget sih, bawain lagu-lagunya sih, Dewa 19. Alright, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih pengin bertanya, boleh banget, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Yeah.

0: Yes, masih di MLC Music Live Show dan kita masih barengan sama masih kita. Alright.
1: Yay.
0: Tadi nah gitu dong, Patih, gitu dong. Teriak aja.
2: Iya. Ya, teriakin aja ya kan kata-kata tadi teriakin aja.
0: Bener, teriakin aja enggak apa-apa, biar rame gitu kan malam hari ini ya. Okay. Alright, tadi kita udah ngomongin soal single-nya ya, dari single yang pertama terus juga single yang kedua, terus juga tadi kita udah menjawab-jawabin pertanyaan dari teman Pro 2 semua. Dan sekarang nih ya, tadi kan dari tadi udah gua enggak tahu emang sengaja atau kespil gitu kan. Bilangnya adalah ya jadi di album ini bla bla bla bla bla gitu kan. Berarti emang next projectnya akan ada album kah atau mungkin ada rilisan dulu baru next album?
2: Kita selesain dulu lagu dari album ini kak.
0: Oke.
2: Okay. Yang konteksnya genrenya kayak gini, nanti di album lain kita bakal insya Allah bakal mindahin aliran musiknya.
0: Oh gitu. Berarti akan ada
2: lagi.
0: Ada apa ya bahasanya, genre musik lain di album yang lain, bukan di album ini berarti ya.
2: Ya, gak jauh-jauh dari Dreamy Pop harusnya kak.
0: Okay. Tapi kalau di album ini secara benang merah ceritanya tentang apa nih Lois?
3: Apa tuh kak? Album. Kalau tentang album sendiri itu dari lagu yang udah ada ya kak. Dari dua lagu yang udah ada ini menceritakan tentang, ya itu tadi kak, tentang perpisahan, tentang ikhlas sama masa lalu. Udah sih, itu aja sih kak.
0: Berarti di album ini gambarannya sudah tertuang di dua single pertama ini berarti? Sudah. Betul. Ya?
2: Iya.
0: Alright. Nah,
2: nama albumnya juga masih kita.
3: Iya.
0: Oh, nama albumnya juga masih kita nanti berarti? Oh, wow.
2: Iya, okay. Album yang ini namanya masih kita, kak.
0: Oh, oke. Okay. Wow, alright. Ini menarik ya, karena emang gue sih kayaknya agak jarang ya dengan nuansa atau genre apa tadi sebenarnya, dreamy pop ya?
3: Dreamy pop.
0: Ya. Dreamy pop ya, kayaknya udah lama juga kalau di Indo kita nggak denger gitu. Kalau di luar mungkin kayak.
2: Ya, kalau di barat-barat itu masih lumayan banyak kak.
0: Bener.
2: Kayak Charlie Puth itu, artis-artis itu banyak. Bener. Sering juga kok aku dengerin lagunya.
0: Iya, kayak Keshi juga mirip-mirip gitu kan.
2: Keshi, iya.
0: Iya, benar-benar. Alright, berarti rencana sudah ada rencana kah kapan kira-kira album ini akan rilis?
2: Waduh. Selesain dulu lagu berikutnya.
0: Alright, masih on progress berarti ya?
2: Masih on progress.
0: Oke. Tapi kalau di dua single yang udah dirilis ini sudah ada MV-nya kah? Untuk Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak atau Sejak tadi?
3: Sejak
0: Dia Mati Sekali. Iya. Yeah. Sudah ada MV-nya belum, musik video atau video lirik?
3: Kalau untuk MV itu kita belum ada kak, tapi kalau untuk video lirik itu udah bisa dilihat di YouTube.
0: YouTube mana tuh? Bisa dicek di mana?
2: YouTube masih kita. Anak kita bisa nonton di YouTube masih kita itu udah ada dua video lirik gitu.
0: Alright, bisa ditonton
2: di situ. Tinggal dibuat MV-nya.
0: Alright.
3: Maaf kak, untuk YouTube-nya itu,
2: ya, itu
3: namanya Sintesa Pro.
0: Oh, Sintesa Pro ya.
2: Iya.
0: Ya. Alright, bisa dicek
3: Untuk masih kita itu di IG-nya kak, maksudnya Patih.
0: Oh, di IG bisa dicek juga di sana, masih kita underscore ya.
3: Iya.
0: Benar, bisa dicek di sana dan nanti MV-nya maksudnya juga bisa ditonton gitu kan. Oke, terakhir deh mungkin dari Lois dan juga Patih, kira-kira apa nih, ada gak yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Satu-satu, boleh dari siapa dulu? Dari Lois dulu boleh deh.
3: Oke. Sebelumnya terima kasih buat semuanya yang udah nonton Music Live Chat ini. Buat kalian yang tertarik atau lagi galau gitu, kalian bisa banget dengerin lagu Sejak Dia Mati Sekali dan juga Kamu dan Jam Tangan di semua platform musik. Dan kalian juga boleh kepoin Instagram kita yang namanya masih kita underscore. Terus kalau kalian tertarik untuk dengerin liriknya nih secara keseluruhan, kalian bisa banget cek YouTube-nya Sintesa Pro. Dan kalau misalnya kalian tertarik nih sama lagu-lagu kita sama tema-tema lagu kita, kalian bisa tungguin lagi lagu-lagu yang lainnya di album kita yang pertama ini. Ada 4 lagu lagi spoilernya.
0: Seru, menarik, menarik nih.
3: Iya. Yeah.
0: Kalau dari Patih, ganti pertanyaan deh. Kira-kira kalau dengerin lagunya Masih Kita, enaknya pas lagi ngapain nih?
2: Ya itu tadi Kak, dari Pak

0: lagi gelisah. Ya gitu Kak, dengerin aja Kak di semua musik platformnya kalian semua.
1: Betul, bisa didengerin di semua musik platform. Tadi video liriknya juga bisa ditonton di YouTube Sintesa Pro ya.
0: Iya betul
1: Sintesa
0: banget
1: Pro,
0: Kak.
1: dan juga tentunya lagu masih kita bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Eh. Alright, thank you so much buat masih kita, buat Louis, buat Mahapatih ya. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol malam hari ini. Sukses selalu buat next projectnya. Ditunggu albumnya nanti ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Alright, nanti album langsung main ke Jakarta kan katanya kan?
0: Wah, itu
1: langsung tembak aja
0: boleh,
1: sekarang gitu
0: boleh.
1: kan.
0: Langsung tembak ya, Kak.
1: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 semua yang sudah seru-seruan di malam hari ini. Terima kasih. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga ada masih kita.
0: Masih kita.
1: Bye bye teman Pro 2.
0: Terima kasih semuanya.
1: Bye bye.

0: 89,5 FM Pradua RRI Jombar, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pradua. Balik lagi barengan aku di Taulia yang bakal nemenin kamu di malam hari ini di Jaga Malam edisi hari Jumat teman Pradua di 18 September 2026. Seperti biasa, untuk di interval pertama kita bakal ngobrol dan update bareng komunitas lokal di program Ngumpul. Dan saat ini tentu aja kamu gak cuman bisa dengerin kita lewat radio aja, karena kamu juga bisa nih mantengin kita lewat live streaming YouTube RRI Jember dan juga TikTok Pradua Jember. Karena malam ini juga spesial banget, kita kembali lagi kedatangan teman-teman kita dari Cimsa Unets untuk sharing di malam hari ini dengan topik horek, noise or nice. Waduh, ini menarik banget teman Pradua. Tapi sebelum kita lanjut membahas ya, kita sapa dan kenalan dulu di malam hari ini. Sudah hadir di studio Pradua RRI Jember ada Kak Vivit Faisa dan Kak Hikmah LRD Siva, betul ya? Betul. Boleh dong mungkin disapa dulu teman Pradua di luar sana yang lagi memantau kita. Mereka ini adalah perwakilan dari senior Cimsa Unets ya. Boleh kali kita kenalan dulu sambil disapa dulu teman Pradua di luar sana. Mulai dari siapa dulu? Siapa dulu?
1: Boleh.
0: Siva dulu, oke boleh.
1: Sebelumnya kenalin nama aku Hikmah LRD Siva, biasa dipanggil Siva.
0: Siva, oke. Di sebelahnya ada siapa?
2: Kenalin, nama aku Vivit Faisa, biasa dipanggil Vivit.
0: Vivit, oke. Lalu sekarang kesibukan kalian apa nih? Kenapa itu di poster tulisannya senior Cimsa?

0: tahun berarti?
1: Baru sekitar 6 bulan. Heeh. 6 bulan koas.
0: Oh, di situ.
1: Iya.
0: Oke, okay. Seperti yang tadi aku dia bilang Tumam Prediwa kalau mereka ini perwakilan dari Cimsa Unets ya. Mungkin Tumam Prediwa di luar sana ada yang baru mendengarkan, baru juga tahu apa nih Cimsa Unets. Boleh dong dijelaskan juga secara singkat Cimsa Unets itu sebenarnya apa sih dan ada apa aja di Cimsa ini? Siapa akan menjelaskan?
2: Izin jelasin tentang CIMSA. Jadi CIMSA ini atau Center for Indonesian Medical Students Activities atau biasa disingkat dengan CIMSA, ini merupakan organisasi mahasiswa kedokteran di Indonesia yang sifatnya itu nasionalis, independen, non-politik, non-profit, inklusif, serta non-partisan dan juga berbasis aktivitas.
0: Oke.
2: Dalam pergerakan di CIMSA ini.
0: Lalu di CIMSA ada apa aja?
2: Nah, di CIMSA sudah terdiri dari 4 bidang atau standing committee yang fokus terhadap isu-isu tertentu. Jadi yang pertama ada SKORA, jadi mengenai kesehatan reproduksi termasuk HIV/AIDS. Lalu ada SKOREP, jadi mengenai hak asasi manusia dan perdamaian dunia. Selain itu ada SKOF, itu mengenai kesehatan masyarakat. Dan terakhir ada SKOFI, itu tentang pertukaran mahasiswa kedokteran ke penitraan klinik di luar negeri.
0: Oh, oke, ini menarik banget. Berarti kalau kalian ini kan bisa dibilang seniornya berarti udah lulus kan untuk di kedokterannya.
2: Betul.
0: Ini berarti masih tergabung dalam ini bisa dibilang divisi-divisinya.
2: Iya, divisinya.
0: Masih tergabung dalam divisinya atau bagaimana kalau kalian sendiri?
2: Sudah tidak.
0: Sudah tidak ya. Berarti dulu tergabungnya di mana?
2: Kalau aku di SKORA.
0: Di SKORA.
2: Iya, yeah, sama.
0: Oh, sama?
2: Sama.
0: Oh, memang sepertinya sama ini ya. Tertariknya di SKORA.
2: Betul.
0: Oke, Tumam Prediwa, di malam hari ini kita bakal ngobrol sesuatu yang mungkin ya ini deket banget sama kita apalagi sebagai masyarakat Jember ya. Terutama akhir-akhir ini di bulan Agustus kemarin sampai di September awal kali ya. Itu banyak banget karnaval, sonhorek dan acara atau musik dengan sound system yang super duper keras gitu. Bahkan sampai kalau misal di jalan raya kita ketemu itu kaca bergetar, kaca mobil tuh kayak tar-tar. Nah, kalau ngomongin horek yang kebayang biasanya juga bukan cuma musiknya aja tapi juga suara bass yang yaitu ke dada agak nusuk sih, ke dada, ke telinga. Tapi sebenarnya dari sisi medis sendiri khususnya THT, seberapa berbahaya sih suara sekeras itu untuk telinga kita, telinga manusia ini? Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, sebenarnya ketika kita mendengar suara yang sangat keras, apa sih yang terjadi di dalam telinga kita ini?
2: Oke. Jadi suara yang kita dengar itu sebenarnya adalah gelombang suara yang akan masuk melalui liang telinga. Nah, kemudian menggentarkan gendang telinga. Nah, gendang itu nantinya diteruskan melalui tulang-tulang pendengaran di telinga menuju ke telinga dalam. Nah, di situ ada rumah siput atau koklea. Jadi di rumah siput itu terdapat hair cell atau sel-sel rambut yang di situ berperan sangat penting dalam mengubah getaran mekanik menjadi sinyal listrik yang kemudian itu diteruskan melalui saraf pendengaran ke otak kita. Nah, masalahnya nih kalau suara itu terlalu keras, getarannya masuk itu juga jadinya terlalu besar gitu. Nah, jadi paparan suara yang berlebihan atau yang terlalu keras ini bisa menyebabkan sel-sel rambut itu mengalami kerusakan kayak gitu.
0: Oh, berarti memang yang rusak itu bukan cuma gendang telinga aja ya?
2: Betul. Oh. Nah, ini sering menjadi miskonsepsi.
0: Betul.
2: Jadi suara keras itu gak selalu menyebabkan gendang telinga itu pecah. Nah, justru paparan suara keras yang repetisi atau yang berulang itu bisa menyebabkan kerusakan pada sel rambut atau hair cell tadi di rumah siput gitu. Nah, itu biasanya itu sifatnya menetap, bisa menetap gitu. Nah, kalau misalnya sel rambutnya ini udah rusak itu susah gitu untuk tidak bisa beregenerasi seperti semula gitu.
0: Oh, tapi dia bisa, tapi nggak kayak awal gitu.
2: Iya, tidak bisa bergerak.
0: Oh, jadi itu yang membuat juga pendengaran menurun ya.
2: Iya.
0: Oke. Nah, mungkin juga banyak yang pernah mengalami setelah berada di dekat sound system yang keras, telinga itu kayak nging-nging dan juga berdenging gitu ya, atau seperti budek sementara. Nah, itu sebenarnya kenapa tuh?
2: Nah, jadi itu kalau di bahasa medis itu namanya tinnitus. Jadi itu persepsi suara yang ditimbulkan seperti denging atau bunyi tertentu gitu tanpa adanya sumber suara dari luar atau sumber suara eksternal. Nah, setelah

0: paparan suara keras, orang tuh bisa mengalami tinnitus sementara dan pendengarannya itu terasa menurun atau seperti tertutup atau kayak kesumbat gitu. Nah, kondisi ini bisa merupakan tanda bahwa sistem pendengaran itu sedang mengalami stres gitu akibat suara, paparan suara yang terlalu berlebihan.
1: Aduh, ini kalau ngomongin telinga ini aku menyimak banget karena kita sebagai penyiar juga pakai ini hampir, duh, setiap hari ya, dan beberapa jam agak lumayan, kadang ada nyingnya juga. Capek kali ya didengerin gini terus, karena memang kita harus memonitor juga kan. Jadi kadang juga kenceng, nah itu dia, aku juga agak mikir biasanya itu. Jadi itu memang agak berbahaya ya. Tapi kalau misal setelah beberapa jam kemudian nying itu hilang, apakah aman atau gimana?
0: Nah, belum tentu. Jadi
1: belum tentu.
0: Betul. Hilangnya suara nging itu bukan berarti paparan tersebut itu gak memberikan dampak sama sekali. Jadi kalau misalnya nih paparan suara kerasnya itu terjadi berulang kali, nah resikonya ini bisa semakin meningkat gitu. Jadi tinnitus atau suara berdenging ini setelah mendengar suara keras itu sebaiknya jangan dianggap sebagai hal yang normal atau yang boleh diabaikan.
1: Oh, jadi juga kita harus aware sama sinyal yang diberikan ya. Kayak itu kan juga nih udah dikasih sinyal nih kalau misal ada nging atau apa tadi namanya tinnitus ya.
0: Ya.
1: Itu berarti juga jangan disepelekan juga.
0: Betul.
1: Ya. Oke. Kita lanjut lagi, Jeh. Mungkin juga biasanya orang-orang sini itu kan cuma ya nonton karnaval mungkin satu hari atau dua hari, beberapa hari aja gitu. Apakah paparan satu kali itu bisa menyebabkan gangguan pendengaran?
0: Oh iya, Kak. Jadi,
1: kalau sekali?
0: Kalau sekali masih bisa, terutama itu kalau misal intensitas suaranya itu sangat tinggi atau seorang tersebut itu berada sangat dekat dari sumber suaranya. Kayak gitu. Jadi kayak secara umum itu risiko dari gangguan pendengarannya itu bisa dipengaruhi sama beberapa hal. Bisa dari seberapa keras suaranya, terus berapa lama kita terpapar dari suaranya, lalu seberapa sering terpapar, dan juga bisa dari seberapa dekat kita dari si sumber suaranya itu tadi.
1: Jadi benar-benar banyak sebenarnya faktornya ya, nggak cuma suara kenceng aja. Tapi kalau suaranya nggak terlalu kenceng, tapi tiap hari gimana? Ini, aku udah berusaha mengurangi volumenya aja sih. Kalau tiap harinya kan masih belum bisa nih. Nah, itu apakah juga bisa mengurangi resiko untuk penurunan pendengaran atau enggak kalau menurut kamu? Kalau semisal ini aku udah aku kurangin aja, membantu pengurangan di volumenya aja tanpa di penggunaan intensitasnya. Apakah itu juga bisa atau bisa mengurangi atau masih harus dikurangi harinya?
0: Kalau misal dari jaraknya itu berpengaruh sih.
1: Oh, jarak juga ya?
0: Iya, jaraknya juga berpengaruh. Jadi dari energi suara yang diterima telinga kita itu juga akan semakin besar ketika kita berada di dekat sumber suaranya itu tadi. Nah, makanya kalau misal contohnya di sound system atau sound horek itu kalau volumenya tinggi, kalau bisa jangan berdiri tepat di depan suara sound horek atau sound system speaker.
1: Agak mundur itu, berarti ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Terutama dalam waktu yang cukup lama ya biasanya.
1: Biasanya kan mereka nonton agak lumayan berapa jam gitu ya. Terus kayak ada beberapa karnaval sound system dan itu lewat terus. Dia berdiri benar-benar di depan. Itu juga berarti semakin beresiko juga ya. Oke, teman-teman Predua, ini pembahasannya relate banget sama kita karena mungkin beberapa hari lalu kamu sudah mendengarkan beberapa karnaval yang sound systemnya agak lumayan menggelegar. Dan kamu mungkin ya ada yang memang menonton, ada yang memang gak sengaja terkena karena memang pas papasan aja. Nah, setelah ini kita bakal lanjut lagi teman-teman Predua membahas soal sound horek ini dan juga masalah dengan pendengaran kita. Tapi buat kamu semua stay tune terus karena kita masih akan lanjut lagi sesaat lagi teman Predua. Jangan kemana-mana, stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Predua, dari Jember, teman terbaik kamu. So.

0: Kepikiran nggak kenapa rel kereta nggak dibuat dari beton? Jawabannya ada pada material yang digunakan. Rel kereta umumnya dibuat dari baja karena material ini memiliki kekuatan tinggi dan mampu menahan beban besar serta gesekan dari roda kereta yang terus melintas. Menariknya, rel bukan cuma harus kuat, rel juga harus dibuat dengan ukuran dan pemasangan yang sangat presisi agar perjalanan kereta tetap aman dan stabil. Jadi ketika kita melihat dua batang besi panjang di sepanjang jalur kereta, sebenarnya ada banyak sekali perhitungan dan teknologi di baliknya. Kita mungkin cuma melihat jalan untuk kereta aja, tapi bagi kereta, rel adalah bagian terpenting dari perjalanannya.
1: Ini mata ini.
2: Makanya, lihat-lihat dong.
3: 5 minutes later.
2: Hah? Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
4: A few inches later.
2: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
5: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain loh.
2: Ah, dasar lo.
6: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
2: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
5: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
2: Aduh, habis bensin lagi nih.
4: 5 minutes later.
5: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
2: Iya nih Mas.
5: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
2: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
6: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Iya. Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tomo Pridua masih barengan aku di Taulia di ngumpul, ngobrol, dan update bareng komunitas lokal. Kali ini Tomo Pridua kita masih ngobrolin seputar pendengaran ya. Tadi kita sudah ngebahas beberapa bahayanya untuk pendengaran sampean. Untuk suara yang terlalu keras terhadap pendengaran kamu teman Pre2. Nah tadi kita sudah ngomongin soal sound horek juga, karena mungkin kita itu kalau ngomongin soal sound horek, karena bukan cuma mendengar suaranya aja, tapi juga bassnya itu kayak terasa di badan, agak bergetar. Apakah getaran seperti itu juga berbahaya juga untuk telinga? Karena kan itu kita ngerasanya di badan ya, nggak di telinga. Apakah itu juga berbahaya?
1: Nah, gini, yang perlu dibedakan adalah sensasi getaran pada tubuh dengan kerusakan pendengaran. Nah, bass berfrekuensi rendah itu memang bisa menghasilkan sensasi tekanan atau getaran yang terasa di tubuh ketika intensitasnya itu tinggi gitu. Tapi dari sisi pendengaran yang menjadi perhatian utamanya itu tetap di tingkat tekanan suara yang diterima sistem pendengaran kita dan lamanya dari paparan gitu. Jadi jangan sampai karena bassnya itu cuma terasa kemudian itu bisa dianggap nggak beresiko gitu terhadap telinga kita.
0: Ternyata itu juga berdampak juga ke telinga ya.
1: Berdampak.
0: Meskipun yang kok bergetar doang gitu. Betul. Ya nggak nging seperti bahasan kita tadi. Ternyata itu juga masih berdampak ke telinga kamu teman Pre2. Dan mungkin kalau kita bicara soal istilah medis, sebenarnya apa sih bedanya trauma akustik dengan gangguan pendengaran akibat bising ini tadi?
1: Oke, gini teman Pro2. Jadi trauma akustik ini biasanya itu mengarah ke gangguan pendengaran karena paparan suara yang sangat keras dan itu sifatnya mendadak gitu. Misalnya ledakan atau suara yang terlalu ekstrim gitu. Nah, sementara gangguan pendengaran akibat bising atau noise induced hearing loss itu biasanya berkembang akibat dari paparan suara bising yang repetisi atau yang berulang atau yang berkepanjangan gitu. Jadi keduanya itu sama-sama berkaitan dengan suara keras, tapi pola paparannya itu berbeda, itu yang membedakan.
0: Jadi sama-sama dari suara keras itu tadi.
1: Betul.
0: Cuman bedanya di pola paparannya.
1: Betul.
0: Jadi kalau seseorang habis berada dekat sound yang sangat keras, tapi kemudian tiba-tiba pendengarannya turun, ngerasa kayak suaranya kok kayak kecil semua, apakah itu juga harus diperhatikan?
1: Iya, benar banget. Jadi apalagi kalau misalnya tinnitus atau suara nginyak itu menetap, terus telinganya merasa penuh atau kayak kesumbat, atau pendengarannya itu menurun perlahan atau menurun drastis, itu perlu diperhatikan gitu.
0: Oh, itu kita berarti harus coba cek kali ya.
1: Betul.
0: Ke THT, ini kok agak gak kedengeran, pendengaran menurun, itu bisa langsung cek ya?
1: Iya, bisa langsung periksa.
0: Nah, ini juga penting teman Pre2, misalnya seseorang mungkin habis menonton karnaval atau acara horek, kemudian telinganya juga berdenging, kapan kita harus mulai khawatir dan harus periksa ke dokter itu tadi?
2: Jadi kapan kita harus khawatir dan perlu periksa ke dokter teman Pre2? Jadi kalau misal keluhannya hanya sementara terus kemudian membaik, itu sebaiknya diberi waktu buat telinganya untuk beristirahat dari suara paparan yang keras tadi. Kayak gitu. Tapi kalau misal muncul penurunan pendengaran yang rasanya itu menetap, terus terasa lebih jelas, atau si yang nyinyinya tadi itu menetap, terus kalau misal telinganya terasa penuh atau ada keluar cairan, itu sebaiknya diperiksakan. Terutama kalau misal penurunan pendengarannya itu terjadinya tiba-tiba, jadi jangan ditunda untuk mendapatkan pertolongan medis.
0: Kalau tiba-tiba tapi habis itu hilang, berarti itu masih aman ya? Misal nginya itu tiba-tiba memang, tapi habis itu sudah kembali ke semula, itu bisa dikategorikan aman kah? Atau gimana?
2: Nah, kalau misal karena penurunan pendengaran yang sensori neuralnya itu terjadi tiba-tiba, ini merupakan kondisi yang membutuhkan evaluasi yang segera. Jadi semakin cepat dinilai, maka akan semakin cepat pula cari penyebab dan juga penanganannya.
0: Tadi kan kamu juga notice kalau telinga itu harus diistirahatkan juga ya. Boleh tahu nggak mengistirahatkan telinga itu seperti apa sih treatmentnya? Kalau tips dari kamu gimana?
1: mengistirahatkan telinga ya. Jadi kalau misalnya nih udah telanjur terpapar suara yang sangat keras atau yang kayak suara-suara sound horror gitu, nah yang paling penting itu segera menjauh dari sumber suara yang keras itu dan menghindari papasan bising berikutnya. Jadi jangan malah coba membiasakan telinga kita tuh tetap berada di lokasi sound horror-nya gitu. Kalau misalnya keluhannya itu tetap menetap atau penurunan pendengaran gitu ngerasanya, ya sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter THT gitu.
0: Oh, jadi sebenarnya membiasakan tuh bukan berarti telinga kita bisa beradaptasi sama suara keras ya.
1: Betul.
0: Karena mungkin ada gak apa-apa nonton aja dulu nanti juga biasa gitu. Ada yang bilang sudah biasa gitu, tapi ternyata itu enggak ya, mungkin karena memang harus diistirahatkan itu tadi.
1: Betul.
0: Menjauh dari suara keras ya, biar telinga kamu istirahat tawam predua. Dan mungkin ada enggak obat, atau mungkin kalau mata kan misalnya ada obat tetes mata, kalau obat tetes telinga itu ada enggak sih?
2: Nah, kalau obat tetes telinga itu ada, tapi sebaiknya jangan sembarangan gunain si obat dari tetes telinganya itu tanpa mengetahui dari penyebab dari keluhan yang dirasainnya tadi. Jadi bisa aja dari gangguan pendengarannya setelah paparan keras tadi itu nggak selalu disebabkan di masalah liang telinganya yang bisa ditetesin obat tetes telinganya. Jadi kalau misal keluhannya itu menetap, lebih baik diperiksakan terlebih dahulu.
0: Tapi ada ya obat tetes telinga yang diperjualbelikan secara umum?
1: Ada.
0: Oh, ada?
1: Ada.
0: Aku belum pernah mencoba karena memang setauku yang pernah aku coba yang sering digunakan ya obat tetes mata itu ya.
1: Betul.
0: Kalau telinga ternyata ada.
1: Ada.
0: Sebenarnya fungsinya apa untuk obat tetes telinga ini? Apakah dia membersihkan ataukah dia bikin plong itu tadi atau gimana sih sebenarnya untuk obat tetes telinga? Aku belum pernah nyoba. Menurut kalian tuh gimana? Untuk obat tetes telinga itu sebenarnya fungsinya apa?
1: Yang pertama, obat tetes telinga tuh ada yang antibiotik. Nah, kalau antibiotik itu tetap
0: antibiotik.
1: Ada. Kalau misal di situ misalnya di liang telinganya ada hiperemis atau ada kemerahan, nah itu sebaiknya segera konsultasi ke dokter. Nah, kalau untuk antibiotik itu fungsinya dia untuk menghindari infeksi sekunder gitu. Tapi tetap harus resep dokter kalau untuk yang antibiotik.
0: Harus ke ya, berarti sarannya memang kalau bisa periksa dulu ya, karena memang ini kita nggak bisa melihat lukanya secara langsung, beda sama luka-luka yang di tubuh yang mungkin kelihatan mata.
1: Betul.
0: Ya kalau di telinga kan agak nggak terlihat, jadi daripada kamu beresiko nih salah pilih obat, memang better untuk periksa dulu nanti baru dapat obat gitu ya.
1: Betul.
0: Nah tadi kita udah ngobrol soal sound horek, kita bakal lanjut lagi setelah ini apakah sound horek masih boleh dinikmati atau enggak nih kesimpulannya. Nah sesaat lagi teman Pre 2 pantengin aja di 89,5 FM Pre 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Teman berdua, pada akhir abad ke-18, Prancis menghadapi krisis ekonomi, ketimpangan sosial, dan ketidakpuasan terhadap sistem monarki. Masyarakat Prancis terbagi dalam kelompok-kelompok sosial dengan hak dan kewajiban yang berbeda. Sementara itu, negara mengalami masalah keuangan yang serius. Pada 14 Juli 1789, rakyat Prancis menyerbu Bastille, sebuah benteng yang juga menjadi penjara. Peristiwa ini kemudian dianggap sebagai salah satu simbol dimulainya revolusi Prancis. Revolusi membawa gagasan besar tentang kebebasan, persamaan, dan kedaulatan rakyat.
1: Ih, siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda, 5 juta pinjol? Rupiah.
1: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 89,5 FM Pradua RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pradua. Balik lagi barengan aku di Taulia. Dan tentu aja kita masih ngobrol barengan Kak Syifa dan juga Kak Vivit di malam hari ini ya. Kita lanjut lagi obrolan kita. Kalau tadi kita udah membahas seberapa bahaya suara keras kepada pendengaran kita, lalu apakah nih berarti masyarakat Jember gak boleh nih menikmati karnaval ataupun son horek yang memang event tahunan ya? Gimana nih untuk kita menikmatinya?
1: Nah, jadi intinya itu bukan melarang orang buat nikmatin hiburan son horeknya. Nah gitu, tapi ngurangin risiko paparan suara yang berlebihannya tadi. Jadi kita bisa tetap menikmati acara son horeknya, tapi perlu memperhatikan dari jarak dari speaker, lalu lama berada di lokasi son horeknya, dan juga pakai pelindung pendengaran seperti itu.
0: Menggunakan pelindung pendengaran ya. Apa nih contohnya pelindung pendengaran yang bisa digunakan masyarakat?
1: Nah, itu bisa pakai earplug, kayak
0: earplug namanya ya. Oke, gitu. gimana cara kerja earplug sendiri?
2: Jadi earplug itu bisa sebagai salah satu cara nih untuk mengurangi dari paparan suaranya. Tapi penggunaan dari earplug sendiri itu bukan berarti kita kemudian bisa bebas berdiri sangat dekat dengan speaker selama berjam-jam gitu. Jadi prinsipnya itu tetap mengurangi intensitas suara yang diterima telinga dan mengurangi durasi paparannya. Ya, salah satunya bisa dicegah dengan menggunakan earplug itu tadi.
0: Earplug itu tadi.
2: Betul.
0: Ya. Dan juga tapi harus tetap memperhatikan jaraknya ya. Jangan mentang-mentang aman nih pakai earplug jadi bisa langsung kayak paling depan gitu, tapi tetap harus diperhatikan itu tadi ya. Oke, mungkin ada nggak tips untuk teman preview di luar sana yang ingin tetap menikmati karnaval tapi juga sebenarnya mereka sudah aware kesehatan telinga mereka tapi juga mereka masih pengen nontonnya? Nah, ada nggak tips buat mereka?
1: Ada nih, jadi kita bikin sederhana aja ya, ada 5. Yang pertama, jangan berdiri terlalu dekat sama speaker sound horeknya tadi. Yang kedua, batasi lama paparan dari suara kerasnya. Kalau udah terlalu lama, itu bisa cari tempat yang lebih tenang, jadi agak menjauh dari sound horeknya, dari suara bisinya.
0: Biar istirahat bentar itu tadi.
1: Iya,
0: ya. Lalu?
1: Lalu yang ketiga, bisa pakai earplug tadi.
0: Tadi jika berada di yang mungkin suara keras itu, berarti dia itu bisa mengurangi suaranya yang masuk gitu atau gimana?
1: Bisa jadi meredam suaranya.
0: Meredam kan?
1: Iya.
0: Terus?
1: Yang keempat, kalau misal ada berdenging atau tinnitus yang menetap itu jangan diabaikan. Lalu yang kelima, kalau misal mengalami penurunan pendengaran yang secara mendadak dari son horeknya tadi, segera untuk mencari pertolongan medisnya tadi.
0: Sebenarnya kalau untuk misal kita penurunan pendengarannya itu cuman sebelah, itu juga termasuk di tinnitus itu tadi.
2: Betul.
0: Meskipun cuma sebelah ya.
2: Meskipun cuma sebelah.
0: Tetap juga harus segera diperiksakan ya.
2: Betul.
0: Kalau sudah berdenging. Oke, mungkin terakhir ada juga enggak tips tambahan lainnya supaya kita juga tetap bisa enjoy menikmati karnaval tahunan kita ini?
2: Oke, ini ada satu tips tambahan untuk teman Pro 2. Jadi kalau misal ketika berada di suatu tempat yang kita tuh harus sampai berteriak supaya orang di sebelah kita itu bisa mendengar, nah itu sudah menjadi tanda sederhana bahwa lingkungan tersebut tuh sudah sangat bising gitu. Jadi jangan tunggu sampai telinganya berdenging gitu, baru kita sadar bahwa suaranya terlalu keras. Jadi kita bisa antisipasi terlebih dahulu.
0: Berarti bisa ngecek dengan coba kamu ngobrol sama temanmu gitu ya.
2: Betul.
0: Yang ada di sebelah, kedengeran apa enggak dia. Kalau enggak kedengeran berarti itu suara di lingkungan itu bisa dikategorikan suaranya bising.
2: Betul.
0: Oke, jadi teman bisa digunakan untuk uji coba ya. Oke, kesimpulannya untuk kita di malam hari ini, berarti untuk menikmati karnaval atau son horek boleh ya. Boleh, tapi yang paling penting apa nih?
2: Ya, jadi tetap harus menjaga telinga kita. Karena kerusakan pendengaran akibat paparan suara keras bisa terjadi tanpa kita sadari. Dan beberapa jenis kerusakannya itu sifatnya menetap gitu.
0: Menetap ya.
2: Betul.
0: Ini yang berbahaya.
2: Ini yang berbahaya.
0: Apalagi kalau kamu masih muda kan, sayang ya.
2: Betul.
0: Eman gitu. Jadi dijaga baik-baik pendengarannya Tuan Pre 2. Boleh banget kamu menikmati sound horek ini, menikmati karnaval. Tapi ingat, lakukan tadi yang sudah dibagikan sama Kak Vivit dan juga Kak Siva di malam hari ini. Jangan deket-deket, pakai earplug tadi kalau bisa. Atau apalagi tadi ya, ada 5 tadi ya. Kalau semisal sudah ada penurunan pendengaran, langsung kamu periksa deh. Lebih aware sama diri sendiri juga ya Tawang Pre 2. Dan terima kasih banyak buat Kak Siva dan juga Kak Vivit di malam hari ini udah sharing. Semoga sukses kedepannya, lancar juga ya di sana. Semangat terus.
2: Terima kasih.
0: Masih berapa lama?
2: Masih 1,5 tahun lagi.
0: Oh ya, semangat deh. Masih lama dan semoga sukses terus.
2: Terima kasih banyak.
0: Makasih ya. Dan teman Pre 2 buat kamu tenang aja. Aku masih bakal aja temenin kamu, tapi Kak Vivit dan juga Kak Siva harus pamit di malam hari ini. Mereka harus beristirahat karena mereka besok akan sibuk lagi teman Pre 2. So, buat kamu jangan kemana-mana. Aku bakal lanjut temenin kamu sampai tengah malam nanti. Stay tune terus di 89.5 FM Pre 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selama hampir 3 dekade, sebuah tembok membelah Berlin menjadi 2 bagian. Yaps, tembok Berlin. Dibangun pada 1961 dan menjadi simbol nyata perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Namun, pada 9 November 1989, sejarah berubah. Pemerintah Jerman Timur mengumumkan aturan baru mengenai perjalanan ke wilayah barat. Ribuan warga kemudian berkumpul di pos pemeriksaan. Dalam suasana yang penuh tekanan, penjaga akhirnya membuka perbatasan. Warga Berlin dari kedua sisi kemudian berbondong-bondong menuju tembok. Mereka merayakan kebebasan, memanjat tembok, bahkan mulai menghancurkannya. Jatuhnya tembok Berlin menjadi simbol berakhirnya perpecahan Eropa akibat Perang Dingin. Tidak lama kemudian, pada tahun 1990, Jerman kembali bersatu. Sebuah tembok yang pernah memisahkan keluarga dan masyarakat akhirnya runtuh. Dan peristiwa itu menjadi salah satu simbol kebebasan paling terkenal dalam sejarah modern.
1: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Ma? Kita harus menanam pohon.
2: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Ma.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Ma.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified,

89,5 FM Pro 2 RRI Jombor, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Balik lagi barengan aku Dita Aulia di Jaga Malam. Kali ini kita sudah berlanjut ke interval berikutnya, cerita penutup hari yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 11 malam, teman Pro 2. Dan nantinya bakal ada topik-topik yang menarik yang kamu juga bisa ikut bercerita di sana, teman Pro 2. Topiknya apa? Sesaat lagi bakal aku spill ya. Pokoknya pantengin aja, jangan kemana-mana. Stay tune terus barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RRI Jombor, teman terbaik kamu.

0: Satu kantong darah bisa untuk satu orang aja. Ternyata nggak sesederhana itu. Darah yang didonasikan bisa dipisahkan menjadi beberapa komponen, seperti sel darah merah, plasma, dan trombosit. Komponen-komponen tersebut kemudian dapat digunakan untuk kebutuhan pasien yang berbeda. Artinya, satu kali donor darah, kamu berpotensi membantu lebih dari satu kebutuhan medis. Tergantung bagaimana darah tersebut diproses dan digunakan. Makanya, donor darah bukan cuma tentang memberikan darah aja. Ada proses panjang di baliknya. Mulai dari pemeriksaan, pengolahan, penyimpanan, sampai akhirnya diberikan kepada pasien yang membutuhkan. Inilah satu tindakan sederhana yang ternyata bisa punya manfaat yang luar biasa.
1: Jal, lihat nih, gua menang.
2: Menang apaan?
1: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
2: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja seralu.
2: Kagak mau? Uang haram.
1: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodo amat.
3: A few moments later.
1: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
2: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
1: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
2: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country,

yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti? Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau.

Tomam Pradiwa di cerita penutup hari di hari ini. Tomam Pradiwa di hari Jumat ya, 18 September 2026. Aku bakal ngebahas suatu topik yang menarik banget, yang pas banget menurut aku cocok banget untuk dibahas di weekend ini Tomam Pradiwa. Ngomongin soal malam hari, kita ada mungkin satu hal yang kelihatannya sederhana tapi ternyata mungkin akhir-akhir ini agak susah didapat ya Tomam Pradiwa, yaitu adalah tidur yang benar-benar nyenyak nih. Bukan cuma tidur sampai pagi tapi bangun dengan perasaan, wah kayaknya tadi aku nggak tidur beneran deh. Karena kadang kita sudah rebahan dari malam tapi sebelum tidur masih scroll HP, kepikiran tugas, deadline, apapun. Otak itu kayak ya tiba-tiba memutar ulang kejadian random aja gitu Tomam Pradiwa. Nah malam hari ini aku bakal ngobrol bareng kamu soal pengalaman tidur yang benar-benar berkualitas. Kapan nih terakhir kali kamu merasa deep sleep atau tidurmu benar-benar nyenyak Tomam Pradiwa, yang pas bangun rasa badan dan pikirannya lebih segar, bukan malah merasa seperti baru mengikuti rapat 3 jam gitu ya. Kalau kamu punya cerita atau kebiasaan sebelum tidur, hal yang bikin tidur kamu lebih nyaman, atau mungkin pengalaman tidur paling nyenyak yang pernah kamu rasakan, boleh banget bagikan aja di question box yang sudah aku buat di story Instagram Pro2 Jember, atau juga boleh ya di WhatsApp Pro2 di 081 559 70 8950.

Satu kantong darah bisa untuk satu orang aja. Ternyata nggak sesederhana itu. Darah yang didonasikan bisa dipisahkan menjadi beberapa komponen, seperti sel darah merah, plasma, dan trombosit. Komponen-komponen tersebut kemudian dapat digunakan untuk kebutuhan pasien yang berbeda. Artinya, satu kali donor darah, kamu berpotensi membantu lebih dari satu kebutuhan medis. Tergantung bagaimana darah tersebut diproses dan digunakan. Makanya, donor darah bukan cuma tentang memberikan darah aja. Ada proses panjang di baliknya. Mulai dari pemeriksaan, pengolahan, penyimpanan, sampai akhirnya diberikan kepada pasien yang membutuhkan. Inilah satu tindakan sederhana yang ternyata bisa punya manfaat yang luar biasa.

0: amat. Mau kemana nih?
1: Mau meeting sama klien doang.
0: Pakai kebaya?
1: Iya, kan Dian Sastro udah ngajak kita buat mengasosiasikan kebaya dengan segala sesuatu yang berbau profesionalitas dan juga integritas. Biar kebaya tuh gak melulu ya jadi seragam kondangan. Dan biar kebaya gak selalu jadi sesuatu yang bersifat ornamental atau pajangan doang.
0: Ih keren, biar masyarakat ikut andil dalam melestarikan kebudayaan Nusantara gitu kan?
1: Itu tahu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Sawampri dua, kalau ngomongin soal deep sleep, sebenarnya ini bukan sekedar soal tidur yang lama aja, enggak Sawampri dua. Jadi kita bisa tidur berjam-jam, tapi kalau tidurnya sering terganggu atau kualitasnya kurang baik, ini juga malah kayak masih terasa lebih capek enggak sih? Nah, deep sleep ini Sawampri dua atau tidur dalam dalam merupakan salah satu bagian dari siklus tidur ketika tubuh itu lebih rileks dan proses pemulihan berlangsung, teman-teman pre-2. Makanya kualitas tidur juga penting banget, bukan cuma menghitung berapa jam kita berada di tempat tidur, karena hal-hal sederhana bisa membantu menciptakan suasana tidur yang lebih nyaman. Misalnya mulai mengurangi penggunaan HP menjelang tidur, lalu membuat kamar lebih tenang dan nyaman, menjaga jadwal tidur yang cukup teratur, serta menghindari aktivitas yang terlalu merangsang pikiran tepat sebelum tidur. Tapi yang menarik teman-teman pre-2, setiap orang juga bisa punya kebiasaan berbeda. Ada yang harus benar-benar gelap, ada yang lebih nyaman dengan suasana tenang, atau justru ada yang butuh membaca sebentar sebelum tidur. Jadi malam ini coba tanyakan ke diri sendiri dulu, sebenarnya apa yang membuat tidurku terasa lebih nyaman. Karena setelah seharian kita sibuk melakukan banyak hal, tidur bukan sekedar waktu ketika kita berhenti beraktivitas aja teman pre-2. Karena tidur itu juga menjadi kesempatan bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat dan memulihkan diri nih teman pre-2.

Kamu pernah menemukan madu yang sudah lama disimpan dan bertanya-tanya, ini masih bisa dikonsumsi nggak ya? Menariknya, madu murni dikenal sebagai salah satu bahan makanan yang sangat tahan lama dan dapat bertahan selama waktu yang sangat panjang jika disimpan dengan baik. Karena madu memiliki kadar air yang rendah dan lingkungan yang kurang mendukung pertumbuhan banyak mikroorganisme. Kandungan gulanya yang tinggi juga membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Itulah sebabnya madu yang disimpan dalam kondisi tepat bisa bertahan sangat lama. Tapi jangan salah, bukan berarti semua madu yang kita punya otomatis tidak akan rusak ya. Kontaminasi air atau penyimpanan yang tidak tepat tetap bisa mempengaruhi kualitas madu. Jadi, madu bukan cuma manis, tapi juga punya kemampuan alami yang luar biasa untuk bertahan lama.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, lo.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Sama Pridiwe, kali ini aku lanjut bacain gabungan yang udah masuk di Cangcimen, di cerita penutup hari di malam hari ini. Sama Pridiwe, aduh kebiasaan di sore Cangcimen masih kebawa. Di cerita penutup hari ya sama Pridiwe, dimana tadi kita ngobrolin soal tidur. Kali ini sudah ada yang bergabung lewat question box di story Instagram Berdua Jembar. Ada dari Kak Raka. Kalau aku biasanya susah tidur kalau masih pegang HP sih Kak. Ini kayaknya relate untuk semua orang ya teman Pridiwe, termasuk aku. Awalnya sih aku cuman kayak 5 menit lagi sambil ngepasin jam gitu biasanya. Tapi kalau udah scroll TikTok, aduh itu gak habis-habis teman Pridiwe. Kayak gak ada ujungnya, sampai ke bawah terus, tahu-tahu udah gak 5 menit lagi tapi sudah berganti jam teman Pridiwe. Makanya kalau memang mau tidur, coba kasih jeda dari layar sebelum benar-benar rebahan, biar tubuh dan pikiran itu punya kesempatan juga untuk memulai masuk ke suasana istirahat teman Pridiwe. Lanjut lagi aku bacain gabungan kalau tadi dari Instagram, aku ambil satu dari WhatsApp ya, ada dari Kak Risma. Kalau aku kok mau tidur harus kamar gelap dan gak boleh berisik, kalau ada suara sedikit aja itu langsung kebangun. Berarti kamu tim yang tidur harus kayak settingan sempurna ya, gelap padet gitu teman Pridiwe. Ada yang memang butuh kamar gelap dan tenang supaya tidur lebih nyaman. Sementara orang lain punya kebiasaan yang berbeda juga gak apa-apa banget teman Pridiwe. Jadi gak ada satu ritual tidur yang wajib dilakukan semua orang. Yang penting mah kita tahu kondisi seperti apa yang membuat tubuh kita dan pikiran kita itu lebih nyaman untuk beristirahat nih teman Pridiwe.

0: Kamu tahu menara miring Pisa di Italia? Pasti kamu mikir menara itu dulunya berdiri tegak lalu perlahan-lahan miring karena tanahnya ambles. Ternyata dugaan itu salah besar. Menara Pisa sebenarnya sudah mulai miring sejak awal proses pembangunannya di abad ke-12. Penyebab utamanya adalah fondasi menara yang cuma sedalam 3 meter. Dibangun di atas tanah campuran tanah liat dan pasir yang sangat lunak. Begitu pembangunan masuk ke lantai 3, menara ini langsung mulai menunduk dan miring ke satu sisi. Kerennya, bukannya dibongkar, para arsitek zaman dulu malah tetap melanjutkan pembangunannya selama ratusan tahun dengan mengakali ketebalan dinding di sisi yang miring. Unik banget kan kesalahan konstruksi tanah abad pertengahan yang justru jadi salah satu keajaiban dunia paling terkenal sampai hari ini.
1: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin,
1: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
3: Pasti sudah familiar kan dengan ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam. Ya, ia adalah Ibnu Sina. Pria yang memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, lahir di Afsana dekat Bukhara yang sekarang merupakan wilayah Uzbekistan pada 22 Agustus 980 Masehi. Sejarah mencatat, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, bahkan musik, dan juga sastra.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur

Kamu berdua pernah gak sih kamu bangun tidur terus kayak merasa, wah akhirnya tidurku nyenyak banget nih. Rasanya beda ya, kayak badan tuh juga akan terasa lebih enak, pikiran juga akan lebih siap menghadapi hari tamu berdua. Sebaliknya ketika kita mungkin tidurnya kurang nyaman, biasanya efeknya itu kayak bisa berasa ke aktivitas berikutnya. Baru pagi udah mengantuk, udah susah fokus, dan rasanya kayak duh pengen balik ke kasur lagi gitu tamu berdua. Makanya tidur sebenarnya bukan waktu yang terbuang. Justru ketika kita tidur, tubuh itu mendapatkan waktu untuk beristirahat dan melakukan berbagai proses pemulihan. Dan kualitas tidur juga bisa dipengaruhi oleh kebiasaan kita sebelum tidur, teman-teman. Dimana kalau malam hari

hari masih dipenuhi aktivitas, masih berhadapan dengan layar ponsel atau pikiran yang belum selesai, kita mungkin jadi lebih sulit untuk memasuki ke suasana istirahat teman berdua. Jadi mungkin malam ini kita bisa mulai melihat tidur sebagai bagian dari menjaga diri, bukan sekedar aktivitas terakhir sebelum besok kembali sibuk lagi. Nggak harus mengejar tidur yang sempurna, mulai aja menciptakan kebiasaan dan suasana yang membuat kita itu tidur itu lebih nyaman, lebih enak untuk beristirahat. Karena setelah seharian menjalani banyak hal, kita juga berhak punya waktu untuk benar-benar berhenti dan recharge kembali nih sama berdua.

0: Pernah sadar gak sih spanduk kecil lele hampir selalu punya gaya yang mirip? Ada gambar lele, ayam, sambal, tulisan besar, dan juga warna yang mencolok.
1: Makan di pecel lele favorit.
0: Spanduk dibuat secara manual, mulai dari menata huruf, menggambar menu, sampai dengan mewarnai. Keterampilan ini kemudian dikenal sebagai letter. Warna-warna cerah dipilih agar mudah terlihat, terutama karena banyak warung pecel lele berjualan di malam hari. Menariknya, tradisi ini masih bertahan. Salah satu sentranya ada di Desa Bulu Tengger, Lamongan, dengan puluhan studio dan lebih dari 100 perajin letter. Jadi, spanduk pecel lele bukan cuma identitas warung, tapi juga bagian dari keterampilan dan juga ekonomi kreatif masyarakat Lamongan.
2: Sampai habis, di pecel nggak ada di Paris.
3: Finally, kita traveling, healing.
4: Yuhu, akhirnya ya, Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
3: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
4: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
3: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sering stres dan cemas? Atau overthinking dan galau tiada henti? Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaka Malam, cerita penutup hari. Setiap hari, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaka Malam, jangan galau malam-malam.

Temuan Pre 2, aku lanjut lagi bacain gabungan yang udah masuk di cerita penutup hari di hari ini. Temuan Pre 2 kali ini ada dari Rama. Kalau aku ya kak, justru susah tidur kalau banyak pikiran. Badan sudah di kasur tapi otaknya masih mikirin kerja lembur nih kak. Waduh, ini memang bisa terjadi ya teman Pre 2. Kadang bukan aktivitas fisiknya yang bikin kita belum bisa istirahat, tapi pikiran yang masih sibuk memikirkan banyak hal teman Pre 2. Makanya sebelum tidur bisa coba kasih waktu sebentar buat menenangkan diri. Misalnya melakukan rutinitas yang santai, menjauh dari aktivitas yang bikin terlalu fokus, atau mungkin ya sekedar mengambil waktu untuk berhenti memikirkan pekerjaan atau tugas untuk sementara teman Pre 2. Aku lanjut lagi, kali ini aja dari Kak Bian. Aku kalau mau tidur biasanya harus punya jadwal teratur. Kalau jam tidurnya berantakan ya besoknya pasti beda. Ini teman Pre 2, berarti di tubuh kamu kan udah punya alarm sendiri nih. Jadwal tidur yang cukup konsisten memang bisa membantu tubuh mengenali kapan waktunya beraktivitas dan kapan waktunya beristirahat. Jadi kalau selama ini jam tidur masih suka berubah-ubah, mungkin bisa mulai perlahan membuat pola yang lebih teratur. Gak perlu yang langsung sempurna, yang penting konsisten dan cukup teman Pre 2.

Cara orang tertawa lewat chat ternyata bisa menunjukkan kebiasaan bahasa di negaranya. Kalau di Indonesia kita akrab dengan WKWK, haha, atau hehe. Nah, di Brasil banyak orang menulis KKK untuk menandakan tawa. Menariknya, huruf K dibaca seperti suara tertawa. Semakin banyak huruf K yang diketik, biasanya berarti mereka merasa semakin lucu. Jadi, kalau kamu melihat pesan bertuliskan huruf K dengan panjang, jangan bingung ya. Itu bukan salah ketik, melainkan cara khas orang Brasil mengekspresikan tawa di dunia maya.

0: dan bermakna tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Kamu pasti sudah familiar kan dengan ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam. Ya, ia adalah Ibnu Sina. Pria yang memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, lahir di Afsana dekat Bukhara yang sekarang merupakan wilayah Uzbekistan pada 22 Agustus 980 Masehi. Sejarah mencatat, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, bahkan musik, dan juga sastra.

Jadi itu memberi duit dari obrolan kita di malam hari ini, kita bisa belajar kalau tidur tuh sebenarnya bukan cuma tentang berapa lama aja kita berada di atas kasur, tapi juga tentang bagaimana kualitas istirahat yang kita dapatkan nih teman Predua. Setiap orang ini punya kebiasaan yang berbeda untuk membuat tidur lebih nyaman. Ada yang mungkin butuh kamarnya gelap ataupun terang, ada yang perlu menjauh dari HP, ada yang harus menenangkan pikiran dulu, dan ada juga yang terbantu dengan jadwal yang lebih teratur. Yang paling penting teman Predua, jangan sampai kita terus memaksa tubuh beraktivitas tanpa memberikan waktu yang cukup untuk beristirahat. Jadi kalau di malam hari ini kamu sudah mulai mengantuk, mungkin gak perlu dipaksakan untuk terus begadang ya. Tugas bisa dilanjutkan besok, scrolling bisa ditunda, tapi waktu istirahat tetap perlu dijaga teman Predua. Dan teman Predua, buat nemenin waktu istirahat kamu sesaat lagi di jam 11 malam, kau bakal ditemenin dengan jazz musik yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam teman Predua. So aku Ditaulia harus pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku di hari ini. Terima kasih yang udah sharing cerita juga ya teman Predua. Sampai jumpa di lain waktu. Tapi jangan kemana-mana, karena akan ada lagu yang enak banget buat nemenin waktu istirahat kamu di malam hari ini. So stay tune terus di 89,5 FM Predua RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: kedua pada 26 Desember 2004, dunia dikejutkan oleh salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah modern. Gempa bumi berkekuatan sekitar 9,1 hingga 9,3 mengguncang dasar laut di lepas pantai barat Sumatera, Indonesia. Gempa tersebut memicu tsunami raksasa yang menyebar ke berbagai wilayah di sekitar Samudra Hindia. Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami dampak paling parah, terutama wilayah Aceh. Gelombang tsunami juga mencapai negara-negara seperti Sri Lanka, India, Thailand, dan sejumlah wilayah lainnya. Lebih dari 200 ribu orang meninggal atau dinyatakan hilang akibat bencana tersebut. Tragedi ini tidak hanya meninggalkan kehancuran, tetapi juga memicu solidaritas internasional dalam skala besar. Negara-negara dan organisasi dari berbagai penjuru dunia mengirimkan bantuan kemanusiaan dan bencana tsunami 2004 kemudian menjadi pelajaran penting mengenai kesiapsiagaan bencana dan mendorong pengembangan sistem peringatan dini tsunami di kawasan Samudra Hindia.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
1: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
1: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
1: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
1: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
1: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
1: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Malam hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular. Dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam. Selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Tomang Preduel sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 RRI Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, hanya di FM 89,5 MHz edisi hari ini, Sabtu 19 September 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami, Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Hai hai hai teman Pro 2 dimanapun kamu, selamat pagi. Dan ketemu lagi bareng aku Ewin Ramadan di pagi hari ini, edisi Sabtu 19 September 2026. Tentunya dan aku bakal siap menemani pagi hari kamu dengan beberapa rangkaian program acara. Dan untuk memulai pagi hari ini, kamu bakal ditemenin dengan jazz music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Selanjutnya kita ke program Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru. Dimana Ewin bakalan bawain satu info yang menarik teman Pro 2, dan juga pastinya ditemenin dengan lagu-lagu yang enak banget buat kita dengerin di pagi hari ini, untuk menemani aktivitas pagi kamu dari pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nanti teman Pro 2 di jam 9 ya, di jam 9 akan ada program acara Insight teman Pro 2 ya, inspirasi pagi terupdate teman Pro 2. Dimana juga Ewin bakalan memberikan tema yang sangat luar biasa, yang seru banget. Kamu boleh gabungan teman Pro 2 melalui WhatsAppnya Pro 2 ataupun di question box Instagram di @pro2_jambat teman Pro 2. Jadi untuk kamu semuanya, pentingin terus Pro 2 FM, dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz bareng sama Ustadz Rifki Al-Zufar dengan judulnya yaitu Pergeseran Lingkungan teman Pro 2. Oke deh, itu tadi ya teman Pro 2 untuk rangkaian acara di pagi hari ini barengan aku Ewin Ramadan. Nah, selamat beraktivitas teman Pro 2, dan tetap pantengin kita terus, dengerin kita di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi waffaqana lita'atihi wa arshadana ila sabili jannatih, wassalatu wassalamu ala man kana yuballighu risalati amma ba'du. Teman Pro 2 yang semoga Allah muliakan dan cintai, kita semua menyaksikan dan merasakan dunia ini semakin berkembang pesat dan fasilitas hidup semakin banyak. Sebut aja gadget atau HP. Dalam satu genggaman smartphone, seseorang bisa melakukan banyak hal. Luas bumi yang diperkirakan mencapai lebih dari 500 miliar kilometer persegi seolah menjadi kecil, seolah mengkerut. Informasi beredar secara instan. Kehidupan sosial banyak bergeser ke dunia maya. Hanya berbekal jari jempol tangan dan kuota internet, seseorang bisa menjadi pintu-pintu kebaikan dalam sekejap, atau pembuka pintu-pintu keburukan dalam sekejap. Seseorang bisa membahayakan ribuan manusia dalam sekejap, dan dia pun dapat memberi manfaat kepada ribuan manusia dalam sekejap. Itulah sosial media. Dan sosial media saat ini menjadi lingkungan hidup. Teman Pro 2 yang semoga Allah muliakan dan cintai. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minan nas mafatiha lil khairi maghaliqa lis syarr, wa inna minan nas mafatiha lis syarri maghaliqa lil khair. Fatuba liman ja'ala Allahu mafatiha al khair ala yadayhi." Wawailun liman ja'alallahu mafatiha syarri ala yadih. Sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan, dan di antara manusia ada yang menjadi pembuka pintu keburukan dan penutup pintu kebaikan. Berbahagialah orang-orang yang Allah jadikan sebagai pembuka pintu kebaikan melalui tangannya, dan celakalah orang-orang yang Allah jadikan sebagai pembuka pintu keburukan melalui tangannya. Teman Pro 2 yang semoga Allah muliakan. Diakui atau tidak, sosial media sudah menjadi lingkungan hidup kita. Hanya butuh satu detik untuk menekan tombol subscribe atau follow, maka akun atau channel tersebut sudah resmi menjadi lingkungan hidup kita. Semua yang menjadi postingan berupa video atau tulisan di channel atau akun tersebut otomatis akan selalu terlihat di layar kita. Dan hal itu bisa saja merubah cara pandang kita, gaya hidup, tutur kata, bahkan akidah kita, jika kita tidak pandai-pandai memilih lingkungan hidup. Teman dua yang semoga Allah muliakan, bukan berarti Islam itu anti perubahan, bukan berarti agama kita anti perkembangan, bukan seperti itu. Bahkan Islam adalah agama yang sempurna untuk setiap zaman dan tempat, sampai hari kiamat. Sahabat, teman dua yang semoga Allah muliakan, inti permasalahannya adalah bagaimana agar Allah Azza wa Jal menjaga kita dari dampak buruk perkembangan zaman, terutama di sosial media. Mungkinkah kita mampu bertahan melawan derasnya arus pengaruh yang luar biasa dari sosial media? Apakah kita termasuk pembuka pintu-pintu kebaikan atau malah menjadi pembuka pintu-pintu keburukan? Sahabat, teman dua yang semoga Allah cintai, Islam menawarkan solusi atau tips agar kita mendapatkan penjagaan dari Allah Azza wa Jal, termasuk dalam bersosial media. Yang pertama adalah dengan menjaga ibadah-ibadah yang wajib dan berusaha konsisten mengamalkan ibadah-ibadah yang sunnah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jal berfirman, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ افْتَرَدْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَارَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُؤِيذَنَّهُ. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan ketika hambaku berusaha konsisten mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai-sampai aku mencintainya, bila aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang digunakannya untuk mendengar, dan penglihatannya yang digunakannya untuk melihat, dan tangannya yang digunakannya untuk memukul, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, niscaya aku akan memberikannya, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya.

sosial media adalah yang perlu kita ketahui bahwasanya tidak semua hal yang kita ketahui harus di-share ke semua grup atau ke semua sosmed yang kita miliki. Tidak semua yang kita ketahui dari informasi kita sebarkan begitu saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a." Cukuplah seseorang itu dikatakan berdusta jika ia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Ibnu Hibban rahimahullah mengatakan, "Fi hadzal khabar zajrun lil mar'i an yuhaddisa bi kulli ma sami'a hatta ya'lama 'alal yaqini sihhatahu." Dalam hadis ini terdapat larangan bagi seseorang untuk menyampaikan setiap apa yang dia dengar sampai dia mengetahui dengan yakin tentang validnya berita tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Kafa bil mar'i itsman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a." Cukuplah seorang itu dikatakan berdosa jika ia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, فَإِنَّهُ يَسْمَعُ فِي الْعَادَةِ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ فَإِذَا حَدَّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ فَقَدْ كَذَبَ لِإِخْبَارِهِ بِمَا لَمْ يَكُنْ وَالْكَذِبُ الْإِخْبَارُ عَنِ الشَّيْءِ بِخِلَافِ مَا هُوَ وَلَا يُسْتَرَدُّ فِيهِ التَّأَمُّدُ. Seseorang biasanya mendengar atau membaca berita yang jujur maupun yang dusta, maka ketika ia menyampaikan setiap apa yang dia dengar, itu membuka potensi besar dia jatuh dalam kedustaan, disebabkan karena dia mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Sedangkan definisi dusta adalah mengabarkan tentang sesuatu yang menyelisih kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Dan untuk disebut dusta, tidak disyaratkan harus ada unsur kesengajaan berdusta. Teman sahabat Perdua yang semoga Allah cintai, yang berikutnya adalah yang perlu kita perhatikan adalah sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Teman-teman, di antara cara menjaga lisan sekaligus menjaga hati terutama dalam bersosial media adalah jangan memberi komentar pada hal berikut ini. Yang pertama, sesuatu yang belum kita pahami sepenuhnya. Imam Dzahabi rahimahullah mengatakan, "Idza waqa'atil fitan fatamassak bis sunnah walzamis samat wala takhdha fi ma la ya'nika wa ma ashkala 'alaik." Apabila terjadi fitnah, berpegang teguhlah pada sunnah dan tetaplah diam. Janganlah engkau disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, yang bukan urusanmu, dan apa-apa yang tidak kamu pahami. Dan yang kedua, sesuatu yang bukan bidang keahlian kita atau bukan takhasus kita. Sebagaimana ungkapan, "Man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib." Barang siapa yang berbicara di luar kapasitas ilmunya, pasti akan muncul pendapat-pendapat yang aneh. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, "Rahimahullahum imra'an arafa qadra nafsih." Semoga Allah merahmati orang yang sadar kapasitas dirinya. Kemudian kita juga tidak dianjurkan untuk berkomentar. Yang ketiga, sesuatu yang kita tidak dimintai pendapat tentangnya. Dan yang keempat adalah sesuatu yang sudah dikomentari oleh orang yang lebih berkompeten atau lebih ahli. Dan ini sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah ketika beliau ditanya tentang suatu permasalahan, yang kebetulan permasalahan tersebut telah dijawab oleh Syekh bin Baz rahimahullah pada pertemuan sebelumnya. Maka Syekh Ibn Utsaimin mengatakan, "Laqad ajabahu Syekh wa fi jawabihi kifayah." Permasalahan ini telah dijawab oleh Syekh bin Baz rahimahullah dan jawaban beliau sudah sangat cukup. Teman Perdua yang semoga Allah muliakan, dengan 4 poin di atas, minimal kita telah berusaha menjaga lisan dan hati kita. Harapannya semoga kita terhindar dari kesesatan atau menyesatkan orang lain. Dan untuk menghindari atau meminimalisir dosa-dosa yang disebabkan oleh jari-jemari kita. Teman Perdua yang semoga Allah muliakan dan cintai,
Kalaupun akhirnya kita butuh sosial media.

dia untuk suatu kepentingan. Maka pilihlah teman-teman yang baik, pilihlah lingkungan yang baik, teman-teman dan lingkungan yang kira-kira bisa membantu kita untuk taat kepada Allah Azza wa Jal dan Rasulnya, teman-teman dan lingkungan yang mendukung kita untuk istiqamah di atas Islam dan Sunnah. Karena salah satu penyesalan yang akan sangat disesali pada hari kiamat adalah salah memilih teman. Allah Azza wa Jal berfirman, wa yawma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang yang zalim menggigit dua jarinya menyesali perbuatannya seraya berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul, wahai celaka aku sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan syaitan memang pengkhianat manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yakhalil. Seorang itu sesuai dengan kadar agama dan akhlak teman karibnya, oleh karenanya perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kita. Teman sahabat perdua yang semoga Allah muliakan, kehidupan banyak bergeser ke sosial media. Sebagaimana dalam kehidupan nyata, komunitas, sebuah lingkungan, teman sahabat karib mempengaruhi karakter, mempengaruhi kehidupan kita, begitu juga dengan sebuah lingkungan hidup yang kita telah bergeser, telah banyak bergeser ke sana, yaitu media sosial. Oleh karenanya, lingkungan hidup kita di sosial media perlu kita perhatikan sebagaimana kita memperhatikan lingkungan hidup kita di dunia nyata. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada kita semua di atas jalan petunjuk, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangi hati kita dengan cahaya ilmu, cahaya hidayah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba pilihannya yang dapat memasuki surga Allah Azza wa Jal dan bertemu dengan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua." Berbakti kepada kedua orang tua tidak selalu dengan harta, ucapan yang lembut, perhatian yang tulus, membantu kebutuhan mereka, serta senantiasa mendoakan keduanya, merupakan amal yang sangat mulia di sisi Allah. Jika orang tua masih bersama kita, manfaatkan setiap kesempatan untuk membahagiakan mereka. Jika mereka telah tiada, jangan pernah putus mengirimkan doa. Semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang berbakti dan meraih ridho-Nya melalui ridho kedua orang tua.

Teman Perdua, segala nikmat yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, tidak ada alasan untuk merasa lebih baik daripada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 18. Janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan jangan berjalan di bumi dengan angkuh. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, melainkan menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah karunia Allah. Semoga Allah membersihkan hati kita dari sifat sombong dan menghiasi diri kita dengan sifat tawadhu'.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2 dimanapun kamu, saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama, Pemprov Jabar gelar bursa kerja secara virtual lewat live TikTok. Informasi yang kedua, film horor Indonesia siap menembus panggung dunia. Informasi yang terakhir, harga tembakau kasturi Lumajang capai Rp60.000 per kilogram. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. Informasi yang pertama, Jawa Barat mulai menyelenggarakan bursa kerja secara virtual melalui siaran langsung TikTok. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat mencari pekerjaan tanpa harus datang langsung ke lokasi. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan siaran langsung tersebut dilakukan melalui akun TikTok miliknya @DediMulyadiOfficial. Siaran tersebut digelar setiap Rabu pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Saat siaran berlangsung, Dedi memberikan informasi mengenai perusahaan yang membuka lowongan kerja kepada masyarakat. Dia juga menyampaikan jumlah lowongan serta kualifikasi yang dibutuhkan, seperti usia, jenis kelamin, dan juga pendidikan teman Pro 2. Menurut Dedi, informasi lowongan kerja juga dapat dipantau masyarakat melalui laman nyarigawe.jabarprov.go.id. Bekerja juga dapat mengajukan lamaran melalui laman tersebut teman Pro 2. Selain itu, bursa kerja secara virtual tersebut telah disiarkan pada Rabu 16 September 2026 di Kabupaten Bekasi. Sementara itu, siaran berikutnya dijadwalkan berlangsung di Kota Depok pada Rabu 23 September 2026. Informasi yang selanjutnya, Festival Film Horor Indonesia atau Indonesian Horror Film Festival Melbourne 2026 resmi diperkenalkan kepada publik, yakni melalui konferensi pers di kantor Virgin Policy Community Indonesia, Jakarta pada hari Kamis 17 September 2026. Founder FPCI dan Indonesia Diaspora Network Global, Dino Pati Jalal menyambut positif langkah promosi ekonomi kreatif film Indonesia ke kancah internasional tersebut. Dia mengapresiasi keaktifan diaspora di luar negeri yang dinilai konsisten memperkuat posisi budaya di industri kreatif Indonesia di mata dunia teman Pro 2. Inisiatif IHFFM 2026 lahir dari gagasan Intan Kifli, Festival Kurator Kraken Entertainment Australia, dan Diana Lestari, Presiden Prawira Inch Australia. Informasi yang terakhir teman Pro 2, musim panen membawa angin segar bagi petani tembakau di Kabupaten Lumajang. Harga tembakau rajangan jenis kasturi tahun ini berbeda pada kisaran 33.000. Tahun ini berada pada kisaran 33.000 hingga 60.000 per kilogram dengan hasil produksi yang terserap baik oleh pasar. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi petani untuk memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik setelah melalui proses budidaya panen hingga mengelola tembakau rajangan. Permintaan pasar yang tetap stabil juga menjadi faktor pendukung terserapnya hasil panen petani di sejumlah sentra produksi tembakau di Lumajang. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang, Mami Woro, mengatakan harga tertinggi tembakau rajangan kasturi tahun ini mencapai Rp60.000 per kilogram. Adapun harga terendah berada di kisaran Rp33.000 per kilogram teman Pro 2. Untuk tembakau jenis barley juga harga berada di kisaran Rp57.000 per kilogram, relatif sama dengan harga pada tahun sebelumnya. Selain harga, tersedianya akses pemasaran menjadi faktor paling penting bagi petani ketika memasuki masa panen. Mami Woro menyebut produksi tembakau di Lumajang tahun ini mendapat serapan yang baik. Salah satu perusahaan yang melakukan pembelian adalah PT AUI teman Pro 2. Baik, teman Pro 2 sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu, ketemu lagi bareng aku Evin Ramadan di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru. Wah, gimana ini teman Pro 2 kabarnya kalian semuanya? Aduh, semangat banget Evin di pagi hari ini untuk menemani kamu semuanya teman Pro 2. Semoga kalian juga yang mendengarkan Evin juga jadi semangat ya kan, karena hari ini kan hari Sabtu ya, alias weekend teman Pro 2. Wah, weekend masa lemes sih. Harusnya kan kita bersenang-senang gitu ya, asik. Ya deh, untuk kalian semuanya teman Pro 2 di pagi hari ini, aku udah siapin beberapa informasi-informasi menarik yang bakalan aku sampaikan sesaat lagi gitu ya. Di antaranya ada informasi mengenai cuaca, informasi mengenai lalu lintas ya, dan juga informasi mengenai catatan sejarah atau peristiwa yang pernah terjadi di hari ini, tanggal 19 September teman Pro 2, dari tahun ke tahun tentunya. Dan yang pasti banyak sekali informasi-informasi penting dan informasi-informasi menarik lainnya teman Pro 2. Jadi untuk kamu semuanya, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu sampai dengan jam 10 pagi nanti. Siang.

0: tapi ternyata gak ada notifikasi. Itu disebut phantom vibration syndrome. Otak kita sudah terlalu terbiasa dengan notifikasi, sampai-sampai menciptakan sensasi palsu. Ini tanda kalau kita cukup bergantung sama gadget. Gak bahaya sih, tapi bisa jadi pengingat bahwa mungkin kita butuh sedikit jeda dari dunia digital.
1: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
2: Iya, Ma.
1: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
2: Ma.
1: Iya, Dek.
2: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
1: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
2: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
1: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik teman Pro 2 dimanapun kamu, kali ini kita mulai untuk informasi yang pertama teman Pro 2, yaitu mengenai perakiran cuaca untuk edisi hari ini teman Pro 2, hari Sabtu 19 September 2026 ya. Ini untuk daerah Tapal Kuda teman Pro 2, dimulai dari Lumajang, Jambar, Banyuwangi, Bondoso dan juga Situbondo. Jadi dari Lumajang dulu ya, untuk Lumajang, Jember, lalu Bondowoso dan juga Situbondo, ini cuacanya sama teman Pro 2 ya, prediksi atau perakiraan cuacanya adalah cerah teman Pro 2 dengan intensitas suhunya kisaran 20 ya sampai dengan 32 derajat Celcius teman Pro 2. Lalu untuk Banyuwangi diperkirakan cuacanya itu berawan dengan intensitas suhu kisaran 23 sampai dengan 30 derajat Celcius teman Pro 2 ya. Tapi emang aku barusan kan dari luar teman Pro 2 ya, itu memang ini sih apa namanya, kayaknya yang udaranya yang apa cuacanya yang cerah banget gitu sih daerah Jember teman Pro 2 khususnya ya. Jadi ya tapi tetap aja sih teman Pro 2 kamu karena beberapa waktu lalu kan juga sempat udah turun hujan tuh ya kan. Jadi ya bolehlah kalau misalkan memang pengen bawa mantel teman Pro 2 ya disiapin mantelnya, ataupun kalau misalkan kalian bawa mobil ya enggak apa-apa siapin juga payungnya ya, siapa tahu gitu ya. Siapa tahu nanti tiba-tiba kritik turun hujan gitu. Jadi tetap semangat aja untuk kita semuanya teman Pro 2 yang mau piknik juga bertamasya, selamat selamat akhir pekan aja untuk kalian semuanya, dan yang masih beraktivitas juga selamat beraktivitas. Tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
1: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar, sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja gak bisa, emosi saya.
1: Susah kan jadi guru, itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ngeri mah.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang.
0: Enggak mah, enggak. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak mah. Ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
5: Melihat perahu kecil dengan sayap di sampingnya. Itu bukan hiasan, tapi teknologi canggih dari nenek moyang. Perahu cadik merupakan bagian dari teknologi pelayaran masyarakat Austronesia yang mulai berkembang sekitar 2000 hingga 1500 sebelum Masehi. Hal ini diketahui dari kajian arkeologi, linguistik, dan persebaran budaya maritim di Asia Tenggara dan juga Pasifik. Cadik adalah batang penyeimbang yang dipasang di sisi perahu, berfungsi menjaga stabilitas saat menghadapi ombak. Teknologi ini menjadi kunci penting dalam pelayaran laut terbuka, terutama bagi perahu kayu berukuran kecil. Bukti keberadaan teknologi ini juga terlihat pada relief kapal di Candi Borobudur yang berasal dari abad ke-8 Masehi, menunjukkan kapal dengan sistem penyeimbang serupa. Perkembangan teknologi ini bisa dilihat pada perahu Sandek dari Mandar, Sulawesi Barat yang sudah digunakan sejak sekitar abad ke-16. Sandek dikenal sebagai perahu layar tradisional tercepat dengan bentuk ramping dan cadik di kedua sisi untuk menjaga keseimbangan. Perahu cadik bukan sekedar alat transportasi, tapi bukti bahwa sejak ribuan tahun lalu, nenek moyang Indonesia sudah menjadi pelaut ulung dengan teknologi yang adaptif dan canggih.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua tahu nggak apa pantauan aku ya untuk jalanan asik untuk lalu lintas pagi hari ini teman berdua ini kayaknya udah nggak seperti kemarin-kemarin. Kalau di hari aktif ya teman berdua di depan RRI itu udah rame jam-jam segini itu pantauan aku dari Google Maps ya lewat Google Maps ini udah merah di depan RRI yang menandakan atau di situ lagi padat teman berdua ya. Tapi di pagi hari ini bisa dibilang ramai lancar sih teman berdua ya. Di daerah Glada Kembar juga seperti itu teman berdua juga ramai lancar aja sih. Dan tentunya untuk di daerah ini Pasar Kepatihan teman berdua jalan Trunojoyo. Wah, ini juga bisa dibilang lancar-lancar aja ini. Jadi pagi hari ini kayaknya jalanan lancar banget. Kalau di Jalan Kahasidik di lampu merah ini udah padat ya, padat. Tetapi di daerah di Gajah Mada teman berdua ini los. Pokoknya di Gajah Mada mah aman setiap hari teman berdua ya, semuanya lancar-lancar aja kalau di sana. Tapi nggak tahu kalau di Mangli seperti apa. Nah, Mangli pas weekend gini ini, wah tetap sama tuh teman berdua ya. Di Mangli karena memang ini ya jalan provinsi, jadi banyak kendaraan-kendaraan besar yang lewat sana teman berdua. Dan kita balik lagi aja deh ke daerah Jalan PB Sudirman. Nah, Jalan PB Sudirman pagi hari ini kayaknya aman-aman aja tuh teman berdua ya, alias lagi lancar-lancar teman berdua ya, lagi lancar jaya pokoknya. Lalu di daerah Semanggi masih aman ya kan, bundaran DPR juga bisa dibilang ramai lancar. Biasanya tuh di daerah Mastrip teman berdua. Nah, tuh di daerah Mastrip ya, ini dari lampu merah PB Sudirman yang mengarah ke Mastrip teman berdua. Ini udah padat sampai di bundaran. Nah, di bundaran juga teman berdua ya. Di bundaran Mastrip lagi padat kendaraan juga. Jadi untuk kamu semuanya teman berdua kayaknya memang pagi hari ini nih lalu lintas lagi tidak sepadat kemarin-kemarin teman berdua. Entah karena sekarang tuh weekend ya, mungkin banyak orang yang masih di rumah teman berdua. Dan ya, tapi bukan berarti kita harus bukan berarti kita itu bisa kebut-kebutan di jalan, enggak gitu. Jadi tetap harus hati-hati, tetap harus mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku teman berdua. Jangan lupa pakai helm, jangan lupa juga untuk selalu gunakan seat belt ketika kalian naik kendaraan roda 4 ya atau mobil teman berdua. Dan yang pasti bawa surat-surat kendaraan teman berdua, enggak digadein tapi sebagai kelengkapan kita berkendara ya. Tetap barengan aku Edwin Ramadan di Sepada teman berdua. Selamat pagi teman berdua, bikin pagi kamu makin seru.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, penguin adalah burung yang tidak bisa terbang, tapi sangat ahli berenang loh. Dengan sayap yang berbentuk seperti sirip, penguin mampu berenang dengan sangat cepat di dalam air. Beberapa jenis penguin bahkan dapat menyelam hingga ratusan meter untuk mencari mangsa.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos.

0: ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.